kita di rayon-rayon, Pendeta Firdaus A. Solopi Demesa STH di IP Utara 2, Capik Grace Duka Espil di rayon Kilimutu. Berikut pelayanan ke pos pelayanan Bukit Sion Nangapanda. Minggu 2 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon Undana 2. Minggu 9 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon Melati 1. Minggu 16 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 3. Minggu 23 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon IP Selatan 2. Dan Minggu 30 Agustus 2026 Majelis dan Jemaat Rayon Undana 1. Berikut bacaan ibadah kategori alfungsional. Ibadah par dilaksanakan pada hari ini Minggu di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di gedung Gereja Salom Ende pukul 10 WITA. Untuk itu dimohon para orang tua dapat memotivasi putra putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Ibadah perempuan gemit dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2026 jam 5 sore di Gereja Salom Ende. Yang memimpin adalah Penatua Kusuma Dewi. Ibadah kaum bapa gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Agustus 2026 jam 6 sore di Gereja Salom Ende. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan di semua titik pelayanan persekutuan doa. Berikut telah mendaftarkan nama untuk pemberkatan nikah atas nama Saudara Andrianto Umpujanji dan Saudari Sisilia Jani pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Ini adalah pembacaan nama yang ketiga. Ibadah pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 jam 10 pagi di gereja. Mohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis rayon pupui. Berikut disampaikan kepada jemaat bahwa kelas katekisasi sidik khusus dan pranika dilaksanakan hari ini 2 Agustus 2026 pukul 12 WITA. Karena itu, semua peserta katekisasi pranika wajib hadir dalam kegiatan dimaksud. Berikut pelayanan nikah masal dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Untuk itu, mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftar di sekretariat setiap hari dan jam kerja. Berikut, dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81, Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menyelenggarakan gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 6 Agustus 2026 waktu jam 8 pagi dan seterusnya, tempat halaman kantor Bupati Ende. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pangan murah dapat mengunjungi stan dimaksud. Berikut, Majelis Jemaat telah menerima dua buah surat pernyataan ahli agama atas nama Saudari Matilda Mategaha dan Saudari Victoria Feni Hanajara. Selamat bergabung dalam barisan jemaat Gemit Salom Ende. Pembacaan surat pernyataannya akan dilaksanakan pada kebaktian ketiga nanti. Informasi aliran kas jemaat Salom Ende tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan 1 Agustus 2026. Saldo kas jemaat per 25 Juli 2026 Rp53.915.105.64. Penerimaan per 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 Rp61.645.000. Total saldo awal dan penerimaan Rp115.560.105.64. Pengeluaran per 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026
Rp63.249.500. Saldo kas jemaat per 1 Agustus 2026 52.310.605.64 sen. Terdiri dari bank 51.906.605.64 sen dan tunai kas Rp404.000. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Salomende yang memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca pada papan pengumuman atau dapat langsung ke Sekretariat Jemaat Salomende setiap hari dan jam kerja sejak hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai 13.00 WITA. Terima kasih. Majelis Jemaat Salomende Bendahara Diaken Martaraga, Pesekretaris Penatua Ruben Lairiu dan Ketua Pendeta Sunita L. Paulus Nenotek STH. Demikian warta pelayanan hari ini. Atas perhatian kita semua kami sampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam.

Shalom. Bapak Mama umat Tuhan sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam tata ibadah Minggu Bulan Kebangsaan dengan terang tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Umat Tuhan yang dikasihi Allah, hari ini kita beribadah di minggu pertama bulan kebangsaan dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa dan menggunakan liturgi GMIT model 1. Saudara-saudariku, ada banyak persoalan yang marak di tengah masyarakat dan bangsa kita masa kini. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan infrastruktur seperti sekolah, jembatan, dan jalan. Dan alam, generasi muda yang hancur, banyak kasus AIDS, HIV, nilai rupiah yang melemah. Kini timbul pertanyaan bagi kita, apakah kita pekah dan prihatin, atau malas tahu, atau mengeluh dan marah? Atau kita menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa persoalan bangsa kita ke hadapannya? Pilihan kini ada pada kita. Di minggu pertama bulan kebangsaan ini, kita akan sama-sama belajar dari sikap Nehemia terhadap keterpurukan bangsanya dengan berdoa. Untuk itu, marilah dengan sikap berdiri dan menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anaknya yang datang berdoa dan memohon kepadanya dengan melakukan NKB 140 ayat 1 dan 3.

0: Ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini berlangsung karena anugerah dari Allah Bapa yang Esa, oleh kasih Yesus Kristus, Anak Tunggal Sang Bapa, dan dalam tuntunan Roh Allah Maha Kudus. Damai sejahtera, selamat, serta sukacita dicurahkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang menyembah ketiga yang Esa.
1: Tercurah bagi hambanya juga.
0: Umat Tuhan, shalom. Kitab Nehemia pasal 1 ayat yang kelima merupakan bagian bacaan Alkitab yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah minggu saat ini. Firman Tuhan berbunyi, "Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya."

Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita merenungkan salah dan dosa kita sebagai warga negara, mengakuinya di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dengan kerendahan hati, mengaku bahwa kami sering lalai mengasihi sesama, kurang peduli terhadap bangsa dan negeri kami, serta kurang setia berdoa dan berbakti bagi Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Perbaharuilah hati kami agar menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan dan bangsa ini diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Umat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 berkata, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian berita anugerah dari Allah.

0: Menurut Mazmur pasal 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
1: Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya,
0: supaya jalan-Mu dikenal di bumi
1: dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
0: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah.
1: Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.
0: Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai,
1: sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi.
0: Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah.
1: Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau.
0: Tanah memberi hasilnya.
1: Allah kita memberkati kita.
0: Kiranya Allah tetap memberkati kita.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab di pagi hari ini yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Nehemia pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami diberi kesempatan untuk kami duduk berdiam di hadirat Tuhan, mensyukuri atas segala kebaikan dan kemurahanmu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, di dalam ibadah kami pagi ini, kami telah menyiapkan hati kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan Engkau mau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Baik kami yang berdiri atas nama Tuhan menyampaikan isi hatimu, juga kami yang duduk untuk mendengarkan pengajaran di pagi hari ini. Bapa, Engkau mengurapi kami, menolong kami dengan Roh-Mu, agar setiap firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, namun mendapat bagian dalam kehidupan kami. Bapa Roh Kudus, ajari kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar dari ke hari hidup kami diubahkan, kami dibaharui untuk menjadi pribadi yang baru di dalam Yesus. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Guru yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap

0: dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku jadi juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yang berbahagia ialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki bulan kebangsaan Gemit yang telah ditetapkan oleh Sinode Gemit sebagai dasar atas kasih Allah yang berdaulat dan berlima bagi gereja dan bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang bulan ini kita diajak mengingat kembali bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi warga kerajaan Allah, tetapi juga warga negara Indonesia. Tema besar bulan kebangsaan Gemit tahun ini ialah Allah memilih umat dan bangsa yang berbalik padanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema ini lahir dari kesadaran akan realitas bangsa kita yang belum sepenuhnya sempurna. Kita masih menjumpai berbagai bentuk ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, keretakan relasi sosial yang mengancam kedaulatan bangsa. Dalam situasi tersebut, gereja dipanggil untuk ikut hadir dalam realitas bangsa dan memberi warna baru dengan menjadi garam dan terang yang memperkaya kebangsaan dengan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, tema besar tadi kemudian dijabarkan dalam tema-tema mingguan dan khusus untuk minggu pertama hari ini. Tema yang mengarahkan kita dalam perenungan saat ini berbunyi berdoa dan berbakti bagi bangsa. Berdoa dan berbakti bagi bangsa. Pertanyaan atas tema

Mengapa berdoa dan mengapa berbakti bagi bangsa penting untuk dibicarakan saat ini? Jawabannya bisa kita kembali pada apa yang disampaikan bagi kita sejak awal ibadah tadi pada bagian panggilan beribadah. Di sana tadi kita dengar bahwa di balik berbagai kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan berbangsa, ada pula berbagai persoalan yang saat ini sedang marak terjadi di tengah masyarakat. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan alam, tingginya kasus HIV/AIDS, maraknya prostitusi online dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, terhadap semua kenyataan tersebut, kita terpanggil untuk berdoa dan berbakti bagi bangsa kita dengan harapan bangsa kita segera dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar khusus dari salah satu tokoh dalam Alkitab bernama Nehemia. Nehemia dalam konteks bacaan kita adalah seorang tersohor di kekaisaran Persia. Meskipun Nehemia adalah keturunan orang Yahudi dan karena itu statusnya ialah seorang tawanan, namun dalam kerajaan yang dipimpin Artasasta pada saat itu, ia dipercayakan sebagai juru minuman raja. Kepercayaan ini dalam kedudukannya sebagai juru minuman raja, ini suatu kedudukan yang strategis di istana. Karena apapun yang hendak dicicipi oleh raja, pasti Nehemia adalah orang pertama yang mencicipinya. Nehemia harus cek terlebih dahulu apakah menu yang dihidangkan untuk raja itu sudah sesuai dengan keinginan raja atau belum. Nehemia harus cek dulu apakah menu yang dihidangkan untuk raja itu ada racun atau tidak. Dengan posisi yang dekat dengan kekuasaan, Nehemia pasti memiliki kenyamanan. Namun kenyamanan berada dalam istana itu tidak membuat Nehemia lupa akan asal usulnya. Nehemia sadar dari mana ia berasal. Itu sebabnya ketika Hanani, salah seorang saudaranya dari Yerusalem, datang ke Susan, pusat kerajaan Persia saat itu, ia segera bertanya kepada Hanani tentang kondisi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hanya orang yang menaruh rasa dan perhatian pada sesuatu yang akan melakukan hal itu. Ketika Nehemia bertanya demikian, itu sebagai bukti kepedulian dirinya terhadap negerinya. Dan jawaban Hanani membuat Nehemia terpukul. Ia terpukul karena Hanani menyampaikan kepadanya bahwa orang-orang yang tersisa di sana ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya terbakar.
Bapak Ibu saudara-saudari, ini bukan sekedar kehancuran fisik, tapi ini runtuhnya tembok Yerusalem dan terbakarnya pintu-pintu gerbang. Ini sebagai tanda kehilangan kehormatan. Tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya adalah tanda kehormatan bangsa Israel di hadapan bangsa lain. Dan kenyataan ini membuat hati Nehemia terpukul. Sebagai seorang yang peduli terhadap tanah airnya, ia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Selain itu, ia berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit tentang keadaan kotanya. Dalam doanya, ia tidak menuntut status bangsanya sebagai umat pilihan Allah, tapi ia segera sadar bahwa karena dosa umat Israel, mereka dihukum oleh Allah demikian. Itu sebabnya dalam doa yang ia sampaikan, ia memulai dengan pengakuan terhadap dosa yang telah dilakukan Israel kepada Allah. Nehemia berkata, "Aku dan kaum keluargaku telah berdosa." Kalimat ini menarik, sebab sesungguhnya Nehemia tidak ikut membangun penyembahan berhala yang menyebabkan pembuangan terjadi. Nehemia bahkan lahir di tanah Persia, bukan di Yerusalem. Namun ia berkata, mereka telah berdosa. Ia tidak berkata bahwa mereka telah berdosa, melainkan ia berkata bahwa kami telah berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah kita melihat bahwa Nehemia mengidentifikasi diri dengan bangsanya. Ia ikut mengambil bagian dalam tanggung jawab dosa yang dilakukan bangsanya. Dan Nehemia tidak berdiri di luar bangsanya sebagai hakim yang menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, setelah Nehemia menyampaikan penyesalan, ia melanjutkan dengan komitmen untuk berbalik kepada Allah. Komitmen itu didasarkan pada janji kesetiaan Allah. Nehemia mengingat janji Allah kepada Musa, dan Musa pernah menyampaikan kepada bangsa ini bahwa komitmen untuk kembali kepada Allah adalah satu-satunya jalan datangnya pertolongan dalam kesesakan. Ia berkata, Allah akan mengumpulkan mereka kembali apabila mereka bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, apa yang dilakukan oleh Nehemia membuktikan baktinya kepada bangsanya. Ia sebenarnya sudah nyaman di istana Raja Persia, tapi ia ingat dari mana ia berasal. Ia tidak lupa diri dan lupa asal usulnya. Ia tetap sadar bahwa ia adalah orang Israel yang terpanggil untuk berdoa dan berbakti kepada bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan teks ini saya mengutip beberapa pesan bagi kita. Kita berefleksi melalui perenungan firman Tuhan ini di bulan kebangsaan ini. Apa saja pesan yang dapat kita ambil dan pelajari dari bacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa
yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa Israel sangat kuat saat ini? Karena nasionalisme dan patriotisme orang Yahudi tidak diragukan. Mereka berulang-ulang mengalami pembuangan. Namun dimanapun mereka dibuang, hati mereka hanya ada pada Yerusalem. Itu sebabnya dalam perayaan Paskah yang mereka lakukan di perantauan, mereka selalu akan akhiri doa mereka dengan berkata, tahun depan di Yerusalem. Dan itu bagaikan sebuah ungkapan yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan segera menolong mereka. Meskipun belum pasti tahun depan mereka merayakan Paskah di Yerusalem, tapi rasa nasionalisme mereka membuat mereka terus bersemangat untuk kembali dan membangun Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan bagi kita, kalau nasionalisme dan patriotisme Israel membuat mereka menjadi kuat seperti saat ini, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Apakah nasionalisme kita akan membara saat bangsa ini terpuruk, atau malah kita mau untuk kabur saja dulu? Kabur saja dulu mungkin membuat kita merasa aman. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rasa aman itu hanya sementara. Karena Indonesia yang membuat kita berharga dan berdaulat. Maka pesan pertama hari ini bagi kita melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan kuat kalau dalam diri kita ada nasionalisme dan patriotisme. Kalau pemerintah mengimbau kita untuk pasang bendera dan umbul-umbul mulai tanggal 1 Agustus, maka bagi yang belum pasang, pulanglah dan pasanglah. Karena kita patut berbangga sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat ini. Itu pesan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, kita harus akui bahwa bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaikan tembok Yerusalem yang roboh, banyak hal tidak baik-baik saja. Ada berbagai masalah seperti yang saya ungkap di awal tadi. Dan dalam keadaan yang demikian, mari kita tunjukkan kepedulian seperti Nehemia. Nehemia bisa saja tidak peduli karena ia sudah hidup sangat nyaman di Susan, di istana Raja Persia. Namun kepekaan dan kepedulian Nehemia dibuktikan melalui tindakan nyata dalam doa dan puasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan kita melakukan yang sebaliknya dari itu. Kalau tahu ada persoalan dalam bangsa tapi malas tahu, malah yang lebih parah ialah sudah tidak peduli, kita bikin lagi tambah soal lagi. Hal-hal seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bukan tindakan iman seorang Kristiani.
Itu pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan firman Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengakui dosa dan berkomitmen untuk berubah itu adalah kunci bagi terjadinya pemulihan. Nehemia dalam doanya segera sadar bahwa mereka bernasib demikian karena dosa bangsanya. Butuh kesadaran kolektif dari kita terhadap apa yang dibuat oleh bangsa. Jangan saling menyalahkan. Di medsos kita lihat banyak sekali, banyak masing-masing mau benar sendiri. Tidak ada yang mau kalah. Maka mari kita kembali dan berefleksi untuk tidak saling menyalahkan, tidak saling mengalahkan, melainkan menyadari diri dan berkomitmen untuk berubah. Hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, berbakti bagi bangsa adalah sikap iman yang benar. Kita lihat sekarang sangat berbeda dengan masa-masa yang dulu. Perbedaan itu sangat nampak. Saya bandingkan ketika masa saya kecil. Masa saya masih kecil, setiap Jumat semua masyarakat itu kerja bakti. Entah membersihkan lingkungan, entah menanam pohon, memperbaiki jaringan air dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan masa sekarang, sedikit-sedikit harus uang. Lihat sampah bertebaran di got-got, malas tahu. Pemerintah himbau untuk jaga kebersihan, bukan ikut arahan dari pemerintah, tapi malah kita juga yang bikin kotor tambah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak terpanggil untuk berbakti bagi bangsa jika kita melakukan hal-hal seperti itu. Berbakti bagi bangsa, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya tugas pemerintah. Itu adalah panggilan setiap warga negara, termasuk gereja. Sebagai guru, kita berbakti melalui pendidikan yang jujur dan tanggung jawab penuh. Sebagai petani dan nelayan, kita berbakti dengan rajin bekerja dan juga ikut memelihara ciptaan. Sebagai ASN, kita berbakti dengan integritas dan pengabdian sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa, kita berbakti dengan belajar sungguh-sungguh agar kesuksesan itu dapat kita raih. Sebagai pelayan gereja, kita berbakti dengan menghadirkan kasih Kristus dalam masyarakat dan berani menyatakan suara kenabian kepada kekuasaan yang korup. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai warga negara, kita berani menyuarakan kebenaran, menolak korupsi, merawat persaudaraan, menghargai perbedaan, menjaga keutuhan bangsa, dan menghadirkan damai di lingkungan tempat Tuhan menempatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini catatan-catatan refleksi pesan firman Tuhan bagi kita memasuki bulan kebangsaan ini.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat untuk menjadi Nehemia-Nehemia masa kini yang mau terus berdoa dan berbakti bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan ada seorang tokoh pendiri bangsa, namanya Johannes Leimena. Dia bilang orang Kristen itu memiliki dua kewargaan, warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Maka mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bangsa kita. Selamat berefleksi dari pesan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya saat ini. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pemuda. Dipersilakan

Umat Tuhan, mari saya undang bangun berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan terkasih, saatnya kita akan ada dalam persembahan syukur. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan.

Dengan kasih saya jemput jemaat untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam ibadah Minggu bulan kebangsaan saat ini, kami mau bilang, terpujilah Tuhan pemilik kasih karunia dan berkat. Jujur kami mengakui ya Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Masalah persoalan dalam kehidupan kami, bahkan bangsa kami. Tapi kami peduli bahwa Allah juga peduli dalam kehidupan kami dan bangsa kami. Engkau adalah Allah satu-satu penolong bagi kami dan yang akan menopang kehidupan kami dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, merespon semua yang baik yang telah kami terima. Kami akan memberikan persembahan, baik itu kolekte, nasar, perpuluhan, diakonia, pembangunan dan ungkapan syukur lainnya. Kami mohon Tuhan memberkati dan berkati usaha dan kerja kami, agar kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

0: Umat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan untuk menyatakan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Syukur atas perkenananmu, Engkau telah memanggil kami untuk bersekutu bersama Engkau saat ini di dalam gerejamu. Melalui persekutuan ini, ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang telah diberitakan. Biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu, ya Tuhan, itu semua senantiasa kami pelihara di dalam kehidupan kami, sehingga seperti Nehemia, dimanapun kami Engkau utus, ya Tuhan, kami terus dapat memberi diri kami dalam karya dan pengabdian bagi gereja dan bagi negara kami tercinta. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk satu minggu yang telah kami lewati. Ada berbagai pengalaman iman yang telah kami alami di dalam satu minggu yang telah kami lewati ini, ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka umat-Mu yang mengalami pergumulan iman di sepanjang minggu yang telah berlalu. Umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya menolong mereka. Umat-Mu yang berduka, khususnya tiga keluarga dalam jemaat Tuhan yang berduka di sepanjang minggu yang berlalu, Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan menghibur anak-anak-Mu yang berduka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, khususnya anak ribut di Muhau yang saat ini lagi dirawat, ditangani oleh medis karena keadaan sakit di rumah sakit di Kupang. Tuhan menolong untuk pemulihan anak ribut di Muhau ini. Tuhan bekerja menguduskan dengan cara Tuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan medis. Semua itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk mendatangkan kesembuhan bagi anak ribut di Muhau yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, selain kami mendoakan mereka yang ada dalam berbagai pergumulan iman dan pergumulan hidup, kami juga mau menyatakan syukur kami atas berbagai kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama mereka yang mengalami hari-hari bahagia sepanjang minggu yang telah berlalu. Baik itu hari bahagia pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan, serta hari-hari bahagia lainnya. Bersama mereka kami bersyukur kepada-Mu saat ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga. Saat ini kami bersyukur Tuhan mengantarkan kami masuk di dalam bulan Agustus, di mana bulan yang kami rayakan sebagai bulan kebangsaan. Dan di momen bulan kebangsaan yang kami maknai saat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bulan kemerdekaan yang kami jalani saat ini. Biarlah pemaknaan yang kami lakukan saat ini melalui perayaan bulan kebangsaan kiranya berkenan kepada-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah-daerah. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Ende. Hamba-hambamu ini adalah pemimpin kami yang Engkau tetapkan sebagai pelayan masyarakat. Karena itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka bangsa ini terus diberkati oleh Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa segala dinamika dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam segala sesuatu yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Masehi Injil di Timor, kemajelisan di semua lingkup pelayanan. Kiranya Engkau tuntun dan berkati senantiasa, secara khusus pelayan dalam lingkup jemaat Shalom Ende, para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pengurus BPP, UPP, koster, tata usaha, security. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu sehingga melalui diri dan kehidupan mereka nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami juga memohon ya Tuhan, kami akan menjalani minggu yang baru dengan berbagai aktivitas. Tuhan, kiranya menyertai kami sehingga kami boleh melewati minggu yang baru dengan baik. Ada berbagai banyak pergumulan di dalam keluarga-keluarga kami, berkaitan dengan pekerjaan, usaha, studi, masa depan anak-anak kami, masa depan dan harapan-harapan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala kecelakaan dan berbagai tantangan iman lainnya yang melemahkan iman kami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menikmati kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini ya Tuhan, seturut kasih-Mu bagi kami. Ya Tuhan, inilah apa yang telah kami doakan dan kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, kami telah datang dan berdoa kepada-Mu Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya undang bangun berdiri. Umat yang dikasihi Allah, berdoa dan berbakti bagi bangsa adalah panggilan kita. Karena itu, jangan merugikan pihak lain dengan tindakan negatif. Jangan menjadi sumber masalah bagi sesama. Sebaliknya, kembangkan talenta yang kita miliki. Berdoalah bersama keluarga bagi bangsa Indonesia. Belajar dan bekerjalah secara baik dan benar untuk membantu kemajuan masyarakat dan bangsa.
1: Ya Tuhan.

Umat Tuhan, pergilah dalam hidupmu, arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati engkau. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, supaya oleh tuntunan Roh Kudus jalan Tuhan dikenal di bumi dan karya keselamatan-Nya di antara segala bangsa, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: RRI dengan esensi buku. Great Artwork, karya Morten T. Hansen. Bekerja dengan cerdas adalah keterampilan yang lebih penting daripada bekerja keras. Demikianlah awal dari perjalanan yang diajukan oleh Morten T. Hansen dalam bukunya yang inspiratif, Great Artwork. Dalam buku ini, Hansen membawa kita dalam perjalanan mendalam melalui dunia produktivitas dan kinerja tinggi. Dia mengajukan pertanyaan penting. Mengapa beberapa orang berhasil di tempat kerja, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas tanpa hasil yang memuaskan? Buku ini memiliki tujuan yang jelas, memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan melakukan lebih sedikit pekerjaan, tetapi dengan hasil yang lebih baik. Hansen mencoba merinci prinsip-prinsip yang digunakan oleh pekerja terbaik di berbagai bidang untuk mencapai performa luar biasa. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama adalah Master Your Work. Bagian ini membahas konsep dasar tentang bagaimana untuk menguasai pekerjaan Anda dengan fokus pada memilih tugas yang benar dan berfokus pada pekerjaan yang penting. Bagian kedua adalah Perform with Passion. Bagian ini membahas pentingnya bersemangat dalam pekerjaan Anda dan bagaimana bersemangat dapat meningkatkan kinerja. Dan bagian ketiga adalah Excel with Others. Bagian ini berbicara tentang pentingnya bekerja sama dengan orang lain dan bagaimana membangun tim yang kuat dapat meningkatkan kinerja Anda. Beberapa prinsip kunci yang dibahas dalam buku ini diantaranya adalah Do Less than Obsess. Salah satu prinsip utama yang Hansen tekankan adalah bahwa untuk menjadi hebat di tempat kerja, Anda perlu belajar untuk melakukan lebih sedikit pekerjaan dan kemudian mengalokasikan waktu Anda dan perhatian Anda dengan mendalam pada tugas-tugas yang benar-benar penting. Ini berarti memilih tugas yang memiliki dampak besar dan berfokus pada pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi. Dalam bab ini, Hansen menggambarkan bagaimana para pekerja top menghindari kegilaan kerja keras dan sebaliknya memilih tugas yang benar-benar memiliki dampak. Prinsip berikutnya adalah Redesign Your Work. Hansen juga mempromosikan konsep merancang ulang pekerjaan Anda untuk meningkatkan efisiensi. Ini melibatkan memikirkan kembali bagaimana pekerjaan Anda dapat dilakukan dengan lebih efektif, termasuk menghapus tugas yang tidak perlu dan mengeksplorasi cara baru untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Don't just learn, loop. Siklus bekerja yang berkelanjutan adalah salah satu kunci kesuksesan, dan buku ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Anda sendiri dan mengubah tindakan Anda berdasarkan pembelajaran ini. Hansen mengilustrasikan konsep ini dengan studi kasus dari para pemimpin top yang selalu mencari peluang untuk meningkatkan kinerja mereka. Deliver Excellence, mengutamakan kualitas di atas kuantitas, adalah salah satu prinsip utama yang dibahas. Hansen menunjukkan bagaimana memberikan hasil yang luar biasa dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Be passionate, but be objective. Buku ini merangsang pembaca untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan mereka, tetapi juga objektif dalam menilai hasil kerja. Terlalu sering, kita terlalu terlibat emosional dalam pekerjaan kita, yang dapat mengaburkan pemikiran objektif. Hansen menunjukkan bagaimana menemukan keseimbangan antara semangat dan objektivitas dapat meningkatkan kinerja.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
0: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Ren Hidayat undur suara dari ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Angel Labut akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

Tuhan tidak pernah melupakan satupun doa yang Anda doakan. Meskipun Anda mungkin lupa hal-hal yang mungkin terjadi pada Anda hari ini sebagai hasil dari doa yang Anda doakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih mengerjakannya pada waktunya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16.

Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Dengarkan siang ini.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak. Hai teman-teman, siap-siap ya, sesaat lagi akan hadir acara Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1.

idola RRI. Indonesia layak anak RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pecinta acara idola RRI, kali ini kami akan menghadirkan anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak pintar dari Radatul Atfal Al-Fatih ND. Mereka akan membawakan topik terkait dengan Tubuhku Sayang. Nah, idola RRI hari ini akan dipandu Ustazah Della. Silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Al-Fatih, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Nah, membaca surah Al-Fatih. Doa sebelum belajar dan surah Al-Fatihah. Nah, sabar. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Yuri. Siap Yuri?
1: Ya,
0: oke.
2: Sikap berdoa.
0: Sikap berdoa. Surah Al-Fatihah. Amin.

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

belajarnya dari sekolah kita R Al Fatih ke RRI ND. Dekat ya RRI ND sama R Al Fatih. Alhamdulillah. Saja mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat.

0: kabarnya anak-anak pagi ini?
1: Baik.
0: Senang? Senang? Bahagia?
1: Bahagia.
0: Alhamdulillah. Oke. Ustazah mau tes tepuk Al-Fatihnya dulu.

selanjutnya Ustazah mau tanya, siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, silahkan berdiri. Kita berdiri semua.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman.

0: keuangan dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

diriku sendiri, mama

Panitia Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI telah kita dengarkan bersama anak-anak hebat dan luar biasa dari RA Al-Fati ND yang sudah menghadirkan tema kali ini, yaitu Tubuhku Sayang. Semoga apa yang ditampilkan tadi bisa memberikan kita pengetahuan yang bermanfaat. Dari studio Pro 1 RRI ND, anak-anak hebat dan luar biasa dari RA Al-Fatih pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

Setiap hari kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabar semuanya yang pendengar di hari Minggu ini? Semoga senantiasa selalu diberkati di hari yang bahagia juga ya. Selamat berhari Minggu untuk seluruh umat Kristen dimanapun berada. Dan juga selamat hari istirahat ya untuk kita semua sebelum mengawali hari baru di hari Senin besok tentunya. Dan seperti biasa Floratasia ini kembali kami hadirkan dalam program Musik Informasi untuk menemani aktivitas Anda ya pendengar. Informasi pertama, Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Cabang ND mendorong penerapan wisata ramah lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian destinasi sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata daerah. Nah, pendengar, kesadaran wisatawan dan juga masyarakat dinilai menjadi kunci ya agar potensi wisata juga tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hal ini disampaikan oleh anggota HPI Cabang ND Cahyadi dalam program CLBK Cerita Langsung bersama komunitas di Pro 2 RRI ND pada Kamis 16 Juli 2026 lalu. Nah, lebih lanjut pendengar, menurutnya aktivitas wisata ini harus berjalan seiring dengan upaya melindungi lingkungan sehingga manfaat ekonomi dari sektor pariwisata juga tidak dibayar dengan kerusakan alam. Ia pun mengatakan bahwa prinsip ini terus disampaikan kepada wisatawan sebagai bentuk edukasi agar setiap kunjungan tetap menghormati alam dan budaya setempat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang yang masih terus bersama kami di siang hari ini. Saya juga mengucapkan selamat siang bagi yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Kita masih di program Musik Informasi ya, pendengar. Informasi untuk Anda dari dunia wisata ya. Dan hal ini juga pendengar, mungkin Anda yang memang sering dengan mendaki gunung ya, komunitas DT Adventure Manggarai mengajak para pendaki dan juga pencinta alam untuk menjaga kebersihan gunung dengan membawa pulang sampah pribadi setelah melakukan aktivitas di alam. Nah, pendengar, langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian kawasan wisata alam sekaligus membangun kesadaran lingkungan. Dan hal ini disampaikan oleh Ketua Komunitas DT Adventure Francisco Saverius Wegatum sebagai Ketua Komunitas, mengatakan bahwa setiap pendaki memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan selama perjalanan. Karena menurutnya kepedulian terhadap alam dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan lebih lanjut dia menjelaskan bahwa komunitas DT Adventure sebagai wadah bagi anak-anak muda yang memiliki minat terhadap kegiatan mendaki gunung dan berkemah di Kabupaten Manggarai. Nah, sejak awal komunitas ini juga tidak hanya berfokus pada kegiatan petualangan, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan. Karena menurutnya kepedulian terhadap alam diwujudkan melalui berbagai aksi nyata. Kegiatan ini dilakukan antara lain dengan bersih-bersih kawasan wisata serta penanaman pohon di sejumlah lokasi yang memang membutuhkan perhatian. Selain itu juga pendengar, aksi lapangan yang dilakukan oleh DT Adventure terus memberikan edukasi kepada para pendaki agar tidak meninggalkan sampah dan tetap menjaga kelestarian alam. Ia pun berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang terlibat dalam menjaga lingkungan melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara berkelanjutan. Anda juga bisa ikuti informasi lainnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadek weh kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui eta.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

Adigar masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di siang hari ini. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode Januari hingga Juni 2026. Nah, peningkatan ini menjadi perhatian karena musim kemarau dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat cuaca kering dan kualitas udara yang menurun. Pengelola Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Yayu Solastri SKM MPH, mengatakan bahwa peningkatan kasus ISPA terpantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respons. Dan sistem ini digunakan untuk memantau perkembangan penyakit secara rutin dari seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten ND. Ia pun menjelaskan bahwa setiap laporan peningkatan kasus akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Karena menurutnya pendengar, perubahan cuaca selama musim kemarau turut mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Selain dengan ISPA, masyarakat juga perlu mewaspadai penyakit seperti diare, demam berdarah hingga gangguan kesehatan akibat terbatasnya ketersediaan air bersih.

0: membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Pendengar RRI dimanapun berada, informasi terakhir untuk Anda ya. Gerakan literasi yang dibangun komunitas Rumpi Nuhalolon di Desa Nuhalolon, Kabupaten Flores Timur, berkembang menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya lokal. Nah, perpustakaan desa tidak lagi hanya menyediakan bacaan, tetapi menjadi tempat masyarakat mendokumentasikan pengetahuan yang selama ini hanya diwariskan secara lisan. Hal ini disampaikan oleh pengurus Rumpi Nuhalolon, Afrianto Kane, saat berbincang dalam segmen CLBK di Pro 2 RRI ND Selasa 14 Juli 2026 lalu. Nah, pendengar yang mengatakan bahwa komunitas sengaja memperluas fungsi perpustakaan karena membaca dinilai belum cukup tanpa ruang dialog yang mempertemukan generasi muda dengan para tetua kampung. Salah satu program yang dijalankan ialah diskusi sosial budaya yang mengangkat tema-tema dekat dengan kehidupan masyarakat. Pengurus terlebih dahulu melakukan riset sederhana melalui wawancara dengan para orang tua, kemudian menghadirkan mereka dalam forum diskusi agar pengalaman masa lalu dapat ditukarkan dengan generasi muda. Dan hal ini, ya pendengar, sejarah perubahan sumber di kampung, tradisi bertani, hingga kebiasaan berpantang menjelang panen sebagai bentuk penghormatan terhadap proses bercocok tanam. Dan melalui diskusi ini, masyarakat memperoleh gambaran mengenai perubahan lingkungan sekaligus memahami nilai-nilai budaya yang masih relevan yang dipertahankan. Lebih lanjut, Rumpi Nuhalolon tengah menyiapkan majalah komunitas sebagai media untuk menghimpun tulisan hasil membaca, riset, dan diskusi masyarakat. Karena langkah ini diharapkan mampu menjaga memori kolektif desa sekaligus memperkuat budaya literasi berbasis kearifan lokal. Ya, pendengar, informasi ini Anda juga bisa kunjungi di laman resmi kami rri.go.id. Anda juga bisa ikuti informasi lainnya baik dari dunia wisata, iptek, hobi, dan juga budaya lainnya ya pendengar, untuk Anda nikmati. Tentunya kami masih dengan informasi lainnya di Floratasia ini hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.

0: menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk sangi kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nurdiansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: Kami
2: mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah. Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea.

0: Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Nishino final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppert dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di Satuan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Gosuku? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuarannya diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan

0: DIK menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Mustafa Rahmat mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
1: Yang

Setakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Diri berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Empri yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

busuk. Busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional.
0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
2: Satu RRI Indie.
0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.
2: FM 100,5.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Florata siang ini. Sambil menikmati santapan siang Anda, kami juga ingin hadirkan berbagai informasi dalam dunia kuliner ya. Pendengar, rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Namun jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno ya, pendengar, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan juga sedikit pahit. Nah, perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini juga menjadi salah satu ikon kuliner di Jawa Timur. Belansir dari berbagai sumber, untuk Anda pendengar, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi ya, berdasarkan temuan prasasti Taji. Dan dalam prasasti ini terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Namun pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon ternyata menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian ini tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan, namun mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, mungkin Anda juga pernah tahu ya bahwa asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk diketahui melalui bahasa Jawa kuno. Namun ternyata rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon. Nah, pendengar, pada awal perkembangannya rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Dan keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek ya, atau pangium edule sebagai bumbu utamanya. Daging biji kluwek yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Dan uniknya, biji kluwek ini tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan juga fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon. Namun, rawon juga tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner ini lebih dari 1000 tahun tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasanya yang autentik. Mungkin Anda juga salah satunya ya yang suka dengan rawon. Selamat menikmati santapan siang Anda di rumah. Bagi yang bingung mau makan apa siang hari ini, boleh ya untuk pilih rawon menjadi hidangan siang Anda. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Florata siang ini, 100,5 FM untuk Anda ya, pendengar kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini penting loh.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Udah jam 10.

kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah.

0: ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Kalau di masa sekarang ini pandemi, pendapatannya menurun dibanding dari hari-hari atau tahun-tahun kemarin, menurun sekali. Biasanya kendala itu di alat. Sekarang saya juga kendala lagi modal. Untuk mau beli alat, karena kebetulan banyak yang sudah ini, maksudnya sudah habis.
1: Masa pandemi dan lapangan pekerjaan saat ini menjadi sebuah masalah besar yang dialami banyak orang, tidak terkecuali untuk kaum difabel. Disadari atau tidak, kaum difabel masih belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam urusan mendapat pekerjaan. Masih banyak diskriminasi yang dihadapi. Keterbatasan fisik bukan alasan untuk membatasi kaum difabel untuk bekerja, apalagi menutup diri terhadap lingkungan. Justru keterbatasanlah yang harus menjadi motivasi dan semangat untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dilakukan Hadrianto Wenggo, 37 tahun, seorang tunadaksa di Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasannya, ia terus semangat berkarya demi hidupi keluarganya. Hadrianto menyandang difabel sejak kecil dengan kondisi tubuh yang kerdil, namun memiliki semangat dan kemauan yang luar biasa. Sebagai anak sulung dalam keluarga, dirinya tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimiliki hasil dari belajarnya, Hadrianto membuka tempat servis elektronik yang dia beri nama Frustration Electro. Tempat sederhana, namun memberi makna bagi hidupnya dan keluarganya. Sosok Hadrianto di mata sahabat difabelnya dan orang-orang di sekitarnya adalah sosok yang pantang menyerah dan mau berbagi. Dengan kemampuan yang dimiliki, dirinya siap membagikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya, seperti yang diutarakan Ibu Christina Pero sebagai ketua perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Ende tentang Hadrianto berikut ini.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Christina Pero. Saat ini saya sebagai ketua perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Ende, dan saya juga ketua kelompok dari komunitas SHT. Dengan anggota saya ada 18 orang, salah satunya saudara Adrian Wenggo. Sehari-hari pekerjaannya sebagai perbaikan alat elektronik, servis elektronik. Memang keadaan tubuhnya memperdil dan kehidupan sehari-harinya dengan servis elektronik membiayai keluarganya. Juga keluarga, tapi untuk orang tua. Dan bapaknya meninggal, dia anak yang paling besar dalam keluarga. Jadi dengan karena bapaknya sudah meninggal, paling tidak dalam keluarga dia yang membantu mama dan adik-adiknya untuk kehidupan sehari-harinya. Keadaan dirinya, dia tetap berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak.
1: Pendengar, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti Hadrianto, tentu akan sangat merasakan bagaimana harus berjuang dan berkorban menapaki kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti beberapa pelatihan, ilmu dan kemampuan yang dimilikinya selain dibagikan pada teman-teman disabilitas dan non-disabilitas, ia juga mengajarkannya pada anak-anak sekolah yang meminta dirinya sebagai instruktur.
2: Saudara Adrian ini memang dapat sertifikat khususnya dari kegiatan di pelatihan di Makassar. Ya, pernah, karena dia juga sering sebagai instruktur bagi anak-anak atau sesama saudara, baik yang non-disabilitas dan yang disabilitas. Ya, yang non-disabilitas itu dari sekolah SM yang pernah meminta dia sebagai instruktur melatih untuk servis elektronik. Juga pada kegiatan dari Dinsos untuk khusus untuk pelatihan servis elektronik kaum disabilitas, yaitu yang tunadaksa. Kami juga sama kaum bisa saling memberi masukan dan perhatian, saling curhat, membagi antara kami agar kami tetap kuat dan tetap semangat walaupun dengan keadaan kami ada masalah kekurangan, pasti ada yang terbaik untuk kami.
1: Setelah secuil cerita saya peroleh dari Ibu Christina, saya pun menuju tempat servis Frustration Electro milik Hadianto. Di tempat yang luasnya hanya sekitar 3x3 meter, saya temui banyak alat-alat elektronik yang rusak yang siap diperbaikinya. Saya disapa hangat dan saya pun mewawancarainya.
3: Saudara, saat ini saya berada di Frustration Electro milik dari Bapak Hadianto Bingo, seorang atau salah seorang anggota komunitas disabilitas Saate yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja yang memperbaiki ya atau menservis alat-alat elektronika yang ada di Kabupaten Ende. Saat ini kami langsung bersama Bapak Hadianto Bingo ya, pemilik Frustration Electro yang tiap hari selalu berada di tempat ini ya Pak.
0: Yes.
3: Nah Pak Hadianto, ini bisa cerita sedikit ini sejak kapan mulai usaha ini di tempat ini?
0: Oke, baik, terima kasih. Usaha ini saya berdiri sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Waktu itu saya hanya servis panggil. Mungkin muncul dengan ide apa ya saya tidak tahu, cuma langsung saya buka tempat ini.
3: Tempat ini. Baik, ini kan di tengah pandemi, seperti apa ini penghasilan Bapak Adianto yang peroleh setiap harinya seperti apa?
0: Kalau di masa sekarang ini pandemi, pendapatannya menurun dibanding dari hari-hari atau tahun-tahun kemarin, menurun sekali.
3: Jadi sekitar 50% lebih sampai seperti itu?
0: Iya, bisa seperti itu.
3: Oke, nah selama memperbaiki ya alat-alat elektronik di tempat ini, kira-kira kendala yang sering dihadapi oleh Bapak Rianto itu apa saja?
0: Biasanya kendala itu di alat. Nah, karena kebetulan di sini saya juga punya persediaan sedikit alat, karena saya juga ada ini, punya modal sedikit. Sekarang saya juga kendala lagi modal. Untuk mau beli alat, karena kebetulan banyak yang sudah rusak. Yang sudah ini, maksudnya sudah habis.
3: Jadi butuh perhatian juga ya dari pemerintah daerah. Nah yang terakhir nih Pak Rianto, harapan nih untuk pemerintah daerah yang memperhatikan ya keadaan ya dari Bapak Rianto sendiri dan juga teman-teman yang bekerja seperti ini.
0: Ya untuk harapan saya, kebetulan saya juga kemarin membentuk sebuah kelompok elektronik, ya kebetulan ada teman-teman juga yang sebidang dengan saya, terus ada juga yang tidak sebidang, maksudnya ada tapi punya usaha lain juga, cuman saya rangkul semuanya ada, maksudnya ada beberapa orang yang tidak difabel, non difabel, saya ambil supaya bisa bergabung dengan saya membentuk sebuah kelompok. Ya harapannya bisa supaya pemerintah bisa bantu modal lah, supaya kita bisa adakan lagi barangnya, spare part alat-alat ini, karena banyak yang masih kendala.
1: Pendengar memiliki keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan. Meskipun mereka tidak bisa mendengar, melihat, atau yang lainnya, namun mereka tetap semangat dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga bisa menjadikan kelemahan yang kita miliki sebagai kekuatan yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj telah membuka pendaftaran petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Nah, informasi ini mengajak masyarakat untuk segera mengikuti proses rekrutmen yang diklaim telah dibuka. Namun faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, klaim ini tidak benar. Hasil penelusuran mengarah pada unggahan resmi Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Namun pendengar, dalam unggahannya Kemenhaj menegaskan bahwa informasi mengenai pembukaan rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial adalah hoax. Hingga saat ini Kemenhaj belum mengumumkan pembukaan rekrutmen petugas haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pendengar, masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi rekrutmen yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu. Karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo, tetapi pada umumnya secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks. Jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya. Yang pertama, Wurumana itu secara adat. Yang disebut Wailaki. Itu hubungan berhubungan dengan musalaki. Itu wuru mana yang mainu tanah tiinu watu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Wata dono nara, nara dono wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang, artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit. Karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu, apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian, kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih. persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur bagaimana wata harus ga anara, nara harus ga awata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke naradowake, ketika wata seke naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan, tapi bukan hewan saja, yang namanya eko livu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara historis sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
0: Oke.
1: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga keempat orang sudah tidak saling mengenal gitu. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang Rus hafal silsilah? Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari buru mana itu, hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah, sehingga di mana komunitas itu ada, di situ buru mana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Nah, itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Okay. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat mencatat.
0: Iya.
1: Nah, dalam budaya yang asli yang paling bertanggung jawab adalah du asa'o. Oh. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain,

0: akan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu guru mana yang paling dalam di dalam budaya Leo. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Nah, kalau dalam istilah adat, bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak, artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar, sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain, alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tatanan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegoan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kayak dulu, kita cuma ambil-ambil saya dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Nah, jadi inilah dengan perkembangan sekarang, itulah Burmana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
1: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Burumana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
0: Oh, pernikahan. Nah, bagus kalau dibatasi begitu, saya senang. Karena saya harus omong tiga itu. Iya, benar. Nah, ya. Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan. Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule. Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sambu kalau orang ini bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan, katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Nah, kalau ada saya beri, kalau tidak ya itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak, itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah, oh ya ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang pusing bola, sehingga dibalas waktu itu.
1: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang Wurumana. Akan kita lanjutkan.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Petrus Wih. Baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND, ND pesisir nih Pak. Nah di ND itu dikenal dengan istilah Mino Epetu. Nah di ND kan ada Mino Epetu Arikae, ada juga Mino Epetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Brumana sendiri dengan Mino Epetu nih?
1: Oh sangat jauh berbeda.
0: Oke, bisa dijelaskan Bapak perbedaan?
1: Kalau Brumana itu sudah ada persetujuan dalam itu, sudah ada pembagian.
0: Oke.
1: Saudara wajib memberi patergu.
0: Tidak boleh tidak.
1: Tidak boleh tidak. Dan kalau saudara, saudari, saudara misalnya diantar hewan ke saudari itu melanggar. Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara watam itu walau eko. Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar fataragu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan fataragu. Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
0: Ya benar.
1: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan. Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan aji ka epave. Kalau bahasa ini bilang ari ka epave. Komben erara, pambamai, maka terjalin hubungan batin. Kita seke, kita acara undang kai minum epetu. Kai acara undang muka kita minum epetu. Begitu.
0: Nah, baik Bapak, kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Brumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga Bapak?
1: Bagi sebagian keluarga itu itu Brumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat. Hubungan yang diciptakan sendiri, yang deingai fonga ate tadi. Karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buru mana? Di sini, tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina. Sudah
0: sudah ada jadwal.
1: Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngai fonga ate inilah yang bikin kacau pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria Livu Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Brumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang dia ingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini Brumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watane nara harus pa ate doa. Itu konteksnya. dia tidak saja watadenara itu bukan saja konteks dalam wailaki warumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan, dalam acara tidak komberara juga. Ya kan terus bersilaturahmi seperti itu.
0: Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan gurumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
1: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
0: Oke.
1: Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
0: ya,
1: tetapi secara sodo sambunya tetap bertengkar lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo beta, kita nak sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba beta pengadaan ribasi, seapa punya transfer.
0: Okay.
1: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, warumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata, ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya udah bertemu aja kakak, nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah.
0: Benar, benar.
1: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
0: ya,
1: kan.
0: Benar.
1: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore muspede nasu simo kita ya, apa segala macam. Itu biayanya ya, sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka.
0: Oke.
1: Okay. Karena semua diukur dengan gengsi.
0: Bapak, saya juga penasaran satu hal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut urumana nih Bapak, misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu. Apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Nara dan Wata ini tidak ikut berpartisipasi dalam urumana Bapak?
1: Begini, dalam urumana yang asli, ketika weta punya acara, Nara pasti mbana.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi weta iba balas memang sebenarnya. Tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Jauh weta acara, jauh tu patarangu are. Weta muspati menjauh sapi. Hari itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata nara degi wata, pobo nara wata kenara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acaranya saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah disitulah.
0: Okay.
1: Sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
0: Oke. Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan Burumana sendiri, menurut Bapak, apakah Burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini Bapak?
1: Oh ya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
0: Oke.
1: Soal nilai, itu seturut kemampuan.
0: Oke.
1: Nah, zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita semua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya Bapak?
1: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
0: Ya benar.
1: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
0: Ya benar.
1: Dia akan terombang ambing, ibarat pohon tidak berakar.
0: Oke.
1: Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
0: Okay.
1: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa, apa pesan orang tua saya. Serta kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestay nau apa nih kita kan?
0: Iya,
1: tidak mungkin sih kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting, apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Wairaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
0: Ya, benar sekali.
1: Sampai-sampai mentelantarkan anak. Ya. Bedanya dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Semua orang harus berpendidikan.
0: Ya, benar.
1: Nah, skala prioritas. Tetap berburu mana, tetapi nilainya. Nilainya harus diukur dengan kantung
0: masing-masing
1: kemampuan ekonomi kita.
0: Nah, baik Bapak, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak. Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang Burumana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
1: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, itu dia sangat jaga. Sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi. Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota. Egonya sebelah tembok tidak berkuliah, ya kan? Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
0: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
1: Oh ya, peran pendidikan di sinilah.
0: Iya, benar.
1: Di sinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Nah, karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya, ya itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran, dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kai beng stay we na. Kai in nore kebujo. Ena ada
0: orang yang dibilang kayak pikireba.
1: Pikireba.
0: Okay.
1: Jadi disitulah timbul ada tata krama, sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
0: Ya, benar.
1: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestay roto revo ambat so kai ambat so area itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar gelar boso boso na, sebaru nuana apa tau revo mal, bemboga ari, bemboga kai, bemboga wata, itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
0: Ya benar. Ya. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak. Sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Buru Mana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
1: Kalau saya mengharapkan itu budaya Buru Mana yang sangat luhur ini mesti tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Buru Mana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Buru Mana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Buru Mana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Ende Lio.
0: Baik, sudah Bapak?
1: Okay,
0: baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas Buru Mana ini seperti kata Bapak tadi panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu Bapak. Mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa Buru Mana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci. Bahwa budaya memang seharusnya menguatkan, bukan memberatkan, menyatukan, bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Nikolaus Makumele. Kita awali informasi dari Kabupaten Ngada. Jalan penghubung Mataloko Were Raya terancam putus, akses tiga desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
2: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
3: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Were 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 24 Juli 2026. Menurutnya jika hujan deras kembali terjadi, ruas jalan itu sangat berpotensi putus total sehingga memutus akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Were Raya.
2: Retetannya itu terjadi lagi di tanggal 24 Juli kemarin. Berkaitan dengan akses ini memang menghubungkan untuk tiga desa dan jumlah penduduk di sana tahu sendiri untuk Were, tiga Were itu cukup banyak. Dan usaha yang sudah saya lakukan, baik proposal, saya sudah antar ke beberapa dinas terkait, lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
3: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. RRI NDV Risoo melaporkan.
1: SMP Negeri 1 Ende masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Laporan Nikolaus Makumele. SMP Negeri 1 Ende masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godon Frida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 Ende membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
4: Kecuali kita mau naik tingkat, suntik tiang. Suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kami tetap seperti ini, karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas-kelas yang sebenarnya tidak layak kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9, 2 kelas. Kelas 8, 2 kelas.
1: Saat Saat ini SMP Negeri 1 Ende memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. Dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Godelfrida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar-mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkatkan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ende yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani diimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perakiraan cuaca agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya, dilaporkan Rahma Suci.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
6: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat 1768 kasus gigitan sejak Januari hingga Juni 2026 dengan satu korban meninggal dunia. Laporan Rufinus Wula.
7: Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 23 Juli 2026. Ia mengatakan tren kasus gigitan hewan penular rabies menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Francisca menjelaskan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3.215 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende tanpa adanya korban meninggal dunia. Sementara pada 2026, meski jumlah kasus masih berjalan hingga pertengahan tahun, sudah terdapat satu kasus kematian akibat rabies. Korban meninggal diketahui merupakan seorang perempuan berusia 32 tahun asal Desa Bolotolo, Kecamatan Datusoko. Korban mengalami gigitan hewan penular rabies pada April 2026 dengan lokasi luka di betis kanan hingga menembus kulit. Menurut Francisca, petugas kesehatan telah menganjurkan korban untuk segera mendapatkan vaksin anti rabies. Namun anjuran tersebut ditolak oleh korban bersama keluarga. Pada 20 Juni 2026, korban baru dibawa ke puskesmas setelah menunjukkan gejala rabies dan sehari kemudian dirujuk ke RSUD Ende.
8: Untuk itu, himbauan untuk masyarakat waspada terhadap penyakit rabies, lakukan pencegahan dengan yang pertama, jika digigit hewan penular rabies, segera cuci luka di air mengalir pakai sabun 15-20 menit, kemudian mendapatkan VAR paling lambat 1 minggu setelah digigit di rabies center pada jam pelayanan. Yang ketiga, lakukan vaksinasi pada anjing.
7: Dia mengatakan korban sempat diberikan VAR pada 21 Juni 2026, tetapi kondisinya sudah memasuki fase klinis sehingga penanganan tidak lagi efektif. Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD ND pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan memastikan seluruh korban gigitan hewan penular rabies yang datang ke Rabies Center akan mendapatkan pelayanan dan pemberian VAR sesuai indikasi medis. Saat ini terdapat 6 rabies center di Kabupaten Ende, yakni Puskesmas Onekore, Rukun 5, Nangapanda, Datusoko, Wolowaru, dan Maorole. Francisca menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies dengan segera mencuci luka menggunakan air dan sabun selama 15 hingga 20 menit apabila tergigit hewan penular rabies. Ia juga meminta warga segera mendatangi rabies center paling lambat 1 minggu setelah gigitan untuk memperoleh VAR, serta rutin melakukan vaksinasi terhadap anjing sebagai langkah pencegahan. RRI Ende Rufinus Wula melapor.
1: Stok vaksin anti-rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas. Masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya Ferisio melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti-rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawa, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti-rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
9: Untuk persediaan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA dalam perjalanan waktu. Ketika survei harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami, untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
3: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
9: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti-rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI Ende Ferisio melaporkan.
1: Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Bavaria. Laporan Nikolaus Makumeli. Ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bejawa, Kabupaten Ngada, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
10: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
11: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup, sangat cukup. Jadi stok kita di dua kabupaten dan gitu ini sudah sangat aman.
10: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bejawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende menunjukkan tren peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Puskesmas menghimbau masyarakat lebih waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
5: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Puskesmas Kota Ende mengalami peningkatan sejak tahun 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Tresia Mida, mengatakan puncak kenaikan kasus terjadi pada April 2026 dengan total 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut Tresia, pada Januari 2026 tercatat sebanyak 157 kasus ISPA dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada April 2026. Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius Puskesmas Kota Ende sehingga pemantauan perkembangan kasus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
12: Untuk kasus ISPA di Puskesmas Kota Ende itu yang dari Januari ya, dari Januari itu sekitar 157. Kemudian dari beberapa bulan ini yang trennya naik itu di bulan April. Nah, itu sekitar 292 kasus.
5: Selain melakukan pemantauan, Puskesmas juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Masyarakat juga dihimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan resiko penularan maupun komplikasi dapat ditekan. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Ende. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dengan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
14: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita lakukan kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Nah, jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangannya lah.
13: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaki menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten Ende berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
1: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Selengkapnya, Ferso melaporkan.
3: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aisesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
15: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Mbai, Kurandanga, dan Heramo. Langkah selanjutnya di desa peternakan akan melakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
3: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat diminimalkan. RRI Ende, Ferso O melaporkan.
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic East Flores Award dalam Festival Balenagi 2026. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
5: Ajang penghargaan yang digelar selama Festival Balenagi pada 30 hingga 1 Agustus ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi mempromosikan potensi Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, FEFA mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award yang dikembangkan Kementerian Pariwisata.
16: Kemudian ada launching Fantastic East Flores Award. Itu merupakan inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dengan kategori penilaian tentang destinasi, paket wisata, konten kreator, dan pegiat ekraf. Tentunya kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan.
5: Ia menambahkan FEFA akan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus mempromosikan potensi wisata Flores Timur. Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui FEVA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, FEVA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Berita terkait Festival Balenagi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: 101.1 RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: RI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata sore ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Aventino. Apa kabar Anda pendengar RRI di akhir pekan ini? Semoga kami jumpai Anda semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih ya, tetap memilih bersama kami Prosatu RRI ND. Dan kita sudah bersama kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mari kita nikmati alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menghibur, menghangatkan suasana dan juga menemani hingga penghujung sore nanti ya pendengar RRI. Dan lagu-lagu dangdut sudah saya siapkan. Silakan bagi Anda yang mau bergabung, saya sudah buka line teleponnya ya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Tadi juga sudah ada lagu yang penting happy ya. Apapun situasi yang kita hadapi, intinya kita harus tetap happy ya pendengar RRI, jangan kebawa stres. Kalau stres itu tidak bagus ya, tentunya akan berdampak pada kesehatan kita yang kurang baik nantinya ya. Oke. Bagi Anda yang mau bergabung silakan ya, sudah saya buka line telepon dan juga line WhatsApp-nya. Oke, saya sapa dulu penelpon perdana kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Hai, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bunda Ima dari Maumi Regeliting, benar ya?
1: Iya, Bunda Ima menyapa Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Baik, yang penting happy Bunda.
1: Ada Leli kah?
0: Ah, benar kah? Salah.
1: Salah. Ada Christine.
0: Iya benar, ini Christine yang di studio iya, ya saat ini.
1: Minta maaf ya, soalnya ya bukan juga lama, tapi mungkin beberapa pekan ya tidak gabung, jadi lupa-lupa.
0: Oke, baik. Tapi bersyukur Bunda kembali bergabung ya sore hari.
1: Iya, kalau bergabung tetap bergabung sebenarnya Ade Christine, tiap hari, tiap malam. Cuman kadang mungkin lagi banyak penelpon toh, jadi tidak dapat.
0: Oke, baik. Waktunya. Tapi puji Tuhan ya, ini penelpon perdana nih.
1: Puji Tuhan, hari ini bisa tersambung sama Adik Kristin.
0: Oke, baik. Selamat berakhir pekan, Bunda. Silakan. Mau request lagu
1: ya,
0: apa?
1: Ya, terima kasih. Yang bisa mengingatkan Adik Kristin tetap di Serui. Selalu ketemu Adik Kristin juga di sana.
0: Banyak Kristin di Satker lain ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, silakan.
1: Oke, lagu apa yang disiapkan Adik cantik?
0: Ada lagu dari Evita Mala, Tang Ting Tong, Mega Sylvia, AWCC dulu. Kemudian Vita Alvia dengan goyang dayung, goyang dayungnya. Kemudian Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki. Nina,
1: Tidak Semua Laki-Laki saja.
0: Tidak Semua
1: Laki-Laki juga. Kenapa? Agak tenang siang ini.
0: Dan juga Tidak Semua Perempuan. Oke, baik. Untuk siapa nih lagunya, Bunda?
1: Oke, lagunya salam pertama tentunya buat Adik Kristin bersama operatornya ya. Selamat siang menjelang sore dan selamat berhari Minggu. Selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI ini semuanya. Selamat siang dan selamat hari Minggu buat Om Papi di Uluwaru. Selamat siang Om Papi, semoga sehat selalu di sana. Terus ada Om Jeril, ada Abang Marcel, ada Adik Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah ya. Terus Bapak Maxi, selamat siang menjelang sore. Abang Nasrun, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati juga di Wonosobo, ada Putra Tengah di Fakfak. Nah, teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali, selamat siang menjelang sore dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati buat Adik Kristin. Terima kasih, selamat siang menjelang sore sayang.
0: Iya, sama-sama untuk Bunda Ima.
1: Oke, Tidak Semua Laki-Laki.
0: Siap, saya hadirkan ya. Ditunggu ya lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Lagunya seperti apa akan saya hadirkan menemani waktu sore Anda pendengar ya, sore hari ini yang lagi bersantai. Selamat menikmati ya waktu santainya, dan yang juga lagi berolahraga ya di sore hari ini, mungkin cuma JJS ya, jalan-jalan sore, bukan jarang-jarang apa ya, jarang-jarang sapu. Jangan sampai ya, aktivitas tetap dilaksanakan ya, walaupun di akhir pekan, tetapi tidak apa ya, tidak sebanyak pekerjaan yang di hari Senin sampai Jumat begitu ya. Oke, jangan lupa luangkan waktu juga untuk rehat sejenak ya, rutinitas Anda, karena akhir pekan benar-benar kita manfaatkan dengan baik ya, dengan produktif, biar badan kita tidak capek ya, tidak gampang lelah, biar esok ya di awal pekan kita kembali semangat untuk beraktivitas. Oke, kita ke panelon selanjutnya. Selamat sore, Prodangdut. Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang sore.
0: Oke, dari Jawa Timur kah?
2: Iya, betul.
0: Oke, Mas Galuh, piye kabare?
2: Iya, kabare api-api wae, kabar Bali piye, Mbak?
0: Iya, api-api wae.
2: Kayaknya waktu ya, Mbak ya, kalau ngomong Jawa.
0: Kenapa?
2: Mbak, kalau ngomong Jawa kayak gimana gitu loh.
0: Oh, kayak gimana? Gimana? Ayo, gimana?
2: Kayak waktu gitu loh.
0: Agak kebetulan juga pernah di Jawa begitu ya, kuliahnya di Jawa.
2: Oh, iya, iya.
0: Di Malang.
2: Oh, gitu ya. Okay. Oh, Malang, bagus.
0: Oke. Okay.
2: Apa, Prawijaya?
0: Oh, di Stiba. Sawah jajar, Mas.
2: Mantap, mantap. Uh-uh. Oh, gitu.
0: Iya. Ya, ya, ya. Oke, okay, Mas Galuh, silakan.
2: Ini lagunya udah di ini apa?
0: Lagunya sudah disiapkan. Yang ada lagu dari Anis Marcella, Amoy Goyang Dangdut. Kemudian
2: ya itu aja, Anis Marcella aja.
0: Oke. Okay. Oh, kayaknya tadi sudah diputarkan tadi yang pertama, sorry. Oke, okay, bisa digantikan ya. Ada juga lagu dari tadi. Thomas Jorgi, Sama-sama Rindu, Happy Asmara, Santai Aja. Nia Lavenia, Cinta Lahir Batin.
2: Ya, Thomas Jorgi itu ada.
0: Oke, okay, Sama-sama Rindu ya. Rindu Prodangdut.
2: Ya, sama-sama Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Iya, jelas dong, sama di Bajar Masin itu loh.
0: Oke, okay, baik. Oh, gitu ya. Semoga didengar ya.
2: Oh iya, iyalah. Belum masuk kan, Sari?
0: Belum masuk.
2: Oh iya, mau salam buat sayangku Sari ya. Lagunya saya spesialkan buat sayangku Sari yang ada di Bandar Masjid. Semoga saya selalu, bagi selalu terima keluarga. Ada Ramla, ada Mama Diva.

0: rezekinya naik ya.
1: Amin.
0: Rezekinya itu ya. Mudah-mudahan gajinya naik.
1: Iya, amin. Oke, ini kayaknya sama juga nih dengan Mas Galuh ya.
0: Oke, gitu ya, mudah-mudahan.
1: Ditunggu saja ya informasinya ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: gitu. Selalu Mbak, siapa ini Mbak Nia ya?
1: Sama Christine.
0: Oh, Bunda Christine. Ya, mudah-mudahan gajinya naik ya, Bunda Christine.
1: Amin. Mas Galuh juga ya.
0: Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Mas Galuh yang ada di Jawa Timur ya. Sudah bergabung, sudah semangat ya di sore hari ini. Yang disapa kangennya semoga terobati ya. Untuk yang ada di Banjarmasin, Kak Sari bisa disapa kembali ya, direspon gitu loh. Oke, saya juga sama nih untuk Puja yang ada di Bintuni, Papua ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Kemudian Putra Tenga juga yang ada di Fak-Fak. Ada Bapak Maksi di Indona, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Putra Mus di Detumali, Oma Seril juga yang ada di Boanawa ya. Di sana juga ada Kakak Yuli sekeluarga, selamat berhari Minggu. Yang mau kembali masih saya nantikan ya di line telepon dan juga line WhatsApp yang masih terus kami buka untuk Anda hingga nanti jelang pukul 7.16 ya waktu Indonesia Tengah. Dan Prodangdut akan tetap selalu hadir untuk Anda pendengar. Oke, kita ke lagu dulu ya. Saya hadirkan Tidak Semua Laki-Laki dari Basofi Sudirman dan juga Sama-sama Rindu dari Thomas.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung ya di Pro 1 RRI ND. Dan lagu-lagu dangdut masih terus mewarnai Florata sore ini. Sama-sama rindu ya, dari Thomas Jorgi sudah saya hadirkan ya. Mungkin sore hari ini ingin menyapa seseorang ya, karena kangen begitu ya. Mungkin lagu ini bisa mewakili perasaan Anda yang sama-sama rindu. Oke, saya juga sama ya untuk Bapak Manda yang ada di Maunori, kemudian Yeri yang ada di Dutu Olu, Bapak Marcel yang ada di Wawaria, juga untuk yang ada di Kalimati ya, Opa Delordas ya, bersama keluarga. Selamat berakhir pekan ya untuk Anda semuanya. Lagu yang masih tersisa ya pendengar RRI yang dapat kembali Anda request sore hari ini ada dari Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdut, Mary Andani dengan Dinding Pemisah, kemudian Cinta Lahir Batin dari Nia Lavenia, ada juga dari Lolita dengan Teman Makan Teman, Happy Asmara dengan Santai Saja, Mega Sylvia, Kamu Cinta Aku, Aku Cinta Kamu. Oke, saya hadirkan juga ya pesan suara nih dari adik Yeri yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore Ibu Christine, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan. Tolong putarkan lagu yang berjudul Curi-Curi dari Ajija. Salam-salamnya pertama-tama tentu saja buat Ibu Christine bersama Bang Aventino Fernandez. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Kutip balik juga untuk Bunda Ima yang sudah menyapa saya. Terima kasih Bunda Ima, selamat berhari Minggu, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bang Agus juga, Bang Asonto, Opa Delordes di Kalimati, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Boanawa, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Putra Tenga di Fakfak, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Tedinda di Bogor, ada Mama Hilda di Nanganasa, Sipri di Boawai, Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Teobera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan. Buat Ibu Christine, terima kasih. Saya tunggu lagunya. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih untuk Yeri yang ada di Datu Elu, sapa salamnya ya untuk fans Pro 1 RRI ND. Oke, untuk Mbak Oma Deva yang ada di Jakarta juga selamat sore. Kemudian juga untuk Via, untuk Olin juga, Kakak Nano semuanya yang ada di Maomere ya. Selamat berakhir pekan ya. Semoga selalu baik, sehat dan bahagia bersama orang-orang

Oke, saya juga bacakan untuk yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND. Selamat sore Kak Kristin, selamat sore juga. Ini dengan Dean yang ada di Jalan Melati Bawah ya. Titip salam untuk Kakak Kanis, Kak Kalin, Kakak Manyus dan juga Kandida dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu. Spesial untuk Kakak Riki dengan ucapan selamat berulang tahun yang ke-18 ya, panjang umur, sehat selalu, bahagia dan sukses dalam meraih cita-citanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya sore hari ini. Untuk yang sekedar say hello, salam kenal juga untuk Kakak Marcel yang ada di posisinya, kemudian yang miss call. Oke, salam kenal ya. Ini cuma nomor kontaknya saja ya, 085167400 sekian. Oke, kita ke lagu dulu ya. Saya kembali akan menghibur Anda dengan lagu dangdut ya, dari Aziza ya, dengan Curi-Curi. Ada yang curi-curi ya, curi-curi pandang maksudnya ya, lirik-lirik begitu ya. Dan juga satu lagu dari Abi Mesti dengan Pangeran dangdutnya. Tetap bersama Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro dangdut adalah kita.

biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Lolita dengan lagunya Teman Makan Teman pendengar RRI ya. Lagu ini dirilis di tanggal 30 April ya, tahun 2009 sebagai single dari SSA Music ya. Dan tentunya dari liriknya kita bisa tahu nih pendengar ya, lagu ini mengangkat kisah tentang pengkhianatan ya dalam pertemanan, ketika seseorang teman ya justru menjalin hubungan dengan orang yang dicintai, sahabatnya. Dan tentu ya lagu ini mudah diterima dan cukup populer di kalangan pencinta dangdut ya pada masanya. Oke, kita kembali ke penelpon selanjutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, sore. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya,
1: Halo, selamat sore. Dangdut ketawa kita.
0: Iya, benar. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman.
0: Irman di mana, Irman?
1: Di Sulawesi Tengah.
0: Di mana?
1: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah.
1: Iya.
0: Oke, selamat bergabung bersama Pro Satu RRI ND. Salam kenal ya Kak Irman.
1: Iya, salam kenal kembali buat yang lagi siaran. Dengan Mbak siapa ini yang siaran?
0: Ini sama Christine di studio.
1: Buatnya Mbak Christine ya.
0: Mas. Okay.
1: Untuk kira lagunya?
0: Lagu. Ada lagu dari Dina Mariana Pak Penghulu, kemudian Cinta Karet dari Gadis Manja Group, ada juga lagu dari Hamdan ATT Ingat Waktu Susah. Dari Happy Asmara Santai Saja, Nia Lavinia Cinta Lahir Batin, yang mana?
1: Itu aja. Manis Manja, lagunya Manis Manja.
0: Manis Manja Group ya, Cinta Karetnya untuk siapa nih? Silakan saya
1: lagi monitor di sore ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk semua sahabat saja yang lagi monitor. Salam kompak dan salam Pro Dangdut. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke, sama-sama ya untuk Kak Irman yang ada di Sulawesi Tengah ya, sudah kembali bergabung di sore hari ini. Kita banyak teman ya, banyak sahabat juga nih dari jauh ya, sudah kembali menyapa melalui Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang ingin kembali bergabung silakan ya. Tadi kita juga dengar lagu dari Ebing FC ya, dengan Pangeran Dangdutnya ya. Ini dirilis di tahun 1995 dan ini menjadi salah satu lagu yang melejitkan namanya di dunia musik dangdut. Ya, kalau dari liriknya saja tentang sosok yang mengidolakan musik dangdut ya, dan ini menggambarkan semangat ya dan juga kebanggaan terhadap genre musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Apalagi pendengar, dengan irama yang ceria dan lirik yang mudah diingat, lagu ini masih sering diputar ya hingga sekarang dan menjadi salah satu lagu dangdut klasik populer yang masih terus kita dengarkan. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Cinta Karet yang dipopulerkan oleh grup dangdut Manis Manja, dirilis di tahun 1995. Dan tahukah Anda pendengar, lagu ini termasuk salah satu lagu dangdut populer Manis Manja di era 90-an dan dikenal lirik yang menggambarkan hubungan cinta yang putus nyambung yang tidak menentu. Nah, bagaimana lagunya pendengar, saya hadirkan ya untuk Anda, Cinta Karet, Gadis Manja Group.

kamu dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, kamu lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang. Leonardo DiCaprio.

0: telepon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar foto dari akun Facebook Aceng Kori yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk setiap transaksi jual beli telepon seluler HP bekas. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa HP bekas nantinya harus memiliki identitas baru layaknya kendaraan bermotor. Dilansir dari turnbackhoax.id hingga Jumat 31 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh hampir 13 tanda suka, menuai 17 komentar dan dibagikan ulang satu kali. Klaim itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Tim pemeriksa fakta Movindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah pada penjelasan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid. Meutia Hafid menegaskan bahwa wacana sedang disiapkan pemerintah berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Kebijakan tersebut tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diklaim dalam unggahan. Menurut Meutia, layanan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya ketika ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai informasi, IMEI merupakan nomor identitas unik yang terdiri atas 15 digit dan dimiliki setiap perangkat telekomunikasi seluler. Nomor tersebut berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Faktanya, pemerintah tidak berencana menerapkan aturan balik nama untuk setiap transaksi jual-beli HP bekas. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim Komdigi bakal menerapkan aturan balik nama HP bekas merupakan konten palsu atau berita hoax. Informasi berita cek fakta ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Perempuan itu multitasking. Perempuan juga merupakan sumber empowerment yang sangat berharga dengan segala potensi yang dimilikinya tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bisa berkarya di domain publik maupun domestik seperti yang diungkapkan oleh Alfonsa, pemilik rumah tenun ikat lepelorun di Nita, Maumere yang memberdayakan perempuan di kampungnya secara internal dan komunal.

informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar program Satu Dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara musik dan informasi ya. Dan satu lagu dari Sandi Kanestari dengan Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu adalah akhir pekan sebagai waktu khusus ya untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai. Dimana pendengar ya, lagu ini selalu mengajarkan bahwa cinta bukan hanya soal selalu kita bersama ya, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memahami, saling mendukung dan juga menghargai waktu yang dimiliki pendengar. Dan sesibuk apapun kita ya pendengar, untuk mengejar mimpi jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena apa? Karena kebersamaan itu meski singkat tetap menjadi bentuk cinta yang paling berharga. Dan kita sudah kembali bersama di acara musik dan informasi sore hari ini. Sejumlah informasi penting pendengar kembali kami hadirkan untuk menemani waktu sore Anda. Dan tidak terasa ya pendengar, kita sudah masuk di bulan Agustus ya. Hari penting di bulan Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentu kita sudah punya rencana ataupun agenda bagaimana kita untuk memeriahkan 17 Agustus nanti ya pendengar. Kita perlu memahami hal-hal yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih. Ini menjadi informasi yang penting pendengar RRI sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih ini merupakan salah satu simbol negara yang harus kita jaga kehormatan dan juga martabatnya pendengar. Karena itu penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain mengatur tata cara pengibaran, undang-undang tersebut juga memuat sejumlah larangan di mana ketentuan itu bertujuan mencegah penyalahgunaan simbol negara. Ada beberapa hal pendengar yang dilarang dalam penggunaan bendera merah putih, mengutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara. Yang pertama adalah mencetak tulisan, gambar, logo atau simbol apapun pada bendera. Menggunakan bendera sebagai media iklan atau promosi komersial. Menjadikan bendera sebagai taplak meja, penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas, serta mengenakan bendera merah putih sebagai pakaian maupun aksesori. Nah, larangan ini berlaku untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai lambang negara, di mana masyarakat dihimbau untuk menggunakan bendera sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi pelanggaran penggunaan bendera merah putih, di mana pendengar ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 undang-undang tersebut. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Besaran sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diharapkan mengibarkan bendera merah putih dengan benar, di mana kepatuhan terhadap aturan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud cinta tanah air. Dan pendengar ya, kita sudah mendengarkan, menyimak ya informasi terkait dengan larangan ya, beberapa larangan dalam penggunaan bendera merah putih ya. Ada beberapa poin penting ya pendengar RRI yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita kurang menghormati ya bendera merah putih, atau kita menggunakan mungkin sebagai taplak meja atau penutup kursi, pembungkus barang atau perlengkapan yang tidak pantas. Ini menjadi larangan yang paling penting yang harus kita perhatikan ya pendengar RRI. Dan larangan ini juga menjadi
Salah satu hal bagaimana cara kita untuk menghormati bendera merah putih sebagai lambang negara, dan kita juga dihimbau untuk menggunakan bendera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada beberapa poin penting yang mungkin kita salah gunakan, ini kita akan dikenakan sanksi pendengar. Dan ini tidak kita harapkan ya, pendengar RRI, apalagi sanksinya cukup berat ya. Pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan ini disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang kita lakukan, pendengar. Informasi selengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, dapat Anda kunjungi situs resmi kami di laman rri.com.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya, di mana pendengar, masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA terus menjadi sorotan dunia, tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti Piala

Staff Victor Montalgiani menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, pendengar, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA, namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut, di mana Federasi Sepak Bola Belanda bahkan menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. PAU juga menegaskan seluruh 55 anggota UEFA tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama usulan tersebut belum dicabut. Pernyataan itu memperlihatkan besarnya penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan Infantino. Penolakan serupa kemudian datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Sikap tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Infantino di organisasi sepak bola dunia. Tekanan tidak hanya berasal dari luar FIFA, tetapi juga dari internal organisasi. Dua pejabat penting FIFA, Carlos Cordeiro dan Kevin Lamour, memutuskan mundur dari jabatannya di tengah polemik yang berkembang. Lamour secara terbuka mengkritik arah kepemimpinan FIFA saat ini. Ia menilai keputusan tersebut lebih mencerminkan keinginan pribadi dibandingkan hasil kesepakatan bersama di dalam organisasi. Laporan The Times juga menyebutkan mosi tidak percaya terhadap Presiden FIFA dapat diajukan apabila memperoleh dukungan dari setidaknya 43 negara anggota. Dengan sikap kompak negara-negara anggota UEFA yang menolak usulan tersebut, peluang munculnya mosi tersebut dinilai semakin terbuka. Presiden CONCACAF asal Kanada itu diketahui telah lama memiliki ambisi untuk memimpin FIFA dan memiliki kesempatan mendaftarkan pencalonannya hingga 18 November 2026 mendatang. Selain Montalgiani, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga masuk dalam bursa calon presiden FIFA. Ia menegaskan masa depan sepak bola internasional harus dibangun melalui dialog, konsultasi bersama dan tata kelola yang baik. Sementara itu, nama Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sempat dikaitkan dengan kursi Presiden FIFA. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id. Selain informasi sebagai berita utama, ada juga berita-berita lain ya, seperti olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial. Ya, pendengar dapat Anda kunjungi langsung ya di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi Anda yang suka kuliner ya, dengan rawon ya pendengar, ini memang salah satu hidangan khas ya dari Jawa Timur. Yang suka makan rawon pasti tahu ya ciri khasnya seperti apa ya, dimana ada kuah berwarna hitam pekat yang punya cita rasa yang gurih dan juga khas. Enak ya pendengar, ternyata rawon ya, pernah dicoba ya. Dan tentunya kita ingin tahu ya, rawon ini seperti apa sih? Dan ini merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 Masehi, berdasarkan prasasti Taji, pendengar. Nah, sebagai warisan kuliner Jawa Timur, rawon ini tetap bertahan hingga kini dan dikenal luas bahkan sampai ke mancanegara. Rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang dikenal sejak 1000 tahun silam, di mana pendengar jejaknya ini bahkan ditemukan dalam prasasti kuno yang menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Apa yang menjadi identik dari rawon? Ternyata kuahnya, pendengar, yang berwarna hitam pekat, yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah ini membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner dari Jawa Timur. Melansir dari berbagai sumber, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tumpukan kuah hitam pada rawon. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun seiring perubahan zaman dan juga ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Keunikan utama dari rawon terletak pada penggunaan kluwek sebagai bumbu utamanya, di mana daging biji kluwek yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Dan uniknya lagi nih pendengar, biji kluwek ini tidak dapat langsung dikonsumsi secara mentah karena mengandung senyawa beracun. Kluwek harus melalui proses perebusan, perendaman, dan fermentasi sebelum aman digunakan sebagai bumbu seperti pada rawon. Rawon tidak hanya menjadi identitas kuliner Jawa Timur, tetapi juga salah satu hidangan yang dikenal hingga mancanegara. Warisan kuliner berusia lebih dari 1000 tahun ini tetap bertahan karena mampu mempertahankan cita rasa yang autentik. Informasi ini kembali kami kutip dari

dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada 2 hingga 3 Agustus 2026. Potensi angin kencang masih berpeluang terjadi pada 2 Agustus 2026 di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Prakirawan BMKG Eltari Nani Kresnawati di Kupang mengatakan, kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut hingga 3 Agustus 2026 di wilayah yang sama. Angin monsun timur masih aktif dan menjadi penyebab utama berlangsung musim kemarau di wilayah NTT. Angin kencang yang bersifat kering juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran terbuka yang dapat memicu munculnya titik api. Selain itu, masyarakat umum, nelayan, pelaku pelayaran, dan juga pengguna transportasi darat juga diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Ia menghimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Informasi terkini dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah antisipasi selama musim kemarau masih berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi sore hari ini.

0: dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Adi Adu.

0: informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk rangkuman berita edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Hadi Adu. Persen masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung termasuk traktor, mesin pompa air termasuk makanan bergizi gratis atau MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, tapi juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Nah, ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog NTT, Neni Yanti Nadeak menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak penyisian. Ketua Panitia Maxim Quiz, Moh Said Marjuki mengatakan, seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
2: Kegiatan ini akan melalui dua tahapan, di mana eliminasi round itu kita akan menggunakan Kahoot. Makanya tadi saya minta yang datang duluan itu harus ke depan, karena kadang-kadang itu kita tidak tahu mana yang bintang, mana yang segi empat gitu kan, mana yang persegi gitu. Jadi nanti teman-teman kasihan juga, adik-adik nanti kasihan. Nah setelah itu kalian akan dipilih berdasarkan rank. Kami tidak memilih karena semua by system. Jadi nanti yang tercepat dan tepat berdasarkan ranking 1 sampai 5 dari tim tersebut, dia akan maju ke babak final round.
0: Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Budiono mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak, kegiatan ini dihadiri oleh para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mirsi Paula Kapiori Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi.
3: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak

0: Kristus. Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
1: Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja, dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan menyampaikan, tercatat sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di Nusa

0: persen year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62 persen. Disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70 persen. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar KUR dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur.
1: Dua hal yang kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai, yang di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
0: Selain KUR, pembiayaan ultra mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar kepada 33.054 debitur atau meningkat 11,44 persen year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar atau 89,20 persen. Sementara itu, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Panggidaya, menyampaikan KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.

0: mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di Kompleks Sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
1: Besar dasarnya kan ada kos-kosan, perampok, kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosan. Pengennya lumayan rendah daripada kita di lewat jalur lain, itu bisa sampai 20%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar dan sepengetahuan itu kos-kosan adalah masih jalan karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam kita bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
0: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oibobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan

0: P3KP Nusa Tenggara 2. Kabid Bustamil menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
1: Intinya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui aplikasi yang sudah disediakan

0: balai rumah Nusa Tenggara 2. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di balai melakukan verifikasi, ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di-SK-kan 100 calon penerima bantuan.
1: Selain itu, Bustaman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman juga berharap melalui bantuan tersebut arahnya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Pemerintah Kelurahan Diliba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Diliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun hanya 1 rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan.
2: Tahun 2026, Kelurahan Diliba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat. Dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos verifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran karena itu menyalahi aturan.
1: Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapat perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Victor berharap seluruh ketua RT RW di Kelurahan Liliba terus memperbaharui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih tepat, lebih cepat, dan tepat sasaran. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar hingga masyarakat umum, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
3: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi.
4: Bapak Ibu sekalian,
3: maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
1: Sementara itu Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Leo menyambut baik kehadiran KPK dan

Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Anu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat sore pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti sepekan warta berita dari Pro 1 RRI Kupang, ND dan Atambua. Dan saat ini kembali kami mengupdate informasi terkait dengan cuaca. Kami sudah terhubung kembali bersama Prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Lisa Febriske. Selamat sore Lisa. Lisa, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Oke, bagaimana dengan informasi cuaca edisi sore hingga esok pagi? Seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI ND. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Angin monsun timur sudah aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah, dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Senin 3 Agustus 2026. Waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Liza untuk informasi cuacanya. Selamat sore dan salam sehat dan sukses untuk Anda.
1: Baik, selamat sore Kak.
0: Selamat sore.
2: Bahkan salah satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, menjaga erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Tab ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Ya, jadi basah.

0: Mua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Nusaybah binti Ka'ab adalah sahabat Nabi yang dikenal berani. Dalam perang Uhud, ia berdiri melindungi Rasulullah ketika situasi genting. Dengan keberanian luar biasa, Nusaybah mempertaruhkan nyawanya demi membela kebenaran. Ia membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan nilai dan keyakinan. Kisahnya menjadi inspirasi tentang keberanian, loyalitas, dan keteguhan.

01 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Doom of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Doom of the Rock atau kubah Asakra. Bukan sekedar bangunan, ia adalah salah satu mahakarya tertua yang memadukan spiritualitas Islam dengan keindahan arsitektur. Dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik, struktur oktagonalnya melindungi batu suci yang menjadi saksi bisu perjalanan batiniah. Mozaik geometrik yang rumit dan kaligrafi ayat-ayat suci pada dindingnya seolah bercerita bahwa seni adalah cara manusia memuliakan sang pencipta. Di sini, sejarah, seni, dan doa melebur dalam satu titik harmoni. Doom of the Rock, sebuah simbol keagungan yang melintasi zaman, mengingatkan kita akan warisan peradaban yang tak lekang oleh waktu.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Nama Ibnu Sina alias Avicenna tentu tidak asing lagi di kalangan para pegiat kesehatan. Ilmuwan asal Persia, saat ini Iran, sangat produktif membuat karya di bidang filosofi dan pengobatan. Bahkan, bagi sebagian orang, Ibnu Sina dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Kedokteran atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala memfardukan solat ketika difardukannya dua rakaat, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Selanjutnya, dua rakaat itu ditetapkan solat dalam perjalanan dan solat di rumah ditambahkan lagi rakaatnya dalam satu rakaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah, lalu difardukan solat itu menjadi 4 rakaat dan dibiarkan solat dalam berpergian sebagaimana semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, ada istilah yang kita sering dengar, yaitu toleransi, tasamuh dalam bahasa agama. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi adalah penyimpangan dari yang tadinya harus dilakukan, penyimpangan yang dapat dibenarkan. Saudara, mengapa manusia harus bertoleransi? Agama menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, pasti berbeda-beda. Itu bukan saja keniscayaan, tetapi itu adalah kebutuhan. Tapi dalam saat yang sama, Tuhan menghendaki juga agar kita bersama, bersama dengan Tuhan dan bersama dengan seluruh manusia, karena kita semua berasal dari ayah dan ibu yang sama. Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantar manusia harus bertoleransi. Sekali lagi kita bertanya, mengapa harus bertoleransi? Karena semua manusia mendambakan kedamaian. Tanpa toleransi tidak mungkin ada kedamaian. Semua kita mendambakan kemaslahatan. Tanpa toleransi tidak akan ada kemaslahatan. Semua kita menginginkan kemajuan. Tanpa toleransi, kemajuan tidak akan tercapai. Dari sini, agama pun memberikan toleransi, bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Saya akan memberikan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat bagaimana tingginya toleransi beliau, bagaimana tingginya toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran guna menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan, bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat, bahkan seluruh manusia. Saudara, kita katakan bahwa Nabi menyatakan bahwa aku diutus untuk membawa agama yang penuh dengan toleransi. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, menulis perjanjian itu dalam konsepnya, Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, kalimat basmalah itu mereka tidak setujui. Mereka meminta agar ditulis Bismikallahumma. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hapus basmalah dan tulis Bismikallahumma sesuai usul mereka. Nabi menyusun, menyatakan, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan wakil dari kaum musyrik Mekah. Pemimpin delegasi kaum musyrik berkata, seandainya kami mengakui engkau sebagai Rasul Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis, inilah perjanjian antara Muhammad putra Abdullah. Rasul pun berkata, hapus kata Rasulullah dan ganti dengan Muhammad putra Abdullah. Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat tidak ingin bertoleransi dalam hal ini. Mereka enggan menghapusnya. Tetapi Nabi yang penuh dengan toleransi itu menghapus 7 kata itu demi kemaslahatan, demi perdamaian. Saudara, kita memang tidak boleh mengorbankan akidah demi toleransi, tetapi dalam saat yang sama kita tidak boleh
mengorbankan toleransi atas nama akidah. Kita perlu bertoleransi. Karena itu, sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara atau menganjurkan kita menerapkan toleransi itu. Bacalah surah Saba ayat 25 dan 26. Anda akan menemukan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrik, kepada non-muslim, bahwa kami atau Anda yang berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata, yakni boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kami yang salah, tetapi nanti Allah akan menghimpun kita dan dialah yang akan memberi putusan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bukan berarti bahwa kita mengorbankan akidah dengan berkata bahwa kita salah, tetapi demi kehidupan bermasyarakat yang penuh kedamaian, jangan mempersalahkan orang. Katakanlah, boleh jadi Anda benar, boleh jadi juga Anda salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bila ilaha illa ant al-halimul karim. Ishrah lahumma sudurana waftah qulubana wadhib ghaiza qalbina. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha penyampun, maha mulia. Lapangkanlah dada kami, bukalah pintu-pintu hati kami, singkirkanlah kemarahan dan fanatisme yang ada di dalam hati kami. Anugerahilah kami kemampuan untuk menerapkan agamamu yang penuh dengan toleransi ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita di acara musik dan informasi ya, menjelang sore menjelang malam ya. Selamat petang ya untuk Anda semuanya yang masih terus stay tune ya di Pro 1 RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ende terus mendorong penguatan literasi digital masyarakat desa untuk mendukung pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala membuka kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat tentang literasi digital di Desa Ndungga. Kegiatan tersebut diselenggarakan Bakti E-Community Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Aula Kantor Desa Ndungga pada Kamis 30 Juli 2026, di mana program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital 2026 yang menyasar kelompok masyarakat, khususnya para kepala desa Kabupaten Ende. Mewakili Bupati Ende, Yose Benediktus Badeoda Gabriel Dala menyampaikan apresiasi kepada Bakti Kemkom Digi karena memilih Kabupaten Ende sebagai lokasi pembinaan. Masyarakat membutuhkan kemampuan literasi digital agar mampu menghadapi derasnya arus informasi dan menghindari berbagai risiko penggunaan teknologi. Ia mengatakan rendahnya literasi digital dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap hoax, penipuan daring, hingga penyebaran ujaran kebencian. Digitalisasi lanjutnya perlu dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan melalui pelayanan publik desa, aktivitas ekonomi, pengembangan UMKM, serta promosi potensi daerah. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur internet yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Ende. Karena itu, Pemkab Ende terus mendorong optimalisasi kapasitas BTS yang telah tersedia agar mampu memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, untuk mengetahui lebih jauh ya tentang kegiatan yang diselenggarakan Bakti E-Community Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Anda dapat kunjungi situs resmi kami di rri.co.id.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gejala awal kanker menjadi salah satu persoalan yang membuat pasien datang ke fasilitas kesehatan ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Kondisi tersebut disoroti Yayasan Kanker Indonesia Nusa Tenggara Timur YKKI NTT berdasarkan pengalaman pendampingan pasien selama beberapa tahun terakhir. Kepala Cabang YKKI NTT Iswandi mengatakan sebagai pasien yang mereka temui baru mengetahui dirinya menderita kanker setelah kondisi penyakit berkembang. Menurutnya, masyarakat kerap tidak segera memeriksakan diri karena pada tahap awal kanker belum tentu menimbulkan rasa sakit. Rendahnya deteksi dini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari belum dikenalnya tanda dan gejala awal kanker, keterbatasan akses pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah, hingga masih adanya anggapan untuk menunggu penyakit menjadi parah sebelum mencari pertolongan medis. Karena itu, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memutus keterlambatan penanganan. Untuk diketahui, pendengar, berdasarkan pengalaman YKKI NTT dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan, kanker payudara dan kanker serviks menjadi jenis kanker yang paling sering ditemui. Sementara informasi mengenai kanker mulut juga ditemukan di sejumlah wilayah, meski YKKI NTT belum melakukan pendampingan langsung di wilayah tersebut. Iswandi menilai persoalan kanker di Nusa Tenggara Timur tidak cukup dilihat dari sisi pengobatan karena akses layanan masih belum merata. Sebagian besar layanan diagnosis dan terapi kanker terkonsentrasi di kota-kota sehingga pasien di daerah harus menempuh perjalanan panjang untuk memperoleh layanan lanjutan. Untuk mengubah pola pikir tersebut, YKKI NTT menggunakan pendekatan komunikasi yang sederhana dalam setiap penyuluhan. Iswandi mengatakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat lebih efektif dibandingkan penggunaan istilah medis yang sulit dipahami. Ia mengajak masyarakat tidak takut melakukan pemeriksaan apabila menemukan perubahan atau kelainan pada tubuh. Deteksi dini, katanya, dapat membuka peluang penanganan yang lebih baik sekaligus mengurangi beban fisik, psikologis, dan ekonomi yang harus ditanggung pasien maupun keluarga. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. RRI dengan esensi buku. Sebuah novel karya Andrea Hirata berjudul Sang Pemimpi. Esensi buku. Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan petualangan Ikal dan sahabat-sahabatnya Arai di kota Blantik. Mereka berdua memiliki impian besar dan kisahnya dipenuhi dengan keajaiban dan perjuangan hidup. Dalam novel Sang Pemimpi, Ikal dan Arai berusaha mewujudkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan ke Paris. Selain itu, buku ini juga menyoroti persahabatan, cinta, dan nilai-nilai kehidupan. Cerita ini memberikan gambaran yang kaya tentang lika-liku perjalanan kedua karakter utama dan keunikan setiap tokoh dalam kisah ini. Sang Pemimpi juga menggambarkan realitas sosial dan budaya di Indonesia pada masanya, memberikan pembaca wawasan tentang perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Novel Sang Pemimpi ini melibatkan pembaca dengan bahasa yang kaya dan cerita yang penuh warna, menceritakan pengalaman membaca yang mendalam dan menginspirasi. Esensi buku. Novel Sang Pemimpi bercerita tentang perjalanan hidup Ikal, tokoh utama, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berdua memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di Paris. Cerita ini mengisahkan petualangan, perjuangan, persahabatan, cinta, dan kehidupan mereka di kota Blantik. Dalam Sang Pemimpi, Ikal juga mencoba mencari identitas dirinya dan menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai impian. Selain itu, buku ini menyoroti nilai-nilai kebersamaan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kisahnya tidak hanya menggambarkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual dari tokoh-tokohnya. Esensi buku. Sang Pemimpi juga menggali latar belakang karakter Ikal dan Arai, membuka jendela ke masa depan dan ke masa lalu yang penuh dengan kesenangan dan pengalaman berharga. Selain itu, novel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika keluarga, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia. Kesetiaan dan keberanian tokoh-tokoh ini menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka sendiri. Dalam adaptasi film Sang Pemimpi yang dirilis pada tahun 2009, beberapa pemeran tokoh utama antara lain Ikal diperankan oleh Muhammad Iqbal dan Arai diperankan oleh Doni Alamsyah. Kedua aktor ini berhasil membawakan peran dengan baik, menghidupkan kisah Ikal dan Arai dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ke dalam layar lebar. Film Sang Pemimpi disyuting di beberapa lokasi yang mencerminkan atmosfer dan setting yang sesuai dengan cerita. Sebagian besar syuting dilakukan di Indonesia, terutama di Pulau Belitung, tempat novel ini berlatar. Beberapa lokasi khususnya mencakup kawasan seperti Tanjung Pandan, Tanjung Tinggi, dan lokasi-lokasi menarik lainnya di pulau tersebut. Esensi buku.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebagai informasi terakhir ya, bagi Anda yang suka dengan olahraga, mungkin sebagian kita mengatakan bahwa olahraga itu bisa membuat kita tidur nyenyak ya, seperti itu. Tetapi tahukah Anda pendengar RRI, olahraga ataupun latihan yang berlebihan ini justru dapat membuat tubuh kita sulit beristirahat secara optimal. Pendengar, untuk diketahui banyak orang merasa sangat lelah ya, tetapi sistem saraf masih aktif, akibatnya pikiran tetap bekerja sehingga proses tidur menjadi lebih sulit. Pelatih tidur Faisal Dasani menjelaskan bahwa tubuh membutuhkan kondisi rileks sebelum memasuki waktu tidur. Rasa lelah saja belum tentu membuat seseorang mudah terlelap. Di mana pendengar RRI, menurutnya capek itu tidak selamanya tidak sama dengan rileks ya, pendengar RRI. Ia menekankan tubuh memerlukan proses menenangkan sistem saraf sebelum tidur. Olahraga yang dilakukan secara terstruktur memberikan manfaat terhadap seluruh parameter tidur, di mana manfaat tersebut meliputi kemudahan tidur hingga kualitas tidur yang lebih dalam. Sebaliknya, latihan tanpa pengaturan dosis dapat menjadi sumber stres bagi tubuh. Dan kondisi ini muncul ketika intensitas latihan melampaui kemampuan pemulihan tubuh. Narasumber menyebutkan olahraga merupakan bentuk stres fisik yang bersifat positif. Bila terukur, dampaknya berubah menjadi negatif apabila porsinya terlalu berlebihan. Dan beliau menyarankan setiap orang memahami kemampuan fisik sebelum meningkatkan intensitas latihan. Program olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Selain olahraga, proses relaksasi sebelum tidur juga perlu menjadi kebiasaan harian. Tubuh yang tenang akan lebih mudah memasuki fase tidur berkualitas, dan pemahaman mengenai dosis latihan diharapkan mencegah masyarakat berolahraga secara berlebihan. Dengan demikian, manfaat olahraga terhadap kualitas tidur dapat dirasakan secara optimal. Jadi pendengar RRI, kita boleh saja ya berolahraga, tetapi jangan over dosis ya, berlebihan dalam berolahraga, karena dengan berolahraga kita membutuhkan tubuh kita yang sehat ya, bukan membuat kita tambah sakit ya, seperti itu. Jadi imbangi dengan relaksasi sebelum tidur, ini juga menjadi kebiasaan yang perlu kita lakukan, karena dengan tubuh yang tenang tentu akan lebih mudah memasuki fase tidur yang berkualitas. Kami akhiri kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi hari ini. Pendengar RRI, terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Sekaligus saya Christine Senda bersama operator studio Aventino undur diri dari ruang dengar Anda. Anda juga akan kembali ditemani tim Florata Malam hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa, salam bahagia, dan selamat berakhir pekan.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

rasa apa yang saya hirup pagi ini? Terasa sesak di dada, membuta mata, suasana hati mendung. Pagi menjadi kelabu seperti kota hantu. Siapa yang rela membakar hatinya sendiri? Mengeringkan bumi, bau sampah membusuk di udara. Tanah longsor mengancam nyawa umat manusia. Sungai tercemar karena limbah yang dibuang oleh tangan tak bertanggung jawab. Air laut menguap, banjir di mana-mana. Hutan paru-paruku dibabat habis-habisan. Kota ini setengah buta karena ulah manusia. Mari kita rengkuh kembali kesadaran yang hilang. Rawat bumi ini dengan cinta, dengan tindakan nyata, agar esok yang kelabu dapat menjadi cerah kembali. Demi generasi yang akan datang, demi kehidupan yang lebih baik. Karena di tangan kita, nasib bumi ini ditentukan.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda dengan sajian yang baik

0: inspirasi. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Osa, Osa. Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi penting lainnya, kami hadirkan satu pengumuman berasal dari Stikes Nusantara.
1: Kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan
0: isi pengumuman.
1: Mau berjuang
0: dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Nusantara sedang menjaring atau mencari mahasiswa baru untuk program studi S1 Gizi, program studi S1 Keperawatan, program studi D3 Kebidanan, dan program studi profesi nurse dengan syarat sebagai berikut: ijazah SMA, SMK, MA sederajat, pas foto terbaru warna 4x6, 6 lembar, sehat jasmani dan rohani, keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas, dan ijazah S1 keperawatan khusus program studi profesi nurse. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjutnya, silakan mengontak nomor telepon 0812-1654-9999 dengan Ibu Leli, 0821-4431-5348 dengan Bapak Aldo, dan juga 0857-3863-3980 dengan Pak Frenche. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
2: Mamun kerja ke Sepeca Batu ini biasanya dari

hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRI ND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Mama Rovina Lulu. Seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama saya mau tanya, untuk angkut dari kali ke sini, mama pakai apa, Mama?
2: Pakai ini ember. Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya. Iya.
1: Pikul sendiri.
2: Pikul sendiri saya. Karung itu banyak kalau kita ambil. Ember itu bisa. Dua ember saya.
1: Mama kerja ke sepeca batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Mulai ini jam 7, jam 11 ya, ada kan. Ah, pulang makan, habis sampai di rumah makan, makan habis istirahat. Istirahat, habis ini datang lagi.
1: Itu lagi sampai jam berapa?
2: Jam 4 ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu, terus untuk beli makan pakai apa?
2: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir sudah bawa semua itu.

0: Capek tidak nih?
1: Capek. Berhenti, capek. Baru duduk, baru ambil lagi.
2: Dengan alat seadanya seperti ember dan karung, Mama Rovina mengangkut batu dari kali atau sungai ke pinggiran jalan raya yang jaraknya bisa 100 sampai dengan 500 meter jauhnya. Walaupun capek dan lapar, pekerjaan ini tetap dijalani. Jatuh bangun dengan luka lecet pada kaki dan anggota tubuh seakan menjadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rovina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rovina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rovina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
0: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak bagaimana?
1: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Iya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
0: Tahun berapa?
1: Berbaru nih bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Iya. Katanya kena bukit, langsung bakar.
1: Bakar.
0: Oh, jadi anaknya Mama itu meninggal di Malaysia ya. Pada bulan Juli 2021. Ya. Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana. Ya.
1: Ada. Sudah tua. Cuma mata tidak lihat lagi.
0: Jadi ya. Mama ini satu-satunya yang mencari nafkah ini.
1: Iya.
2: Setali 3 uang dengan Mama Rovina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pepecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
1: Suami dulu bilang, ini anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam satanya nih, sop cucu nih, kamu lihat ini apa? Tidak. Satanya nih rumah sebelah. Kamu lihat

0: kami. Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak ke sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. 3 kali. Lari kemana-mana. Biasa tempat dia kan duduk sembarang saja kerja. Lari ke sini ini tidak ada, tetap ini tidak ada. Saya capek-capek ini, saya belum makan dulu. Saya lari ke kali sana, saya panggil-panggil. Saya naik di batu besar sini ini, biasa tempat dia duduk di kebun kami itu. Sana begini ini. Tapi bapak semua meninggal. Tidak, dia masih di kebun. Lari semua ini. Sampai sana di ini air. Tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar, kalau harganya mau sama mau, muat batu ini dulu. Kelikir kami lepas. Untuk beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir.
1: Ada.
0: Satu setengah, satu pik atu yang 100 atau berapa. Kami pikul pasir. Muat dulu untuk beli makan. Kelikir tetap kelikir. Kelikir yang besar, yang kecil, harga masing-masing itu. Ada orang butuh batu mangga yang begini. Ya, kami begini. Lepas kelikir. Pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bela batu mangga dulu yang begini nih. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bela batu ini.
1: Yang
0: berapa hari itu begini?
1: Proyek itu.
0: Hanya mereka lalu tanya tuh harga aku. Tanya harga kasih murah semua nih.
1: Ya.
0: Kita nih pecah setengah mati. Baru-baru nih, hanya laku saya punya. Saya punya muat di bawah. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh? Datang tanya tuh satu trade besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900. Saya bilang muak sudah untuk beli makan nih, kita setiap hari datang nih. Satu hari 2 kali datang. Datang jam 7.08. Ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang rumah kita duduk-duduk tidak ada hasil. Lebih saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
2: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu tuh Mama dapat tidak?
0: Mama saya dapat.
2: Terus ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga
0: iya,
2: nih.
0: Iya.
2: Nah, ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
0: Ih, saya sudah 3 malam, Pak. Tidak tidur tuh rasa ini. Sakit ini rasa asam tusuk-tusuk tuh 3 malam tidak tidur. Jam 5 sabun tidur di rasa ini, mata juga rasa ini, kalau mau sakit, rasa sakit itu mata sudah mulai gelap. Kepala sakit terus, kita tidak kerja, siapa kerja lagi.
3: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Woloveo, Kecamatan Ende, Mama Antonia Tai sudah menjalani pekerjaannya sebagai pemecah batu selama hampir 4 tahun untuk menghidupi 5 orang anaknya, karena Mama Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
4: Kami baru pekerja 3-4 tahun. Karena pengaruh kopi feo iba asa. Jadi kami memilih batu untuk murid anak kami, anak sekolah. Anak sekolah pekerja berbalita sedu upon, kami rasa menyesal. Jadi kami memilih batu. Anak kami baru berkuliah masa baru.
5: Anak berapa orang, Mama?
4: Anak 5 orang.
5: Yang pertama sudah kuliah?
4: Pertama di Jawa Pekan, keluarga. Yang kedua lagi keluarga Gemawa. Dan saya demi abis mula. Abis saya imun sekolah lalai kerana kami pengaruh ke doi gua macet na kai paru peori baga cuma tinggal terakhir na kai kuliah ke Rwanda na kai baru masa bu baru 2 tahun jadi kami berusaha pilih ke waktu ngerona iba kami nubi teka bela apa kopi peo asa iba mori kami nubi mbak sisi rumen pusi gai kami mungkin kami rejeki ratu go mere ambago kami ambu mamu gai dewa buah mesu. Jadi pilih pilih batu tanah kami, jadi kami ngara butuhkan siapa anak kami, gaya betan buku surah anak.
3: Berjalan kaki setiap pagi dan petang sekitar 2 jam pulang pergi menuju pondok kecil tempat pecah batu atau penawatu yang hanya beratapkan terpal yang robek-robek dan beralaskan tanah di pinggir jalan kilometer 17. Mama Antonia dan suaminya Moses Redu bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore memecah batu yang berasal dari hasil gusuran eksavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas eksavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000 untuk satu truk batu berukuran besar.

0: menunggu datangnya pembeli. Jika beruntung, batu-batu ini bisa terjual seminggu sekali atau dua kali. Apalagi saat musim proyek, permintaan batu ini cukup banyak. Namun, jika keadaan sepi, dalam sebulan tidak ada batu yang terjual.
1: Batu di pinggir jalan tuh, kalau orang kesian kami, taruh di pinggir, kami bayar lagi dengan uang. Buang ke bawah, kalau kami tidak kasih dengan uang mereka, uang rokok mereka. Jadi mereka ini buang saja ke bawah, kalau kami minta tahan, kasih dengan mereka uang sedikit, mereka taruh, kami baru ambil. Jadi sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas, ini anak-anak jadi terlantar sebentar, bisa besok.
2: Ini batu-batu nih yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
1: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Jadi butuhkan kelikir, batu besar juga.
2: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual.
1: Iya, cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
2: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
1: Setiap hari.
2: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadat doa di kepela, di gereja. Saya dengan saya pun samin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini 1 jam. Dari sini ke sana 1 jam.
2: Mama kampung apa ya?
1: Kampung Tomberabu, Wolofeo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini, sudah tua nih, jalan pelan-pelan.
2: Mama umur berapa?
1: Sudah mau 60.
2: 60 tahun?
1: Iya. Iya.
2: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan?
1: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul. Ya, tidak ada sepuas. Juga kumpul setiap hari. Iya.
2: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul, ya?
1: Iya.
2: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, itu kapan, Mama?
1: Tunggu proyek dulu. Ya, tidak tentu harinya. Tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
2: Mama, ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa ya pukul batu begini?
1: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
2: Jadi misalnya Mama dari rumah bawa memang makan?
1: Oh, bawa memang dengan makan, sampai di sini baru makan.
0: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit, ataupun capek memecah batu. Karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
1: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Yo, tidak juga puas. Kalau malas tidak dapat uang, anak-anak minta kita mau kasih apa nanti? Jadi tidak lagi, tidak mau marah mereka salah, tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah. Iya, kalau malas nih bagaimana bisa punya anak nanti? Kalau saya rasa malas, uang itu dari mana datangnya? Tapi saya terus pelan-pelan. Iya, harus berusaha, tidak usah malas. Demi untuk anak juga. Untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
2: Mama dan Bapak ini hari-hari hanya dari batu saja, kan?
1: Iya. Hari-hari. Cuma hari Minggu kami istirahat. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, kami baru datang lagi.
2: Iya. Kalau hujan begitu, Mama terduduk di sini.
1: Itu nih dengan pondok dikin.

0: kapalnya sudah usang dan robek karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
1: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang di kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu, tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas, jangan pergi kemana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas sekolah, nanti kamu nih injak di kaki mama terus berpilih batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
2: Anakku mama kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini, dia bantu mama tidak?
1: Bantu. Oh. Mereka sudah berkeluarga, sudah 3 orang.
2: Dua orang masih sekolah?
1: Dua orang ini masih, di satu orang itu sudah putus asa karena uang tadi, terlambat uang, jadi dia pergi cari sendiri di sana.
2: Dia merantau begitu?
1: Iya, di Jawa.
2: Di Jawa? Oh, satu orang itu kuliah di Ende, kalau datang libur dibantu mama?
1: Bantu.
2: Di mama punya kampung tuh banyak kan pecah batu begini?
1: Banyak orang di sana, bukan cuma kami satu dua keluarga saja. Di sana juga mereka ada dua keluarga, di situ ada dua keluarga, cuma kami ini saja.
0: Begitu pula dengan harapan Mama Antonia kepada pemerintah. Dalam segala keterbatasannya, Mama ingin pemerintah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarganya seperti kepada keluarga lainnya. Dan semoga rintihan Mama Antonia bisa segera mendapatkan jawaban.
1: Seonona pemerintah kita biaya abitai dan sambur abis saya mesti abadatu dekenia kami nak kami ngarau kelukisan abebe ono. Nah, oh iba setiap dunia, nuna kami ke ono ngerambah.
2: Tapi kalau seandainya kalau abe mama sekali waktu kita bemo, mungkin ngarah ketemu, ngarah pesambun, mungkin harapan mama ngerambah.
1: Harapan jasi. Oh jah harap sih kita nana mesti sembah pati kengar kita atan, nuburan semua bagi nuk kita atu miskin ni ko. Abe nuk kita pi abu batu nurara abe. Iba biar iba teh, iba dapat lo bidoi rata pemerintah. Nah harapan jasa ngerena ko atana dapat kami ni iba dapat keluarga kami ni jangan akijun na iba pernah dapat
2: bantuan
1: moro bantu bukai go apa go simo de kopi onan oh belang sufuto simo di babro simo nanga ba simo dero 15 na dapat selama na iba ga kami. Oh, ko atano simo no bura taro are no bura na ja ko lo mara tei ata pare ga na simo bu are taro ka atan banan duan ke si oktano paro da pagani ne ambu mama akare e ja si bam grena ke tan de pia batung ga e kana ngre kungu dinga tapam bata ko abere mara mara ngre be maso kato simo ngaji ja na de mam grena kai si na kai de si ai na bena ko rezeki ko abe ya singa naga kita na rezeki ba kita na ai ngasih pemerintah si bu kupite iba maso.
0: Di kampung Mama Antonia ada 5 keluarga lainnya yang juga bekerja sebagai pemecah batu untuk menyambung hidup. Dengan berbagai cerita kehidupan masing-masing, mereka menjalani pekerjaannya dengan rasa senang dan bahagia. Mereka selalu yakin bahwa segala kerja keras mereka selalu dilihat Tuhan

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu.

0: pelanggaran fungsi pendidikan dalam APBN, pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
2: Mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
1: Kalau masa pemerintah nggak akalin,
2: akalin dalam artian positif
1: nggak? Iya, nggak. Kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
0: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
3: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2008 kan pembahasan kita 2008 ini. Kalau ini kan udah dibahas, itu maksudnya kita capai lagi kerjaan. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
0: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jemaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
6: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk

0: menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
1: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna. Ya, itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arofa. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
0: Diketahui, usulan menyiapkan

0: Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
1: Baik, pantauan situasi hingga saat ini.

0: informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pemadam siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Haspur 26 sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura sekitar 17 orang dan 400 projek sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya terdengar informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditisian dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
6: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deplindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perumahan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
6: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
7: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejer kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan apa hubungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: 14,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batang, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
1: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan
2: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi pendidikan

0: Trisakti hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada

0: kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not
3: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional.

0: negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.

0: Asia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8.

0: apresiasi Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
1: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
3: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
4: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Bahwa

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda bersama Pro 1 RRIND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Katolik yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mimbar Agama Katolik di bawah tema Tetap Setia Dalam Perkara Kecil. Para pendengar Pro 1 RRI ND, untuk mengawali acara Mimbar Agama Katolik saya pada malam ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu bermurah hati kepada semua yang menderita dan kesusahan. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Engkau berikan kepada kami dalam menghadapi tantangan hidup kami. Semoga ya Bapa, kami bisa saling membantu satu sama lain sebagaimana Engkau mengajarkan para rasul membagi-bagikan roti kepada orang lain. Berilah kami kerendahan hati, kesetiaan, serta ketulusan agar kami tetap yakin dan percaya bahwa semua itu karena rencana dan kehendak-Mu-lah. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang diambil dari kitab Yesaya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan dan memuaskan kami.

0: senyum. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan dan memuaskan kami. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkau membuka tanganmu ya Tuhan, dan memuaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
1: Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka tangan Tuhan terbuka."

seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

tetap setia dalam perkara kecil. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, berbicara tentang Yesus yang sangat memperhatikan semua yang mengikutinya. Ia menampakkan kepada kita wajah Allah yang amat mencintai kita, wajah Allah yang sangat mempedulikan umat pilihannya, dan yang selalu mendengarkan kita. Kita tidak bisa dipisahkan oleh cinta Allah, karena Allah sangat mencintai kita. Meskipun demikian, para pendengar, permenungan kita dalam kesempatan ini akan lebih difokuskan pada bagaimana kita bisa meniru sikap Allah yang peduli terhadap kita, yang tetap setia dalam perkara-perkara kecil, untuk bisa saling memperhatikan satu sama lain. Seperti yang pertama dalam bacaan Injil disebut bahwa Yesus meminta para murid untuk memberi makan, padahal mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya ini semua? Yesus lalu mengambil roti dan ikan itu, lalu berdoa, dan akhirnya semua mereka bisa makan dengan kenyang. Yang kedua, ketika semua sudah kenyang, maka dikumpulkan lagi potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh. Kita pasti bertanya, apakah hal ini benar-benar terjadi? Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dua pernyataan penting Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sering mengharapkan Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Kita berdoa meminta pelayanan yang lebih luas, pekerjaan yang lebih baik, usaha yang berkembang, atau tanggung jawab yang lebih besar. Namun, Tuhan seringkali melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang kita lihat. Sebelum mempercayakan perkara yang besar, Tuhan terlebih dahulu memperhatikan bagaimana kita menjalani perkara-perkara yang kecil. Perkara kecil seringkali dianggap tidak penting. Menepati janji, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, berkata jujur, menjaga perkataan, melayani tanpa dilihat orang, atau tetap berdoa dan membaca firman setiap hari, mungkin tampak sederhana. Namun, justru disanalah karakter seseorang sedang dibentuk. Seperti Daud adalah contoh yang indah. Sebelum menjadi Raja Israel, ia hanya seorang gembala yang menjaga domba-domba ayahnya. Tidak ada panggung, tidak ada sorak-sorai, bahkan pekerjaannya sering dianggap rendah.
Namun Daud melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ia rela menghadapi singa dan beruang demi melindungi domba-dombanya. Kesetiaan itulah yang mempersiapkannya menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Demikian juga para pendengar, sama halnya dengan Yusuf sebagai budak di rumah Putifar, ia tetap bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ketika dipenjara karena difitnah, ia tidak kehilangan integritas. Yusuf tetap setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Kesetiaan itu membawanya menjadi penguasa di Mesir. Kesetiaan bukanlah tentang besarnya pekerjaan, tetapi tentang sikap hati kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap tindakan yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan, seperti contoh dan teladan yang baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dunia sering menghargai hasil yang besar, tetapi Tuhan menghargai hati yang setia, setia melayani sesama. Mungkin hari ini kita merasa apa yang kita kerjakan tidak dihargai. Mungkin pelayanan kita terlihat sederhana, pekerjaan kita terasa biasa, atau usaha kita belum menunjukkan hasil yang besar. Janganlah berkecil hati. Tuhan melihat setiap bentuk kesetiaan yang dilakukan dengan tulus. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil jika dilakukan bagi Tuhan. Para pendengar Pro 1 RRI ND, kesetiaan dalam perkara kecil juga menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya. Yesus sendiri memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tetapi ia dengan setia melayani umat pilihannya. Orang yang setia bukan hanya bekerja dengan baik ketika diawasi, tetapi tetap memberikan yang terbaik ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Sebab ia sadar bahwa Tuhan selalu melihat dan mengenal isi hatinya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada malam ini, saya mengajak kita semua, marilah kita belajar untuk tetap setia, bukan karena ingin dipuji manusia, melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Percayalah, Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk membuka pintu yang lebih besar bagi setiap orang yang setia kepadanya. Mungkin penghargaan itu tidak datang hari ini, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan
anak-anaknya. Para pendengar, sebagai permenungan kita pada malam ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan yang setia untuk menjalankan tugas dan panggilannya. Apakah saya masih setia melakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya tetap memberikan yang terbaik meskipun tidak ada yang memperhatikan? Bagian kehidupan apa yang perlu saya kerjakan dengan lebih setia mulai hari ini? Semoga. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bahwa kesetiaan lebih berharga dari kebesaran yang dicari di dunia ini. Tolonglah kami agar tetap setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan, baik yang kecil maupun yang besar. Bentuklah hati kami agar melayani dengan tulus, bekerja dengan jujur, dan hidup dengan integritas. Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah ketika usaha kami tidak terlihat atau tidak dihargai. Kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Eh guys, ada tiket murah nih ke Bali.
1: Oh ya? Tapi kayaknya aku belum bisa ikutan deh. Soalnya deadline-ku lagi numpuk banget nih.
0: Lu, Dit?
2: Gue. Emang tiket murahnya kapan?
0: Sabtu lusa, kan lumayan bisa dari Sabtu pagi berangkat, Senin subuh balik.
2: Wah, cuma sehari dong.
0: Dua dong, Sabtu sampai Minggu.
2: Ya, kirain semingguan. Dua hari doang mah, dapat apa?
1: Ya udah, kalau gitu kamu bantuin aku nih, selesain tugas-tugas ini.
2: Mending liburan gak sih?
1: Dasar. Kata Bu PM, kalau tugas ini kelar seminggu sebelumnya, bonus kita gede loh. Dan dapat bonus liburan juga. Gimana? Tertarik gak?
0: Workaholic banget sih jadi orang. Dasar pemburu dolar.
1: Lah, ini kan emang tugas dan tanggung jawab kita. Kok jadi pemburu dolar sih?
2: Eits, jangan pada berantem ya. Ntar manisnya hilang loh.
0: Ya kan aku cuma nawarin liburan doang biar gak jenuh. Kalau gak mau ya udah, gak usah pakai emosi dong.
1: Enak banget sih ya kamu ngomong kayak gitu. Kerjaan kamu itu semua aku yang selesaikan. Kalian itu hanya taunya, Ken tolong revisi ini dong, Ken tolong ubahin ini dong, seperti maunya Ibu PM itu.
2: Wow, kok malah makin memanas sih? Tau ah kalian ini.
0: Eh nih Ken, aku bilangin ya, selama ini kami minta bantuan sama kamu itu gak gratis ya.
1: Aku gak pernah minta dibayar kan?
0: Ya sekalipun demikian, gak mungkin dong kami tega makan tulang teman sendiri.
2: Mending gini deh, gimana kalau kita break sejenak terus turun ke kafe bawah? Kayaknya pada butuh gula nih.
1: Aku gak ikut.
0: Aku juga.
2: Mau sampai kapan sih kalian debat kusir?
0: Apaan sih, Dit? Kami sedang diskusi bukan debat, gak usah manas-manasin deh.
2: Loh, kok jadi aku yang salah? Tau ah, aku pergi sendiri aja.
1: Aku ikut, Dit.
0: Ya udah, aku ikut juga.
2: Terserah kalian. Oke, kalian mau pesan apa?
1: Americano double shot aja.
2: Wih, serius Ken?
1: Aku lagi pengen melek nih.
2: Kamu sih ya?
0: Kayak biasa aja deh, nati caramel sandwich sama vanilla latte.
1: Bill aku masukin ke tagihan Marsha ya?
2: Hah? Boleh sih ya?
0: Maksud kamu kan?
1: Ntar aku kurangin ke pinjamanmu ya.
0: Oh, I see. Padahal kan aku bilang nanti aku bayar kalau udah bonus dah cair.
1: Kalau sudah ada duitnya, ngapain? Tunggu nanti. Buat liburan ada. Masa buat bayar ke aku? Nunggu bonus?
0: Duitnya emang udah ada, tapi kan mau dipakai dulu buat self-reward.
1: Oh gitu konsep kamu. Gak kebalik tuh.
2: Aduh, salah lagi ngajakin kalian ke kafe.
1: Aku balik duluan ya ke atas. Masih banyak yang harus aku selesaikan biar dolar cepat cair.
2: Iya Ken, ntar kami nyusul ya.
3: Nih Ken.
1: Iya Bu.
3: Gimana proyek yang kemarin? Sudah sampai mana progresnya?
1: Yang mana ya Bu?
3: Itu yang soal pengembangan aplikasi money tracking.
1: Oh, kalau yang itu sama Marsha Bu yang pegang. Di aku hanya bagian invest aja Bu.
3: Tolong ditanyain ya. Udah sejauh mana? Udah ada sampling usernya belum?
1: Aku baru aja cobain aplikasinya Bu. Masih ada yang error kayaknya. Tapi nanti aku tanyain ke Marsha ya Bu.
2: Eh Bu Sukma, tumben kesini Bu.
3: Mas Adit, mana laporan mingguanmu? Sekalian ya, tolong siapin rapatnya.
2: Oke, baik Bu. Untuk laporan mingguan udah aku email tadi pagi ke emailnya Ibu. Mungkin Ibu belum buka Bu.
3: Oke, jam 2 kita meeting ya.
1: Siap Bu. Marsha mana, Dit?
2: Tadi katanya ngambil paket, tapi kok lama ya?
1: Telepon deh, Dit. 15 menit lagi loh ini meetingnya.
0: Yuhu! Sorry, telat. Lihat deh, tadi aku dari mall, ternyata banyak diskon, jadi aku hilaf.
2: Borong, Bu. Eh, Bu Sukma tadi nanyain project money tracking. Udah sampai mana?
0: Oh my God! Ken, udah sampai mana?
1: Lah, kenapa tanya ke aku?
0: Yang kemarin aku titipin itu loh, bukan sama kamu ya?
1: Gak ada, Sya. Aku cuma tuntasin bagian investornya aja ya.
0: Oh, wait. Kayaknya udah aku susunin deh kemarin. Dit, tolong diperbanyak dong.
2: Oke, wait. Kalian duluan aja ke ruangan meeting. Ntar aku nyusul ya.
3: Kalau melihat progres dari project yang kita garap saat ini, bisa dibilang fail alias gagal. Aku minta masing-masing penanggung jawab buatkan reportnya untuk dilaporkan ke pimpinan ya.
0: Yah, Bu. Bonus sama liburan kita dipending berarti.
3: Bukan cuma dipending, tapi di cancel. Mau cair gimana kalau progresnya lambat gini? Padahal kan aku minta minggu ini sudah ada hasil.
1: Masalahnya gini Bu, para calon investor itu masih ragu. Karena kita itu udah try out 3 minggu, tapi usernya masih ragu-ragu.
3: Nah, itu dia. Silahkan buatkan laporannya hari ini, saya tunggu sampai jam 7 malam. Adit ya?
2: Iya Bu.
3: Tolong dampingi Marsha dan Niken dalam penyusunan laporannya dan cari tahu di mana kurangnya aplikasi kita.
2: Baik Bu.
3: Kalau sampai pekan depan lagi kita nggak bisa capai target, bonus tahunan pun terancam ya.
1: Ya, jangan sampai lah Bu. Kami upayakan kok bisa capai target.
0: Duh, gimana nih? mana cicilan aku udah pada jatuh tempo semua lagi. Dit, aku minjam 5 juta ya.
2: Waduh, sebanyak itu aku gak ada sih ya.
0: Aduh, gimana nih? Mana udah booking salon untuk minggu depan lagi. Aduh, malunya kalau di cancel.
2: Ya Allah sih ya, masih mikirin gaya hidup di saat seperti ini.
0: Ken, bantuin aku dong. Ntar kalau bonus udah cair, aku tambahin deh.
1: Yang kemarin aja belum kamu balikin, malah mau nambah lagi.
0: Sumpah Ken, bantuin aku please.
1: Bukannya pelit ya Syah, hanya saja kami juga lagi ngirit nih. Kan kamu dengar sendiri kata Bu PM, mending kamu fokus deh ngerjain ini. Masih ada waktu seminggu biar kelihatan hasilnya.
0: Tapi gimana dong janji di salon aku? Belum lagi aku udah reservasi Villa Jati. Ah, gimana ini?
1: Buat yang gitu-gitu kamu juara ya. Giliran bayar utang, mesti kami yang ngemis.
2: Lain kali ya, dahuluin dulu kebutuhan baru keinginan. Ini nih akibatnya diperbudak dengan tren. Kerja jadi keteteran, utang di mana-mana, dan sekali lagi, kurang-kurangi deh gaya hidup elit tapi ekonomi sulit.
1: Aku enggak bisa bantu lagi ya kalau soal duit ya, Syah. Tapi aku siap kok bantu kamu untuk ngerjain proyek ini.
0: Kalian tega.
2: Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Lain kali jangan sampai terulang lagi ya.
1: Iya, Dit. Yuk, kita fokus lagi. Tadi Bu Sukma minta reportnya jam 7 malam nih.
0: Janji ya, Ken, bantuin aku untuk proyek ini.
1: Iya, lumayan kan bonusnya? Jangan sampai lepas.

produksi RRI Palu dengan judul Hidup Elit, Ekonomi Sulit. Dengan para pemain, Nur Fadila, Elsa Adelia, Umi Kasum Jawas, Erwin Ashiri Sultan. Penulis naskah, Waudirina Mustika. Teknik rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik montase, Amal Fajri. Produser, Erwin Tarasendo. Konten media baru, Radia El Ponto.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setelah

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang...
1: Dia udah 10 tahun. Nah, ini juga untuk bisa dikenalkan lebih jauh juga ya kepada pendengar ya. Sebenarnya dari kelompok Kasih Insanis Ende ini apa sih? Dan juga bagaimana dulu cerita awal terbentuknya? Tadi kan sudah disampaikan berbanyak anggota di awalnya tuh, dan sampai saat ini juga masih ada dan masih aktif. Awal terbentuknya itu bagaimana tuh? Bisa disampaikan kepada pendengar. Mungkin dari Pater ataupun dari kakak nona-nona berdua ini yang mau jawab nih.
2: Oke, izin. Baik. Terima kasih Kak Diko, selamat malam. Uh-huh. Untuk para pendengar RRI, kami bersyukur sekali malam ini KKI boleh ada di Prosatu RRI Indi. KKI ini bukan hanya ada di Indi saja Kak. Izin ada di beberapa kabupaten di Flores ini. Dan terbentuk awalnya itu dari sekedar kepedulian dari Pater dan beberapa teman untuk kita memberikan makanan. Awal itu kita memberikan nasi bungkus kepada setiap ODGJ yang ditemui di sepanjang perjalanan. Itu biasanya hari Sabtu, 1-2 orang kita berkumpul.

0: berawal dari satu dua orang, akhirnya puji Tuhan ada banyak yang mulai bergabung. Mungkin karena itu rasa kepedulian yang utama.
1: Rasa kepedulian ya. Jadi memang kepedulian itu kunci utama ya. Dan itu dulu dilakukan di wilayah ED saja atau?
0: Kita berawal dari kota ED.
1: Berawal dari kota ED. Dan hingga saat ini sudah sampai mana saja?
0: Sampai ke Labuan Bajo ada.
1: Labuan Bajo juga?
2: Ada. Kupang ada.
1: Kupang juga ada ya? Oke.
0: Ada beberapa titik kelompok kasih instansi sana.
1: Baik. Ini memang menarik sekali ya pastinya ya untuk kegiatan ini. Dan juga untuk dulu itu pastinya awal-awal itu kan ada tantangan deh. Untuk mendorong teman-teman itu untuk terlibat dalam pelayanan ODGJ ini, bagaimana itu strateginya itu?
0: Izin, sepertinya Pater Aven sudah mulai bergabung.
1: Sudah bergabung.
2: Ya, ya.
1: Selamat malam, Pater Aven.
3: Malam.
1: Selamat malam. Kita sudah langsung terhubung ya dengan studio ini saat ini. Kita bisa langsung mulai berbincang-bincang. Tadi kita sudah mengenalkan kepada pendengar Pro 1 RRI ND ya. Apa sih sebenarnya kelompok Kasih Insanis ND ini dan juga bagaimana awal terbentuknya? Mungkin dari Pak Raven ingin menambahkan terkait dengan itu.
3: Saya kira beberapa hal itu cukup.
1: Ya, Pater.
3: Saya kira beberapa hal itu cukup, Pak Dito.
1: Oke. Baik, ini kita sembari berjalan nanti mungkin bisa menambahkan ya Pater ya melalui line telepon ini. Oke. Baik. Dan jika KKI ini peduli ya terhadap ODGJ melalui Kasih. Dan bagaimana sebenarnya kondisi ODGJ di lingkungan kita saat ini ya menurut pengalaman dari KKI sendiri? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dengan nona-nona yang ada di studio atau dengan Pater yang mau menanggapi hal ini. Oke.
0: Ya, Pater.
3: Suara saya
1: jelas.
3: Terdengar baik ya?
1: Terdengar baik.
3: Oh iya. Untuk ED sekarang 1.300-an pasien jiwa begitu. Iya. Dan kita merasa bahwa makin tinggi angkanya itu semakin baik. Kenapa? Karena ini kan penjangkauan baru. Orang sudah lama sakit, belum disentuh layanan sosial, layanan kesehatan, sehingga ini adalah angka akumulasi. Ya, lalu saya kira mayoritas pasien dari total 1.300-an itu, saya kira mayoritasnya sudah mendapat layanan medis dengan layanan sosial. Itu berarti ya masih ada sekian banyak yang belum mendapat layanan. Itu kenapa? Itu karena infrastruktur yang sulit dijangkau, juga ketersediaan obat di layanan kesehatan kurang atau tidak memadai. Jadi ada banyak kendala sebenarnya. Kadang juga pasiennya putus obat dan berbagai masalah lain. Tapi kan kita juga bersyukur bahwa ada sekian banyak pasien juga yang bisa pulih dan bisa kembali beraktivitas dengan baik ya.
1: Oke, baik. Ini kondisi saat ini ya, memang harus kita, kuncinya tadi yang disebutkan dengan non yumi ini, kuncinya kepedulian gitu ya Pater ya, memang yang utama ya.
3: Ya, saya kira peduli, tetapi saya kira bukan hanya tentang kepedulian. Karena kalau kepedulian kan bisa harus, bisa tidak. Tapi ini kewajiban.
1: Oke, sebuah kewajiban.
3: Kewajiban sekali. Negara menyediakan layanan untuk rakyatnya yang sakit jiwa, seperti menyediakan layanan untuk sakit-sakit lain kan. Jadi ada diskriminasinya kalau warga yang menderita gangguan jiwa tidak terlayani atau tidak terjangkau. Jadi ini sebenarnya kewajiban, bukan hanya kepedulian moral.
1: Oke, baik Pater. Dan kita jika berbicara mengenai peran negara ya, bagaimana peran pemerintah saat ini dalam menangani ODGJ, Pak Ter?
3: Saya kira sejauh ini bagus. Di puskesmas ada layanan kesehatan jiwa. Sekalipun ada juga pasien yang belum terjangkau layanan, sekalipun juga ketersediaan obat belum begitu rutin ada, tapi kita bersyukur puskesmas itu menyediakan layanan kesehatan jiwa. Dokter dan perawatnya dilatih kesehatan jiwa. Juga di RSUD ND sudah ada poli jiwa 2 tahun. Ya, ini jalan 2 tahun, tahun kedua ini.
1: Jalan ya. Tahun kedua ya. Oke, baik. Artinya dalam fasilitas kesehatan itu dan juga sudah memenuhi ya dari pemerintah untuk khususnya dari ODGJ ya, orang dalam apa gangguan jiwa ini untuk di wilayah ND ya pastinya ya untuk saat ini. Oke, okay, ya, baik.
3: Di semua kabupaten wajib menyediakan layanan itu.
1: Oke. Okay. Jika selama 10 tahun ini berdiri ya dari KKI ini, sudah berapa banyak ODGJ nih kira-kira ini? Dikira-kira saja jika tidak ada data pastinya ini yang sudah mungkin dibantu, diberi kasih oleh KKI ini.
2: Tadi
3: banyak ya.
1: Banyak sekali. Hasil
2: barusan tadi sampaikan sekitar 1.300.
1: Sekitar 1.300. Banyak. Itu hanya di wilayah atau semua wilayah?
3: Di ND.
2: Di ND.
1: Di ND itu ya. Ya. Oke, okay. Bukan
3: kalau
1: di seluruh.
3: Kalau NTT pada itu 12.000.
1: Sampai 12.000. Berarti artinya di ND itu hampir 10% ya. Kalau ya, itu di skalanya NTT ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ini memang cukup banyak sekali ya, 1.300 ya, di ND ya. Kalau saat ini dari ODGJ itu memang sudah dalam perawatan atau masih ada? Karena ini dari pengalaman saya ya, ini mungkin sebagai presenter melihat itu masih ada ODGJ yang di ND itu masih
2: jalan.
1: Iya. Dan ini
2: ada yang di rumah, ada yang masih di jalan-jalan.
1: Di jalan, begitu di pinggir
2: banyak
1: jalan.
2: Yang di
1: bahkan
2: jalan-jalan.
1: Masih ada beberapa ya. Saya tidak bisa menyebut banyak karena saya melihat hanya beberapa ini.
2: Kita sudah lihat banyak.
1: Dan jika itu masih ada, bagaimana nih dari sikap KKI sendiri di nantinya?
3: Itu kan itu termasuk yang saya bilang tadi. Jadi dari 1.300-an itu, mayoritas yang mendapat layanan kesehatan dan layanan medis. Nah, itu berarti yang baru disebutkan oleh Pak Dito dengan Ibu Ita tadi itu adalah pasien yang belum terjangkau kan.
1: Oke.
3: Pertanyaannya kenapa belum terjangkau? Fasilitas kita belum memadai untuk merawat mereka. Fasilitas apa itu? Di rumah sakit kan ada poli jiwa, puskesmas kan ada layanan kesehatan jiwa. Fasilitas yang dimaksud adalah bangsal jiwa.
1: Oh, okay. Yeah.
3: Jadi bangsal jiwa itu ruang khusus perawatan untuk pasien jiwa di rumah sakit umum. Ya, dan itu dalam undang-undang rumah sakit ya mengharuskan ada poli jiwa, mengharuskan ada bangsal jiwa. Ya, jadi bukan hanya menggelandang, tetapi juga di ND masih banyak yang terpasung. Ya. Yang kami bantu selama ini adalah tentu tidak banyak. Kalau dihitung sampai sekarang, belum sampai 200 orang selama 10 tahun. Yang kami bantu untuk bongkar pasung atau ambil dari jalanan dan dikirim ke panti rehabilitasi jiwa di Ruteng. Ya, lalu kenapa yang lain tidak dikirim? Ya, terkait anggaran kan. Kalau kami ada uang ya kami bisa bantu.
1: Oke. Okay.
3: Lalu apakah pemerintah tidak bisa membantu? Ya justru itu yang kita tuntut dari dulu kan.
1: Oke. Okay. Dan bagaimana saat ini peran dari pemerintah sendiri?
3: Saya kira 1-2 kasus mereka bantu. Ya. Ya.
1: Oke. Okay, nah ini semoga ini nanti setelah obrolan ini mungkin bisa lebih diperhatikan ya dari ODGJ-ODGJ yang ada di sekitar kita ini. Dan karena kita di malam ini kita berbicara mengenai komunitas ya, kita pastinya akan membahas asal-usul dari komunitas ini ya. Kita juga tidak jauh-jauh, Mas, pastinya ini membahas dari komunitas, dari kakak ini. Kakak ini saya anggap komunitas ya. Jadi ya, ini memang kelompok, akan tetapi ini juga bisa disebut komunitas gitu. Oke, ini dalam sebuah kelompok nih, kelompok kasih insanis ya. Ini dalam melip perawatan ODGJ ataupun pendampingan, itu apakah ada pendampingan juga dari pihak keluarga begitu ya? Dari pihak keluarga ODGJ itu apakah ada selama ini begitu?
2: Ada. Ada juga dari keluarga. Kadang ada keluarga yang tidak menerima, tapi setelah pendekatan bisa menerima. Mereka juga bisa untuk membantu
0: mengambil obat di puskesmas.
2: Karena tidak semua harus dari pater atau dari kita, karena kadang keluarga juga yang membantu.
1: Keluarga juga membantu. Tadi disebutkan juga bahwa keluarga itu tidak menerima ya. Dalam arti seperti apa itu? Tidak bisa menerima tuh artinya apa sih bahasanya sih? Legowo gitu atau ikhlas gitu ya?
0: Ya, karena itu tadi kak ada stigma
2: dalam
1: stigma ya.
2: Orang yang dengan gangguan jiwa itu berarti tidak diterima di dalam masyarakat karena kondisi situasi
0: pengganggu.
1: Gitu ya. Jadi memang stigmanya saat ini itu
0: yang perlu
2: itu yang kita sedang stop. Kita untuk stop stigma tentang itu. Okay. Mereka juga adalah manusia sama seperti kita.
1: Okay. Ini memang harus dihilangkan di masyarakat ya. Ya akan tetapi memang
2: butuh proses
1: itu ya, dan itu panjang. Dan ini mungkin dari kita, dari duduk di sini, mungkin dari pendengar semua yang mendengar ini juga bisa ya, mungkin yang masih memiliki stigma juga, mungkin kalau jika ada gitu, kita bisa sama-sama saling mengerti ya, karena kondisi kayak gitu kan tidak semuanya orang itu menginginkan ya, dengan kondisi kayak gitu. Oke. Dan juga apakah ada pengalaman paling berkesan nih, mungkin dari kakak-kakak anggota komunitas ataupun pater ini, mungkin ada pengalaman paling berkesan di dalam komunitas
2: banyak
1: ini
2: selama ya? Perjalanan dengan nah, pater itu ya. Banyak selama
1: sekarang
2: 10
1: kita
2: tahun
1: kita cerita ya.
2: Banyak pengalaman. Kadang kita berhenti, capek, jenuh, ada sempat berhenti, kembali lagi. Mungkin karena faktor apa ya, kepedulian seperti ini pater bilang, mungkin peduli saja juga tidak cukup ya.
1: Iya.
2: Semua harus ada rasa apa ya, rasa kasih juga.
1: Rasa kasih, oke.
2: Mungkin karena kita sesama manusia ya, kita makhluk sosial. Oh ada yang keluarga yang tidak menerima keadaan keluarganya yang sakit. Okay. Kalau kami bilang sakit, bukan gila.
1: Iya. Itu ya, memang itu salah satu
2: sebenarnya.
1: penyakit. Karena itu penyakit gangguan jiwa itu salah satu penyakit.
2: Memang, iya. Hanya kalau di sekitar kita, pada umumnya mereka pasti akan bilang itu gila.
0: Orang gila.
2: Yang itu kadang ada yang sudah sembuh, banyak yang sembuh. Tapi kalau kembali ke masyarakat itu tetap, karena itu tidak bisa dihilangkan.
1: Oke.
2: Tetap ada stigma itu.
1: Stigma
2: ya, itu yang membuat kadang-kadang yang sudah sembuh kembali lagi sakit.
0: Karena tidak didukung oleh orang-orang
2: situasi.
0: Di sekitarnya dia, orang terdekatnya dia itu.
1: Okay.
0: Kebanyakan tidak mendukung. Mereka merasa bahwa dia ini seperti hama begitu yang harus dihindari. Tapi sebenarnya orang-orang dengan gangguan jiwa itu adalah mereka yang butuh pelukan sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Tidak hanya karena kita orang sehat yang butuh pelukan, justru mereka yang
1: lebih banyak ya porsi dari pelukannya itu, mungkin porsi dari kasihnya gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Itu tadi memang dari orang yang disebut ODGJ itu salah satu penyakit ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kita kalau berbicara antara ODGJ, orang gila ya, tadi sebutkan orang gila dan juga penyakit jiwa. Ini secara definisi apakah berbeda? Ini kita mengutarakan ya supaya pendengar semua tahu sebenarnya definisi dari gila dan penyakit jiwa itu berbeda. Itu apakah sama atau ada perbedaan dari kedua ini? Kalau menurut Pater juga mungkin ada tanggapan.
3: Oke.
1: Ya.
3: Terima
1: kasih. Baik.
3: Kalau kata gila itu adalah sebuah sakit, maka ada diagnosis. Ada diagnosis medis dan dengan memakai kata itu. Cari di kamus kesehatan, tidak ada kata gila.
1: Okay.
3: Kamus kesehatan kan berisikan jenis-jenis penyakit dan sebagainya, istilah-istilah medis. Jadi kata gila itu sebenarnya istilah sosial, istilah stigmatis.
1: Oke.
3: Okay. Lalu orang bilang misalnya, tapi di kamus besar bahasa Indonesia itu ada kata gila itu. Dan ada dua arti. Arti kedua itu yang disebut gangguan jiwa. Ya saya pikir-pikir yang membuat kamus itu tidak berdiskusi dengan profesional kesehatan jiwa kan?
1: Iya.
3: Pembuat kamus kan orang bahasa. Dia menulis fenomena-fenomena perkembangan bahasa di masyarakat. Baik yang negatif maupun yang positif dia akan catat. Tapi apakah yang negatif itu punya sumbangsih yang baik atau tidak baik di masyarakat, itu dia tidak lihat. Maka di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata itu muncul. Pertanyaan Pak Dito misalnya, kalau gangguan jiwa tidak bisa disebut gila, lalu bagaimana pengertian definisi yang tepat? Oke, gila itu untuk saya itu pertama misalnya contoh Pak Dito itu dari TK sampai kuliah nilainya 8989, saya bisa bilang gila Pak Dito ini. Itu berarti gila di situ artinya apa? Hebat kan? Prestasi kan?
1: Oke.
3: Okay. Lalu gila dalam arti itu, gila dalam arti positif, gila dalam arti negatif misalnya orang kaya raya memiliki jabatan politik tinggi, punya mobil mewah.

0: gila dalam arti kedua itu adalah keburukan moral. Lalu kalau gangguan jiwa disebut gila, apakah gangguan jiwa sebuah keburukan moral? Apakah batuk, apakah sakit pinggang, itu keburukan moral? Apakah kanker, jantung, hipertensi, itu keburukan moral? Tidak. Maka kata gila tidak tepat dipakai untuk menyebutkan kondisi kejiwaan, kondisi psikis seseorang. Lalu gangguan jiwa apa? Gangguan jiwa itu adalah gangguan pada proses berpikir, perilaku, dan perasaan seorang manusia. Jadi tiga hal: berpikir, berperasaan, dan berperilaku.
1: Oke.
0: Jadi ketiganya itu bisa sama sekali tidak saling terhubung. Ada gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Jadi itu kan menyangkut keseluruhan hidup manusia. Keseluruhan hidup manusia itulah yang disebutkan dengan jiwa. Dan dalam keseluruhan diri manusia ada fungsi-fungsi diri, fungsi sosial, fungsi apa spiritual, fungsi kerja, fungsi budaya, fungsi apalagi perawatan diri. Nah, itu menurun. Makanya banyak misalnya penderita gangguan jiwa kurang bisa merawat diri. Gangguan pada pikiran ya komunikasinya tidak lancar, ada yang mengurung diri dan sebagainya. Ya, dan kondisi itu adalah kondisi kejiwaan, keseluruhan diri. Jiwa yang dimaksud bukan jiwa yang kalau saya meninggal dia terpisah dari tubuh, bukan. Itu jiwa teologis. Kalau omong tentang masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, itu jiwa psikis, jiwa psikologis, atau jiwa psikiatri. Iya.
1: Oke.
0: Oke. Begitu. Saya kira
1: ini
0: cukup.
1: Menarik sekali nih dari Pater ini penjelasannya nih. Ya, dan saya juga ikut belajar nih malah nih Pater. Dari ini pastinya pendengar semua dan dari penjelasan Pater ini kita harapkan ini bisa merubah stigma masyarakat semua terhadap ODGJ ya Pater ya. Ini menarik ini. Dan ini nanti kita akan bahas ya lebih lanjut ya, mungkin di program acara lain ya nih Pater. Menarik ini.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, baik. Kita sekarang beralih lagi ke komunitas ya. Kita membicarakan mengenai komunitas. Tadi kita sudah ada membicarakan mengenai tantangan, pengalaman juga ya pastinya kan. Dan juga tadi itu bahwa stigma ya. Tadi ini kita berbicara banyaknya stigma ya, karena kita tujuannya ini juga menghilangkan stigma negatif untuk masyarakat ya. Dan dari komunitas ini bagaimana berupaya ya menghilangkan stigma negatif untuk ODGJ. Dan ini di luar dari yang disebutkan Pater tadi ya. Ini sebagai komunitas yang apa ya, langsung bergelut ya di lapangan itu seperti apa nih kegiatannya seperti itu?
2: Kalau kami teman-teman biasanya itu ikut dengan Pater. Kalau kemana kami, maksudnya kalau Pater ajak kita kemana kita ikut, dan kita memang langsung berhubungan dengan saudara ini, saudara-saudara yang ODGJ ini. Jadi kita langsung kontak, mau kontak fisik atau apa itu kita sudah terbiasa. Jadi pendekatan-pendekatan itu mungkin keluarga melihat dari kita bagaimana kita melayani saudara-saudara yang ODGJ ini. Dan akhirnya pada akhirnya mereka juga, dan sambil berjalan itu tuh kita apa sering apa ya komunikasi juga dengan keluarga bahwa mereka ini juga seharusnya punya tempat, punya sama seperti kita. Mereka itu kalau diperhatikan itu mereka ikut senang bahagia juga kalau dilayani. Bahkan kadang kita ini walaupun jarang datang, mereka masih ingat,
3: mereka tahu.
1: Oke, dalam arti datang kemana?
2: Kalau mengunjungi, kita sering kan datang mengunjungi, kasih makan, kasih minum, kadang kasih obat, mandikan. Kalau pengalaman kita pernah saya berdua sampai di kampung mana ya itu?
3: Kita di Tomberagu.
1: Tomberagu.
3: Tomberagu itu 15 kilo dari kota ini.
1: Oh, oke.
3: Ada satu kakak yang dipasung.

0: di rumahnya. Tuh saya sama Kak Ita, ada pater juga dengan situ, pater tapi juga. Karena perempuan, jadi kita yang perempuan setelah pater bongkar pasungnya dibantu oleh keluarga sekitar, kami berdua yang membersihkan
1: tubuh, memandikan iya. semua.
0: Okay. Dan itu dia paham, dia harus rambutnya harus disampo, dia harus disikat dan dia mengerti. Itu artinya bahwa sebenarnya dengan sedikit sentuhan penuh kasih mereka bisa pulih asal kita itu stigma okay. buruk itu tadi kita.
2: Saya tambahkan ya.
3: Oke, okay, baik, Pater. Silakan.
2: Nah, pertanyaannya adalah apa stigma dalam ceritanya Ibu Ita dengan Ibu Yumi? Stigmanya adalah orang gangguan jiwa itu membahayakan sehingga dijauhkan.
3: Oke.
2: Jadi orang menjadi takut untuk dekat dengan dia. Iya, orang tidak bisa omong nyambung dengan dia. Itu kan stigma-stigmanya. Lalu kehadiran relawan KKI itu membongkar stigma itu dengan cara mendekat di pasien jiwa, berkomunikasi dengan dia, ya bahkan membongkar pasungnya sekaligus membongkar diskriminasi, kan itu namanya. Okay. Pemasungan itu kan diskriminasi paling betul. Radikal
3: betul
2: yang merendahkan martabat manusia, memperlakukan manusia itu sebagai subhuman seperti binatang. Jadi dua hal, bongkar diskriminasi dan bongkar stigma, ya dengan sendirinya kita lakukan saat dalam praktik-praktik seperti itu. Iya, dan apa? Stigma itu apa? Stigma itu adalah pandangan yang keliru atau salah, tapi karena berlangsung lama maka dianggap benar. Okay. Jadi kalau seseorang gangguan jiwa langsung dipasung, itu dianggap benar dari dulu, padahal itu salah. Atau orang gangguan jiwa ditakuti, diolok, tidak bisa berkomunikasi atau tidak nyambung, itu kan dianggap benar dari dulu, padahal tidak begitu. Ketika kami dekat, ya omong nyambung. Seringkali orang bilang, karena kamu itu ada karunia khusus bagaimana?
3: Oke.
2: Tidak ada.
3: Iya.
2: Kalau kita tanya apa itu karunia khusus, tidak ada pengertiannya lagi.
3: Oke, okay. Berarti ya. Artinya pasung itu sudah membudaya ya?
0: Yes.
3: Di ini gimana kalau ya. Membudaya di sana?
2: Tidak. Saya tidak setuju.
3: Tidak setuju.
2: Pasung kejahatan itu disebut budaya, tidak bisa. Tidak bisa. Kejahatan okay. itu tidak bisa disebut budaya.
3: Oke.
2: Okay. Tapi pertanyaan yang mungkin tepat adalah, kenapa seseorang dipasung? Nah, itu dia.
3: Oke.
2: Okay. Kenapa seseorang dipasung? Ya karena misalnya kembali ke masa lalu, ya memang dari dulu kan sampai sekarang juga masih kurang. Yakni apa? Fasilitasnya kan masih kurang. Fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada stigma tadi, bahwa orang gangguan jiwa kalau marah sedikit langsung bisa membahayakan orang. Iya. Ya, kalau orang gangguan jiwa mengancam membunuh saya, maka warga memasung pasien jiwanya. Tapi kalau Pak Dito yang sehat mengancam bunuh saya, ya Pak Dito tidak dipasung karena tidak gangguan jiwa.
3: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya kenapa dibedakan? Kalau gangguan jiwa mengancam bunuh orang dipasung, lalu kalau orang sehat lalu mengancam bunuh orang tidak dipasung. Itu kan diskriminasi.
3: Yes. Oke. Okay. Akan tetapi kalau secara hukum nih, kita tadi seperti Pater omongkan, jika orang yang normal itu, misal ini menyakiti seseorang itu pun bisa dijatuhi hukuman. Sedangkan juga itu kalau ini kita berbicara hukum di Indonesia okay. Jika orang yang mengalami ODGJ juga itu tidak dijatuhi hukuman kan pastinya itu. Dan betul. Apakah dari hal ini juga memengaruhi?
2: Ya, nah, yang pertama itu kembali ke tadi, kalau pasien jiwa itu agresif, itu disebut dengan kegawat daruratan psikiatri.
3: Oke.
2: Okay. Tapi kan kita tidak ada ruang gawat darurat.
3: Untuk ODGJ ya, oke.
2: Okay. Iya, untuk ODGJ kan, sehingga dia dipasung, tidak bisa. ini memperlakukan orang sakit secara berbeda. Kalau gangguan jiwa gawat darurat dipasung, kalau gawat darurat jantung ya masuk ruang rawat inap. Tidak bisa kah? Itu diskriminasi namanya.
3: Oke.
2: Lalu terkait hukum, iya, tapi tidak cukup hanya sampai di kepolisian. Okay. Dia mesti diselidiki, diobservasi oleh profesional kesehatan jiwa, yakni psikiater. Dan harus ada surat keterangan kesehatannya. Apakah kekerasan yang dia lakukan dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak? Sehingga tidak semua orang gangguan jiwa ketika melakukan kekerasan itu luput dari hukuman, tidak bisa. Tetapi kekerasan yang dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, nah itu dia. Misalnya saya gangguan jiwa, ya kalau saya melakukan kekerasan terhadap orang bukan dalam kondisi gangguan jiwa, ya berarti saya tetap dihukum. Nah, siapa yang bisa mengetahui kondisi saya itu? Ya profesional kesehatan jiwa, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa.
3: Oke.
2: Seringkali selama ini kasus orang gangguan jiwa sebagai pelaku kekerasan itu hanya sampai di kepolisian. Polisi bilang apa? Dia kan gangguan jiwa. Polisi punya otoritas apa menyebut orang gangguan jiwa? Dia mesti profesional kesehatan jiwa, bawa dia ke psikiater, Bapak polisi. Ya, apa akibatnya pun itu? Akibat perkataan polisi itu adalah orang gangguan jiwa yang adalah pelaku itu dibawa ke kampung, sampai di kampungnya dia dipasung.
3: Oke.
2: Kalau tetap diproses hukum, lalu pengadilan memutuskan ini orang bebas dari hukuman, lalu memerintahkan negara untuk merawat dia di rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi jiwa, maka tugas negara harus dilakukan karena perintah hakim. Yes.
3: Oke.
2: Ini yang disebut dengan keadilan hukum, tidak diperoleh oleh orang dan gangguan jiwa sebagai pelaku.
3: Oke, baik Pak Tad.
2: Jadi ketidakadilan hukum
3: ya.
2: Okay. Iya, belum kita omong agama lagi.
3: Iya, waduh panjang itu. Itu, ini menarik sekali. Saya ini sebenarnya ngobrol komunitas, tapi saya sampai kemana-mana ini malah ini. Karena ya, Pak Tad ini tadi,
0: perjalanan komunitas ini juga panjang.
3: Perjalanan komunitas kita bisa bincang-bincang ini. Kapan-kapan kita bisa meet up juga ya pastinya. Karena di sini kita sebenarnya waktunya juga terbatas. Oke, baik. Ini dari nona-nona yang datang ini. Ini mungkin kita 1-2 pertanyaan lagi ya, karena kita juga sudah di penghujung waktu sebenarnya ini.
0: Tidak terasa ya kan?
3: Tidak terasa juga, karena tadi Pater ini menjelaskan ini seperti ya,
0: Pater lebih
3: iya,
0: paham hukum, paham semua. Iya. Kami yang mengikuti saja jalan.
3: Okay. Dan ini harusnya datang ke sini juga ini.
0: Hanya Pater sibuk. Saya sudah kasih informasi dari minggu lalu.
3: Ini ada yang bergabung nih melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan saja ya. Mungkin ingin bertanya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Waito.
3: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Pak Jama Ponggo, Bapak Ingrid.
3: Bapak Ingrid ya?
4: Iya.
3: Oke, Bapak Ingrid. Bapak Ingrid, ini kita dalam program acara Komunitas Bicara. Mungkin Bapak Ingrid, monitor radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu?
4: Ya,
3: suaranya masuk okay. Feedback. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber Bapak Ingrid?
4: Pater, saya mau tanya, apa orang gila itu orang jahat? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih.
3: Oke. Malam apa? Mohon maaf Bapak Ingrid. Bapak Ingrid,
2: apa orang gila orang jahat?
4: Orang jahat.
3: Oke. Okay. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ingrid ya. Dari mana Bapak Ingrid?
0: Mau Ponggo.
3: Oke. Okay. Okay. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ingrid ya. Ini langsung dijawab oleh Pak Ter. Silahkan Pak Ter. Atau dari kakak-kakak di sini mungkin mau menambahkan.
2: Oke. Okay. Kalau kita ikuti omongan edukasi tadi, sebenarnya kita sedang edukasi tadi kan?
3: Iya.
2: Ya, kalau kita kembali ke edukasi tadi, maka pertanyaan ini diubah. Bukan lagi menyebut kata gila, tapi apakah orang gangguan jiwa itu orang jahat? Ya kenapa tidak ditanya apakah orang gangguan jiwa itu orang baik? Ya, mungkin mengacu pada kasus-kasus kekerasan di masyarakat. Kita memang omong tentang kekerasan itu, kalau omong bahasa tingginya itu adalah manifestasi dari sakitnya. Dan dan sakit itu berproses seperti demam kan. Demam itu meriang dulu, padahal malaria nanti ini. Meriang sedikit, rasa dingin sedikit. Kalau tidak dirawat ya makin besar kan sakitnya. Gangguan jiwa juga sebenarnya begitu. Dia berproses sekian lama. Kalau kita tanya kepada orang gangguan jiwa, dia bisa ceritakan bagaimana proses sakitnya. Bisa proses sakitnya itu bisa kurang lebih 6 bulan dia berproses dengan sakitnya. Dan kalau gangguan jiwanya terkait agresi tertentu, maka bulan ke-7, bulan ke-8 atau setelah 1 tahun baru muncul manifestasinya dalam bentuk agresivitas. Saat agresif baru kita tahu bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Sementara saat proses-proses tadi itu kita tidak gubris. Kenapa bilang kita tidak gubris? Dia kan tidak beritahu kita. Dia beritahu, tapi kan kita seringkali bilang, hanya itu saja juga kau loyo, mesti kuat. Hanya itu juga kau iman lemah kau. Padahal dia sedang omong tentang masalah kejiwaannya. Tapi siapa yang bisa mendengar dengan spontan? Dan kasus-kasus bunuh diri seringkali terjadi seperti itu. Oleh karena ketidakpedulian orang-orang di sekitar. Jadi seperti sakit-sakit lain, dia berproses. Tidak langsung seorang gangguan jiwa itu langsung melakukan tindakan-tindakan agresif. Dan perlu diketahui, gangguan jiwa itu jenisnya banyak. Ada satu buku khusus di dalamnya membahas diagnosis-diagnosis gangguan jiwa. Dokter lebih tahu ada kode-kodenya, kode ini, kode itu untuk gangguan jiwa jenis ini, jenis ini, jenis ini, dan sebagainya. Tapi yang kita tahu di masyarakat kan hanya satu gangguan jiwa. Yakni apa? Kalau dia buat kekerasan. Kalau orang mengurung diri, malas ke sekolah, malas bergabung dengan teman-teman pemuda, kita bilang dia malas. Jadi dianggap itu perilaku moral. Padahal itu masalah psikis. Sehingga dibiarkan. Ya, dibiarkan. Ketika dia makin parah sakitnya, dia tidak mampu merawat diri, baru kita terbuka mata bahwa, aduh padahal dia sakit. Dulu patir awalnya begini-begini. Jadi tinggal cerita dia punya riwayat. Tapi kalau dulu dia ditolong, ya tidak mungkin kita cerita begini sekarang kan.
3: Atau yang disebutkan frater ini apa yang biasa kalau disebut dengan bahasa kekinian tuh apa istilah itu? Introvert itu, bukan ya? Atau beda dengan itu?
2: Introvert itu sifat seseorang.
3: Beda ya?
0: Beda.
3: Oke. Ini sebenarnya menarik ini, Pater. Akan tetapi kita waktunya terbatas sekali, Pater. Mungkin dari Bapak Ingrid ada yang ingin ditambahkan lagi?
2: Ya, jadi tidak bisa ditanyakan begitu menurut saya, Bapak Ingrid. Tidak bisa ditanyakan apakah orang gangguan jiwa itu orang jahat. Kenapa tidak ditanya balik apakah orang gangguan jiwa itu orang baik? Demikian juga kita kan, apakah Pak Dito orang jahat? Bisa jadi baik sekarang kan. Sampai di rumah ya jahat terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak mungkin.
3: Logis ini, Pak.
2: Baik.
3: Dan ini kita sebagai closing ya, pertanyaan closing ini. Ini untuk bisa dijawab oleh Pater atau nona-nona yang hadir di studio nih. Dan ini pertanyaan terakhir ya, kita sebagai closing karena kita juga melebihi waktu sedikit. Tapi tidak apa-apa karena ini juga mengedukasi masyarakat ya. Kita ini berbicara komunitas, akan tetapi tadi ada edukasi mengenai untuk menghilangkan stigma negatif ya maksud kami. Dan ini apakah dari KKI sendiri atau untuk kita semua ya nih, ya kami dari KKI lah ya, ini harapan apa nih dari yang diinginkan untuk ODGJ di seluruh Indonesia dibicaranya sekarang ya, atau di wilayah kita dulu juga bisa, terkait dengan dukungan pemerintah, harapan kedepannya seperti apa, dan juga apakah ada pesan khusus ke masyarakat ya, agar lebih peduli dan memiliki empati yang lebih terhadap ODGJ. Dan menurut teman-teman, sebenarnya apa arti melayani dengan kasih dalam konteks kehidupan sehari-hari? Silahkan yang mau menjawab, siapa dulu ini? Sebagai closing ini ya, singkat saja.
0: Izin Pater, closing statement dari KKI. Oke.
3: Oke, boleh-boleh.
0: Saya dari pertanyaan terakhir, apa itu melayani dengan kasih? Itulah yang membentuk kami KKI ada.
3: Okay.
0: Kelompok Kasih Insanis. Kalau kita hanya melayani dengan fisik, tidak dengan hati, maka KKI tidak ada sampai dengan saat ini.
3: Oke, okay. Menarik.
0: Untuk harapan KKI untuk pemerintah, mungkin ketersediaan obat, ketersediaan dokter, tenaga perawat itu ada, dan seperti yang tadi sudah beberapa kali Pater ungkapkan, itu terkait bangsa untuk jiwa.
3: Okay, iya.
0: Karena beberapa waktu yang lalu ada pasien dengan gangguan jiwa yang dirawat di RSUD Indi itu terpaksa diperlakukan agak khusus karena memang tidak ada bangsal jiwa di RSUD Indi. Mungkin kalau pemerintah bisa menyediakan itu, kan, bukan kami, tetapi teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami itu pasti akan sangat bersyukur sekali karena mereka akan sangat terbantu.
3: Iya.
0: Itu dari saya.
3: Ini semoga segera terrealisasi ya, karena itu juga, itu berarti bangsal itu bisa dikatakan juga sebagai ruangan khusus ataupun rumah sakit jiwa begitu ya, dalam bahasa ya.
0: Untuk menuju rumah sakit jiwa mungkin prosesnya panjang.
3: Iya. Jadi, itu sebagai langkah kecil ya dulu, ada bangsal ya gitu ya.
0: Oke. Yang kita bisa merawat saudara-saudara kita yang sakit. Mungkin satu dua orang di awal itu.
3: Siap.
0: Sangat membantu.
1: Ya, ada tambahan sedikit untuk keluarga atau siapapun, mari kita lebih peduli lagi. Menerima mereka, merangkul mereka. Jangan biarkan mereka sendiri.
3: Oke.
1: Karena mereka juga saudara kita.
3: Oke, baik. Berarti memang harus selalu merangkul dan memberikan kasih ya, karena mereka juga saudara dan juga pastinya keluarga kita.
1: Keluarga.
3: Oke, baik. Dari Pater sendiri deh, terakhir deh Pater. Ada mungkin ada tambahan? Ya.
2: Itu, Pedito, itu sudah.
3: Sudah ya. Mungkin ada closing statement. Oke. Tapi saya ingin Pater memberikan closing statement yang sederhana dan singkat saja. Silakan Pater.
2: Setiap kita, setiap manusia itu punya hak asasi, termasuk hak kesehatan. Itu hak asasi manusia, itu hak akan kesehatan, politik kesehatan. Ya, dan secara sosial hak itu seringkali diabaikan. Orang sakit dibiarkan sakit, bahkan diolok, dipasung, dibiarkan mengelandang dan sebagainya. Demikian juga dari sisi politik, ya, ketersediaan layanan kesehatan seperti yang disebutkan tadi. Demikian juga dari sisi agama, itu kan umat dari sebuah agama tertentu. Ya, misalnya konteks Katolik, ya, saya berdoa di rumah ini, padahal di dapurnya ada orang gangguan jiwa yang terpasung, tapi tidak pernah mendoakan dia di belakang. Sederhana kan?
3: Oke.
2: Orang masih berdoa, semoga kami bisa melayani orang kecil, padahal orang kecil ada di belakang.
3: Oke.
2: Jadi, ya mari seperti perkataan nyonya-nyonya dua orang.
3: Nyonya-nyonya, iya. Mari saya di sini sebutnya nona-nona ya, bukan nyonya-nyonya ya Pak Ter ya.
2: Mereka nyonya semua.
3: Oh iya, nyonya ya.
2: Tampil nona.
3: Oke. Okay. Karena saya tadi panggil nyonya tidak berkenan ya, sudah saya panggil nona saja. Oke, okay. Baik Pak Ter. Ada itu saja Pak Ter ya. Kita karena ini sudah terbatas sekali waktunya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, dan saya ini juga tertarik untuk mempelajari ini juga nih sebenarnya deh.
2: Boleh.
3: Saya banyak belajar nanti sama Pater. Oke, okay, baik. Terima kasih, itu closing statement dari Pater ya. Oke, okay, baik. Baik, pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa juga kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara Malam ini telah sampai di penghujung acara ya, dan sedikit melewati waktu. Dan dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa setiap manusia itu tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan perhatian, penghargaan, dan juga kasih sayang. Itu semua kalangan, termasuk saudara-saudara kita ODGJ yang seringkali terpinggirkan ya, atau di dalam arti kata lain termarginalkan ya. Dan itu kita juga memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kelompok kasih Insanis ND ini mengingatkan kita semua ya, bahwa perubahan besar ini bisa dimulai dari langkah kecil yang sudah tadi disampaikan oleh kakak nona-nona ini ya, kakak-kakak semua dan pater, dan pastinya hati mereka yang tulus. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman ini dari kelompok kasih Insanis ND yang telah memberikan inspirasi dan juga pengalaman bersama kita di malam hari ini, khususnya dari pater ya, selaku founder ya dari KKI ini, dan juga dua nona-nona, ada Nona Yumi dan Nona Ita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampai ya di Pro 1 RRI ND. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas lebih jauh ya mengenai hal ini ya, karena ini juga hal yang perlu kita perhatikan bersama, karena bukan hanya kita saja, kita semua termasuk lapisan masyarakat itu juga harus ikut andil dalam menghilangkan stigma negatif pastinya ya. Oke, baik, terima kasih banyak dia sudah memberikan apa saja yang sudah diberikan kepada pendengar. Pastinya pendengar juga terinspirasi dari obrolan semoga, kita malam ini.
0: Semoga.
3: Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ED, demikian perjumpaan kita ya di program Komunitas Bicara edisi hari ini. Sampai bertemu di Komunitas Bicara edisi selanjutnya. Saya Dito Utama pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Komunitas Bicara, dan sesaat lagi kita akan ikuti program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

lagu-lagu yang saat ini sudah saya siapkan ya. Ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All, kemudian Jason Mraz dengan I'm Yours, lagu dari Adele dengan Someone Like You, kemudian Christina Perri dengan

Brian Adams dengan Heaven. Dia Shania Twain dengan Forever and For Always untuk Anda. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Kami nantikan seperti biasa di line telepon dan juga line WhatsApp nih. Baik, sudah ada Teteh Dinda ya yang ada.

0: Oke deh, apa kabarnya Tete malam hari ini?
1: Sehat walafiat. Nanti sehat ya.
0: Oke, puji Tuhan.
1: Weekendnya gimana?
0: Iya, Tete bagaimana?
1: Weekendnya bagaimana?
0: Weekend kelabu. Karena ditemani mendung nih. Karena ditemani mendung nih Tete.
1: Oh gitu, ya ikutan mendung gitu ya.
0: Sesuai suasana dan cuaca.
1: Oh gitu, ya. Oke lah, nggak apa-apa. Malam ini, mudah-mudahan besok nggak kelabu ya hari gak. Senin.
0: Besok buah labu, malam ini kelabu, besok buah labu.
1: Aduh, gak selesai-selesai tuh kelabu terus ya.
0: Oke deh. Teteh mau pilih lagu apa nih? Ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Kemudian Jason Mraz dengan I'm Yours. Kemudian Adele dengan Someone Like You. Christina Perry dengan A Thousand Years. Yang mana?
1: Aduh, itu semua dari 4 lagu itu 3 lagu my favorite song tuh. Gimana dong pilihnya, yang mana Teteh tuh?
0: Oh, terserah Teteh aja. Mau yang mana nih?
1: Aduh, semuanya 3 lagu itu tuh, aduh, ada dari 4, 3 lagu itu my favorite. Jadi gimana dong pilih yang mana ya?
0: Yang 3-3-nya saja deh.
1: Aduh, bingung nih, aduh. Ya saudara, harus pilih salah satu ya dari ketiganya. Mudah-mudahan yang dua nanti ada yang pilih gitu ya.
0: Amin.
1: Ronan Keating with When You Say Nothing At All.
0: Oke deh, saya juga nih dalam hati, aduh mudah-mudahan tetenya pilih Ronan Keating ya. Karena saya juga pengen dengar nih Ronan Keating, my favorite singer.
1: Iya, aduh keren banget lagunya, aduh.
0: Kalau saya lebih suka lagunya tuh If Tomorrow Never Comes.
1: Iya betul, dua-dua itu juga Tete suka. Jadi kalau boleh, kalau harus pilih, dua-duanya kepilih gitu.
0: Oke deh, mantap nih. Berarti kita seleranya sama ya.
1: If Tomorrow Never Comes juga Tete suka banget.
0: Oke deh. Salam-salamnya nih malam hari ini.
1: Aduh, pilihan yang aduh benar-benar galau nih.
0: Membangunkan ya.
1: Aduh. Karena kesini tik, kesana tok, TikTok. Oke lah, salamnya sepertinya untuk antara lain ya, untuk apa, Bapak Maxi, Bapak Manda, ada juga Yeri, ada Bapak Bung Servas. Empat nih, dan kakak Olin juga ya. Next ke mana lagi kah? Ke semuanya deh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan besok sama kita beraktivitas full di hari yang baru ya, di tanggal 3 Agustus. Thank you. Malam, bye-bye.
0: Thank you juga buat Teteh ya yang ada di Bogor nih. Salam buat keluarga, sehat selalu ya Teteh ya. Ceria selalu nih. Dan mudah-mudahan tidur malamnya nyenyak ya, supaya bangun besok paginya segar

0: Langku Johanna.
1: Iya Yeri, apa kabarnya Yeri?
0: Puji Tuhan, kabar baik. Sebelumnya selamat berhari Minggu Johanna.
1: Terima kasih, selamat berhari Minggu juga Yeri. Mudah-mudahan sehat terus ya Yeri ya. Yeri, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Yeri?
0: Dari apa, Brahms Adam kalau tidak salah.
1: Brian Adams ya, dengan Heaven ya.
0: Yeah.
1: Oke deh.
0: Iya. Yeah.
1: Salam-salamnya.
0: Dengan siapa dirimu hari ini?
1: Dengan Bang Rian Valenkrianus.
0: Oh iya, oke lah. Salamnya tentu saja buat Johanna bersama Bang Rian Valenkrianus. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Jangan lupa nanti selesai tugas pulangnya hati-hati di jam 12 malam nanti.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih buat Tete Dinda di Bogor atas senggolannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Salam yang lainnya, ada Bang Jabok di Kalibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima juga di Geliting, ada Bang Agus di Papua, Bang Asanto, Pak Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawa, Oma Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nangan Mesa, ada Bang Hadi juga di Pulau Nias, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Marina di Atambua, ada Sipri di Buawai. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRI yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat buat Johanna, thanks.
1: Oke, thanks juga buat Yeri yang ada di Datualo. Kita langsung ke lagu ya, Ronan Keating, When You Say Nothing At All, dan juga Brian Adams dengan Heaven.

0: cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
2: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
1: Oh iya ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

Dimanapun berada, semakin malam semakin membawa kita ke suasana yang tenang ya, dan damai tentunya. Nah, pendengar di malam hari ini ya, untuk Anda yang mungkin saja ya belum bisa untuk pejamkan mata tidur ya di malam hari ini. Nah, saya punya cara ampuh ya agar Anda bisa cepat tidur dan tidak begadang, karena besok adalah hari Senin ya, hari yang super sibuk kalau hari Senin. Nah, jangan juga berkata bahwa I hate Monday ya, karena hari Senin itu merupakan hari paling awal ya di pekan ini. Nah, pendengar, berbicara tentang cara ampuh agar cepat tidur dan tidak bergadang ini mungkin merupakan idaman semua orang ya, karena ada sejumlah cara agar cepat tidur mengatasi insomnia. Salah satunya adalah tidur dan bangun di waktu yang sama ya. Nyaman di air hangat, kemudian juga menggunakan latihan pernapasan metode 478. Seperti apa nih pendengar ya? Nah, gangguan tidur dapat diartikan sebagai susah untuk memulai istirahat ya. Ini sering terbangun di malam hari atau bangun juga terlalu awal ya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah mengantuk dalam menjalankan aktivitas di esok harinya. Nah, kondisi ini dalam waktu lama bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan serius ya, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga gangguan insomnia. Untuk itu pendengar perlu sekali mengetahui cara agar bisa tidur cepat nih ya. Nah, yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang sama. Cara ampuh agar bisa cepat tidur yaitu istirahat dan bangun di waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk membentuk jam yang disiplin. Hasilnya tubuh akan terbiasa dengan waktu istirahat dan juga bangun yang sama, sehingga membantu untuk tidur lebih cepat. Dan juga kondisi ini bisa meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik ya pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah mandi dengan air hangat. Tips mengatasi susah tidur bisa dilakukan dengan cara mandi air hangat nih pendengar. Hal ini membantu atau membuat tubuh menjadi lebih rileks sehingga istirahat lebih nyenyak dan juga cepat. Bahkan nih pendengar ya, mandi dengan air hangat memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah meredakan nyeri dan otot tegang.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang cara ampuh ya agar cepat tidur dan tidak begadang nih. Pendengar, selain tidur dan bangun di waktu yang sama, kemudian mandi dengan air hangat, kita juga perlu mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat ya. Nah, terdapat cara agar cepat ngantuk yang bisa Anda lakukan adalah mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat. Misalnya saja nasi merah, jagung, pisang, apel, dan juga kentang. Namun sebaiknya hindari makan terlalu banyak yang menjelang istirahat atau tidur ya. Ini akan membuat lambung penuh dan terasa tidak nyaman. Akibatnya Anda mengalami kesulitan istirahat. Kemudian latihan pernapasan. Salah satu cara agar cepat tidur dalam 1 menit adalah melakukan latihan pernapasan dengan metode 478. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mengatur napas dalam kondisi berhitung. Anda hanya perlu membaringkan tubuh dengan nyaman, lalu arahkan ujung lidah ke bagian langit-langit mulut. Kemudian cobalah bernapas dengan mulut dan menarik napas beberapa kali. Setelah itu tutup bibir dan juga tarik napas melalui hidung sekitar 4 kali. Tahan napas sebentar sekitar 7 detik dan buang secara perlahan-lahan dalam hitungan 8 detik. Teknik pernapasan ini dapat membantu tubuh lebih rileks dan membuat istirahat lebih nyenyak. Dan yang berikut adalah hindari konsumsi makanan berlemak ya. Nah, pendengar, sebaiknya hindari konsumsi makanan berlemak untuk mencegah susah istirahat yang terjadi. Hal ini karena tubuh perlu bekerja keras untuk memproses lemak. Akibatnya Anda akan mengalami susah tidur di malam hari. Cobalah untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat istirahat nyenyak ya. Seperti makan ikan atau juga minum minuman yang hangat ya, biar tubuh Anda juga terasa hangat sebelum istirahat.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di Pro 1 RRI ND. Nah, berbicara cara ampuh agar cepat tidur ya di malam hari ini, selain hindari makan makanan yang berlemak, hindari juga bermain ponsel sebelum tidur ya. Karena cara ini untuk menghindari Anda begadang ya di malam hari ini, malam hari. Nah, karena cara agar tidur nyenyak dan cepat ini, kamu harus hindari bermain ponsel ya setidaknya sekitar 1 atau 2 jam menjelang istirahat. Nah, ketika terbangun di tengah malam sebaiknya jangan menyalakan ponsel ya, karena cahaya pada alat elektronik bisa menurunkan produksi hormon melatonin yang menyebabkan sulit tidur atau sulit istirahat. Bahkan nih pendengar, kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan mata di kemudian hari. Kemudian juga Anda perlu terapkan metode militer ya. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa cara ini cukup ampuh ya, karena bertujuan untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Pertama, baringkan tubuh dengan nyaman, lalu rileks, rilekskan area wajah ya, kemudian rilekskan juga bagian lengan dengan menurunkan bahu terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, jangan lupa untuk menghembuskan ya. Dan pastikan otot-otot dada dan bagian bawah tubuh rileks nih. Anda juga bisa membayangkan suasana yang damai seperti pemandangan desa atau danau. Yang berikutnya adalah mendengarkan musik ya. Anda bisa mendengarkan musik menjelang tidur untuk mengatasi gangguan insomnia. Musik dengan 60 sampai dengan 80 ketukan per menit membuat tubuh menjadi lebih rileks. Anda juga bisa mendengarkan suara latar seperti gemericik air, hujan ataupun suara jangkrik. Hal ini bisa membantu tidur Anda lebih lelap lagi.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek.
6: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

Pendengar Pro 1 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan juga operator studio serta kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM dan kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Dunia nomor 1 ND, saya Angel Abud dan juga operator studio yang bertugas di pagi hari ini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

Salam, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Kembali berjumpa dengan saya Helda Yolanda Adu, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini kita akan ada dalam acara Mutiara Pagi Kristen dan kita akan berdoa untuk memulai seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di pagi anugerah-Mu ini kami mau bersyukur karena kesempatan hidup dan kesempatan berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk belajar dan diajar oleh kebenaran-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Allah yang kudus. Kuasailah hati pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengarkan ini, ya Tuhan, sungguh kami pahami dan kami kemudian mampu melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini firman Tuhan saya pilihkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita menjadi orang yang berbahagia, yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Pendengar yang terkasih, ada beberapa kebudayaan yang berhubungan dengan kebersamaan dalam memikul beban. Misalnya di ND ada budaya air petu atau minum air panas. Dan di Rote ada budaya kumpul keluarga. Budaya ini mengajarkan bahwa ketika seseorang atau satu keluarga mempunyai beban, baik itu berhubungan dengan sukacita maupun dukacita, maka beban itu diangkat bersama dengan keluarga maupun tetangga sekitar. Misalnya membangun rumah, maka seluruh tetangga dapat membantu dengan menyumbang tenaga ataupun dengan menyumbang sejumlah dana. Misalnya ada kedukaan tertentu, maka keluarga, tetangga, masyarakat sekitar dapat bersama-sama lalu
menolong orang tersebut, keluarga tersebut dengan berbagai cara. Semua merasa bahwa sukacita ataupun pergumulan dari seorang tetangga adalah pergumulan bersama. Pendengar yang terkasih, dunia berkembang semakin modern dan membawa serta pengaruh yang besar dalam relasi antar manusia. Manusia masa kini menjadi lebih individualistis, bahkan egosentris. Rumah kita berdempetan, tapi hati kita berjauhan. Kita tahu tetangga sedang sakit dari status media sosial, bukan karena kita datang menjenguknya. Kita tahu ada keluarga yang kesulitan ekonomi, tapi mungkin kita berkata itu urusan mereka. Sama-sama, tetapi masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Ruang perjumpaan lebih di dunia maya dan bukan lagi di dunia nyata. Setiap orang berfokus pada bagaimana mendapatkan apa yang baik bagi diri sendiri, lalu melupakan, mengabaikan, bahkan menolak peduli dengan keberadaan maupun keadaan orang lain. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, padahal sejak semula Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita bisa membaca ini dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kalimat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi tentang hakikat manusia yang diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, saling menopang, saling menguatkan, dan saling membantu. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat Allah sering kali lahir bukan ketika seorang berjuang sendirian, melainkan ketika ada kepedulian, ada kebersamaan, dan ada tangan-tangan yang mau membantu. Pendengar yang terkasih, mari kita masuk ke dalam kisah pada bacaan kita saat ini. Penulis kitab Raja-Raja membawa kita masuk ke sebuah rumah yang penuh air mata. Rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara seorang suami ataupun ayah. Yang ada hanyalah seorang ibu dengan dua anak laki-laki. Suami dan ayah telah meninggal. Dan lebih menyakitkan lagi, suami pergi meninggalkan utang. Saudara-saudara, pada zaman Israel kuno, seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat kehilangan anak-anaknya, karena anak-anak itu akan dijadikan budak oleh pihak yang memberi pinjaman. Hal ini memang diatur dalam hukum saat itu sebagai bentuk pembayaran utang, meskipun sering disalahgunakan dan menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang miskin. Pendengar yang terkasih, perempuan ini bukan orang sembarangan. Ayat pertama berkata, seorang dari istri para nabi. Dalam bahasa Ibrani disebut seorang perempuan dari kalangan istri para murid nabi. Hal ini berarti bahwa suami dari perempuan ini adalah seorang hamba atau pelayan Tuhan. Pelajaran bagi kita, melayani Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan hidup. Orang benar, orang yang setia dengan Tuhan juga bisa kehilangan pekerjaan. Orang yang takut akan Tuhan juga bisa mengalami sakit, bahkan sakit berkepanjangan.
pelayan Tuhan juga bisa mengalami kesulitan ekonomi. Namun yang membedakan adalah kepada siapa mereka datang untuk mencari pertolongan ketika mereka ditimpa oleh berbagai persoalan. Pendengar yang terkasih, kembali kepada bacaan kita, perempuan ini dalam bacaan kita tidak mencari dukun. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia datang kepada Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan, karena ia percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Ketika persoalan datang, jangan menjauh dari Tuhan. Ketika beban itu terasa berat, jangan meninggalkan Tuhan. Justru yang harus kita lakukan ialah datanglah kepadanya. Berjumpalah dengan hamba-hamba yang diurapinya. Sebab Tuhan selalu menyediakan pertolongan dan pengharapan itu bagi kita. Saudara-saudara, mari kita fokus kepada bagaimana Elisa memberi tanggapan ketika perempuan janda itu berkata-kata kepadanya. Elisa tidak berkata, "Mengapa suamimu berutang?" Elisa tidak menyalahkan. Ia tidak menghakimi. Ia tidak menambah beban perempuan itu. Yang pertama ia katakan adalah, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Inilah pertanyaan yang menunjukkan hati seorang hamba Tuhan. Inilah hati Allah. Allah selalu memulai dengan belas kasihan. Sejatinya, orang yang sedang menderita tidak membutuhkan khotbah yang panjang, tuduhan, pertanyaan, ataupun sejumlah nasihat trik yang harus ia jalankan. Orang yang sedang menderita membutuhkan telinga yang mau mendengar. Ia membutuhkan bahu untuk bersandar. Ia membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Mungkin kita tidak bisa membayar utang orang lain, tapi kita bisa mendengar keluh kesahnya. Mungkin kita tidak bisa memberi resep manjur atau menghilangkan penyakit seseorang, tapi kita bisa mengunjunginya, memegang tangannya. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang dialami orang lain, tetapi kita bisa mendoakannya. Saling membantu selalu dimulai dari kepedulian. Dan kepedulian itu membuka pintu bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Pendengar yang terkasih, Elisa kemudian bertanya, "Apa yang ada di rumahmu?" Pertanyaan ini menarik. Bukan apa yang tidak kamu miliki, tetapi apa yang masih ada padamu. Perempuan itu menjawab, "Tidak ada apa-apa, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak." Minyak pada masa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain dipakai untuk memasak, minyak juga berhubungan dengan penerangan, pengobatan, bahkan dalam ibadah, minyak adalah lambang pengurapan Allah.
Tetapi perempuan itu menganggap minyak itu tidak berarti, sehingga dia bisa berkata tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, bukankah kita sering seperti begini? Kita berkata, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya waktu. Padahal Tuhan bertanya, apa yang masih ada? Kita masih punya tubuh yang sempurna, ada tenaga, kita masih punya tangan yang bisa dilipat untuk berdoa, ada senyuman, hati kita masih ada kasih, kita memiliki pengalaman dan masih ada hati yang mau menolong. Allah selalu memulai mujizat bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang ada pada kita yang bersedia diserahkan. Pendengar yang terkasih, kemudian Elisa memberikan perintah yang agak aneh. Pergilah, pinjamlah bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu. Jangan hanya beberapa. Pertanyaannya, mengapa harus meminjam dari tetangga? Bukankah Allah bisa langsung memenuhi rumah itu dengan minyak? Ya, tentu Allah bisa. Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Perempuan itu membutuhkan tetangganya. Tetangganya menyediakan bejana. Anak-anaknya mengangkat bejana. Perempuan itu menuangkan minyak. Ada kebersamaan yang luar biasa dalam proses menerima mujizat Tuhan. Elisa memberikan arahan. Semua mengambil bagian. Mari kita bayangkan jika tetangganya berkata, maaf ya, tempayan saya nanti kotor. Atau saya tidak punya, saya lagi sibuk, itu bukan urusan saya. Mungkin perempuan itu tidak mempunyai cukup wadah. Mungkin minyak itu akan berhenti lebih cepat. Artinya kemurahan hati tetangga ikut membuka ruang bagi mujizat Allah. Pendengar yang terkasih, seringkali kita berpikir mujizat hanya terjadi melalui doa. Oh, itu benar, bahwa mujizat bisa terjadi ketika kita berdoa. Tetapi jangan lupa, Allah juga bekerja melalui orang-orang yang peduli. Mungkin hari ini kita bukan Elisa, tetapi kita bisa menjadi tetangga yang meminjamkan tempayan. Kita mungkin bukan orang yang berkhotbah, tetapi kita bisa menjadi orang yang menyediakan kendaraan untuk mengantar orang sakit. Kita bisa menjadi orang yang memasakkan makanan bagi keluarga yang sedang berduka. Kita bisa menjadi orang yang menyumbang tenaga dalam pembangunan gereja. Kita bisa menjadi orang yang menghibur keluarga yang sedang kehilangan. Mungkin tindakan itu terlihat kecil di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan itulah jalan yang dipakainya untuk menghadirkan mujizat-Nya. Pendengar yang terkasih, perempuan itu tidak bertanya mengapa harus banyak tempayan. Ia juga tidak berkata, saya malu meminjam kepada tetangga. Tidak, perempuan itu hanya taat. Lalu ia mulai menuangkan minyak. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Minyak itu terus mengalir. Satu tempayan penuh, dua tempayan penuh,

Allah seringkali ingin mencurahkan lebih banyak berkat daripada yang kita siapkan. Masalahnya bukan pada kuasa Allah. Masalahnya ada pada apakah hati kita cukup luas untuk menerima dan membagikan berkat itu. Pendengar yang terkasih, Elisa berkata, "Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya." Allah bukan hanya menyelesaikan masalah hari itu dari sang janda. Allah memulihkan masa depan keluarga itu. Utangnya lunas. Anaknya tidak menjadi budak. Masih ada sisa untuk melanjutkan hidup. Itulah cara Allah bekerja. Ia tidak hanya mengobati luka, tetapi ia memulihkan kehidupan secara menyeluruh. Ia tidak bekerja untuk kepentingan hari ini dan sesaat, melainkan untuk masa depan dan kekekalan. Pendengar yang terkasih, apa yang ingin kita ajarkan pada hari ini untuk kita semua? Pertama, jadilah orang yang peka terhadap penderitaan sesama. Jangan menunggu diminta. Kadang satu WA atau telepon, satu kunjungan, satu pelukan, satu senyuman atau satu doa sudah menjadi kekuatan besar bagi orang yang sedang bergumul. Saudara-saudara, angka kematian akibat bunuh diri yang semakin tinggi memberi indikasi bahwa banyak orang yang merasa begitu tertekan tanpa ada satupun orang yang bisa diandalkannya. Ketiadaan orang yang mau mendengar dapat dipercaya bisa menjadi akhir yang mematikan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan. Jika kita bisa mencegah hal itu dengan menjadi pendengar, memberi bahu untuk sekedar mereka menaruh kepala, membuka tangan untuk memeluk, dan melipat tangan untuk berdoa bersama, kita telah menjadi penolong yang baik bagi orang-orang yang menderita. Yang kedua, jangan meremehkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pendengar yang terkasih, setiap yang lahir pasti Tuhan memberi kemampuan tertentu. Mungkin sedikit, tapi pasti ada. Ingatlah bahwa sedikit yang ada pada kita di tangan Tuhan dapat menjadi berkat yang besar. Menyadari kemampuan diri, apa yang kita punya, apa yang bisa kita buat, adalah awal yang baik untuk menuai yang lebih besar dari tangan Tuhan. Hal yang ketiga untuk kita, bangun budaya saling membantu di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pendengar yang terkasih, kalau ada keluarga yang sakit, mari kita kunjungi. Kalau ada yang berduka, mari kita hadir. Kalau ada anak yang kesulitan sekolah, mari kita bantu. Kalau ada anggota jemaat yang kesulitan ekonomi, mari kita pikirkan bersama jalan keluarnya. Karena gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Gereja adalah keluarga Allah. Budaya kebersamaan yang ada di sekitar kita, rawatlah dan teruslah dihidupi. Itu bukan sekedar warisan leluhur nenek moyang kita yang luhur, namun itu kehendak dan perintah Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, taatilah Tuhan meskipun kita belum melihat hasilnya. Saudara-saudara, iman bukanlah melihat dahulu baru percaya. Iman adalah percaya walau tidak melihat. Iman yang sungguh menghadirkan ketaatan, sehingga berani melangkah menuju tujuan yang bahkan mungkin tidak kita lihat dan tidak kita pahami. Si janda mengikuti arahan dari Elisa. Itu adalah bukti ketaatannya kepada Tuhan. Maka kita sekarang juga, kita diminta demikian. Ikutilah yang Tuhan perintahkan.

Mungkin kita tidak pahami, tapi yang pasti apa yang Tuhan buat dan perintahkan akan membawa kepada kebaikan. Hari ini kita belajar bahwa mujizat bukan hanya tentang minyak yang tidak habis. Mujizat dimulai ketika seorang janda berani meminta pertolongan, ketika seorang nabi memiliki hati yang peduli, ketika para tetangga rela meminjamkan tempayan, ketika dua anak taat membantu ibunya. Dan di tengah kebersamaan itulah Allah bekerja. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa seperti janda itu. Masalah bertumpuk, jalan keluar tidak terlihat, dan yang kita miliki terasa sangat sedikit. Jangan menyerah. Tuhan masih dapat memakai minyak yang sedikit itu menjadi berkat yang melimpah. Mungkin juga hari ini kita bukan seperti janda itu, melainkan seperti para tetangga. Tuhan sedang menaruh kesempatan di depan kita untuk menjadi saluran berkat. Jangan menutup tangan dan hati. Bisa jadi pertolongan kecil yang kita berikan adalah bejana yang dipakai Tuhan untuk mencurahkan mujizat-Nya bagi orang lain. Karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang dikenal bukan hanya karena rajin beribadah, tetapi juga karena ringan tangan, murah hati, dan setia menolong sesama. Sebab ketika kasih diwujudkan dalam tindakan, di sanalah Allah seringkali membuka jalan bagi mujizat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami dikuatkan bahwa ada Tuhan yang senantiasa mau menolong kami. Kami bersyukur diingatkan bahwa kami ada dalam kebersamaan hidup, sehingga kami tidak malu untuk mencari pertolongan, tetapi juga kami punya hati yang besar untuk menolong yang lain. Kami belajar bahwa Tuhan menaruh banyak hal dalam hidup kami yang bisa kami pakai, yang bisa kami beri sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberikan apa yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang di luar sana, di sekitar kami yang sedang membutuhkan. Tolong meteraikan firman ini, Tuhan, dalam hati batin kami. Biarlah dalam kebersamaan hidup, baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat, kami tidak hanya mampu merawat iman, tetapi membangun kebersamaan untuk sama-sama menjemput berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus kami mau mendoakan para pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur NTT dan seluruh jajaran, Bapak Bupati Ende dan seluruh jajaran, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Terus kami minta, ya Tuhan, hikmat Tuhan karuniakan, roh takut akan Tuhan, supaya dalam kepemimpinan sungguh Bapa mereka hadir sebagai gembala yang baik. Mereka hadir sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih, sehingga melalui kepemimpinan mereka, melalui keputusan-keputusan mereka, seluruh masyarakat bisa menikmati kebaikan hati Allah dalam hidup pribadi maupun keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa
bagi seluruh pendengar yang sementara mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, apapun yang sementara mereka alami, Tuhan tahu. Yang sakit di rumah ataupun di tempat-tempat perawatan medis, Tuhan berkati. Makanan, minuman, obat-obatan, seluruh perawatan dokter maupun perawat, itu semua adalah jalan yang baik di tangan Tuhan untuk memberikan mujizat pemulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan hidup karena pekerjaan yang sulit, karena relasi suami istri yang tidak baik, relasi orang tua dan anak yang tidak baik. Kami berdoa bagi orang tua yang sedang bergumul dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Kami berdoa bagi anak-anak yang bergumul dengan pendidikan di tingkat yang baru. Apapun yang sementara dihadapi, tangan Tuhan, Tuhan ulurkan atas hidup mereka. Jadikanlah segala yang menjadi pergumulan mereka menjadi jembatan untuk mereka melihat dan menemukan serta merasakan kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mencari Tuhan ketika pergumulan itu terasa berat, ketika beban itu terasa menekan. Kami mau untuk melihat Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan ada dan bekerja menolong kami. Kami berdoa bagi LPP, RRI, ND, seluruh pimpinan, karyawan, semua yang Tuhan pilih sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita-berita yang baik. Biarlah seluruh pekerjaan karya mereka Tuhan berkati. Hidup pribadi dan keluarga mereka pun ada dalam lingkupan berkat Tuhan. Kami akan menjalani hari yang baru di minggu yang baru. Kami tahu Tuhan adalah gembala agung yang akan menghantar kami di padang yang berumput hijau, air yang tenang. Biarlah minggu ini kami jalani dengan penuh sukacita karena meyakini Tuhan ada bagi kami. Ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah doa, pinta dan harap kami. Kami meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian mutiara pagi Kristen hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin 3 Agustus 2026. Dengan sari berita, BPBD Nagekeo imbau warga tidak membakar lahan saat kemarau. Kelapa genjah entok jadi investasi jangka panjang petani ND. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko terjadinya bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, Remigius Jago, kepada RRI mengatakan, imbauan tersebut ditujukan kepada para pemilik lahan pertanian maupun peternak. Menurutnya, praktek pembakaran lahan dapat merusak ekosistem serta memicu krisis lingkungan. Selain petani, BPBD juga mengingatkan para peternak agar tidak membakar hamparan padang rumput hanya untuk memperoleh rumput baru bagi ternak. Cara tersebut dinilai berpotensi memicu kebakaran lahan yang sulit dikendalikan pada musim kemarau. Remigius menjelaskan, pembakaran tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat memperparah ancaman kekeringan yang kerap terjadi di Kabupaten Nagekeo saat musim kemarau.
2: Ini setiap tahun ini seperti ulang tahun, kalau sering terjadi kebakaran segala macam, pertumbuhan pohon yang sebenarnya bertahan di musim panas, kemudian musim hujan dia bertumbuh tambah banyak, tapi kena dengan kebakaran ini akhirnya tanah tetap dalam keadaan seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, ini tidak bisa menciptakan iklim mikro di satu wilayah. Nah, ini kita contoh sekarang, sisa selatan itu sudah saya pantau sudah mau 4 tahun terakhir ini sudah jarang, dan itu sudah sering terjadi hujan, tapi daerahnya dulunya gersang karena dengan tidak membakar lahan mereka sudah mengurangi kebakaran lahan itu. Sekarang sudah agak banyak pohon-pohon yang tandus, hanya yang jadi soal di sini Dimbai ini di wilayah Air Ramo ke sana sampai Air Ramo Lape itu.
1: BPBD Nagekeo berharap masyarakat bersama pemerintah dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan menghindari segala bentuk pembakaran lahan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko kekeringan berkepanjangan dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Nagekeo. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kelapa genjah entok dinilai menjadi investasi jangka panjang bagi petani di Kabupaten ND karena memiliki nilai ekonomi dan prospek pengembangan menjanjikan. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Perwakilan petani Kelurahan Rewarangga Selatan, Wenceslaus Embukapa mengatakan budidaya kelapa genjah entok berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Menurutnya, tanaman tersebut menjadi pilihan investasi karena dapat dikembangkan secara berkelompok melalui bantuan anakan kelapa genjah entok yang diberikan pemerintah.
4: Kami sebagai petani, bantuan bibit ini bukan hanya sekedar menerima kepercayaan dan dukungan agar kami terus semangat dan mengembangkan sektor pertanian. Saya melihat program ini sebagai investasi jangka panjang yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga kami.
3: Wenceslaus menambahkan, untuk bantuan kemarin, petani mendapatkan 50 pohon yang selanjutnya dibagikan melalui kelompok untuk ditanam dan dirawat bersama. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean menjelaskan, kelapa genjah entok memiliki keunggulan karena batangnya pendek dan produktivitas buahnya cukup tinggi. Pohon kelapa genjah entok yang berusia 20 hingga 30 tahun disebut belum mencapai ketinggian 4 meter dengan buah besar, daging tebal, dan airnya manis.
5: Sekarang aja sudah beberapa petani kita yang sudah minta yang sudah mulai tanam tanah. Karena kemarin ada 17 kecamatan, kemarin saya uji coba semua. Dia punya soft cocok untuk pertumbuhannya. Dua ini cocok sekali, khusus-khusus daerah-daerah dataran rendah. Dia tuh dari 0 sampai dengan 400 dari permukaan laut. Kalau daerah terlalu dingin, dia tumbuh, tapi hasilnya tidak sesuai.
3: Yang melanjutkan, pemerintah pada tahap awal telah menyediakan anggaran pengadaan sekitar 1.200 500 anakan untuk ditanam di kawasan perkantoran, kecamatan, dan kelurahan. Gadir menambahkan, pengembangan kelapa ganja entok di Kabupaten ND akan diperluas tahun ini melalui penambahan sebanyak 5.000 pohon untuk mendukung budidaya masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Beralih ke informasi lainnya, Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menghadirkan rumah singgah gratis bagi pasien kanker yang menjalani pengobatan di luar daerah. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban pasien selama menjalani terapi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Rama Suci.
7: Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia atau YKKI Wilayah Nusa Tenggara Timur menyediakan rumah bahagia pasien sebagai rumah singgah gratis bagi pasien kanker yang menjalani pengobatan di luar daerah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pasien bersama satu orang pendamping selama menjalani terapi. Kepala Cabang YKKI Wilayah NTT Iswandi mengatakan kendala yang dihadapi pasien kanker bukan hanya soal biaya, tapi juga kebutuhan non-medis seperti tempat tinggal, konsumsi, dan transportasi selama berada di kota rujukan.
8: Kesenjangan terbesar itu ini masih berada pada akses layanan yang masih belum merata. Jadi sebagian besar layanan diagnosis dan terapi masih terpusat di kota-kota besar, sehingga pasien dari kabupaten harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan. Tidak sedikit pasien yang harus dirujuk ke luar NTT untuk menjalani terapi. Pasien dari ND misalnya nih datang ke Kupang untuk pemeriksaan lanjut. Untuk beberapa jenis terapi masih harus dirujuk ke kota Makassar atau di luar NTT. Perjalanan panjang tentu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit.
7: Selain penyediaan tempat tinggal gratis, rumah bahagia pasien juga memberikan pendampingan menuju rumah sakit, membantu memastikan jadwal terapi, serta menyediakan dukungan psikososial melalui terapi seni dan kegiatan ringan. Pasien juga mendapat pendampingan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. YKKI Wilayah Nusa Tenggara Timur berharap kehadiran rumah bahagia pasien dapat membantu pasien menjalani pengobatan hingga tuntas tanpa terkendala biaya non-medis. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat pasien untuk terus berjuang melawan kanker. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pengawasan Balai POM terhadap program makan bergizi gratis di Kabupaten ND terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan pangan. Pengelola SPPG juga terus memperkuat penerapan standar sesuai rekomendasi yang diberikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
9: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di ND menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis telah memiliki standar keamanan pangan yang jelas. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh standar tersebut diterapkan secara disiplin dan konsisten di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Balai POM DND, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan program yang melibatkan banyak dapur dan ribuan porsi makanan setiap hari membutuhkan kedisiplinan seluruh pengelola. Menurutnya, ketidakkonsistenan dalam menjalankan standar dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan.
10: Tantangannya adalah bagaimana standar itu diterapkan secara disiplin setiap hari. Karena program ini berjalannya setiap hari, melibatkan banyak orang, banyak dapur, ribuan porsi makanan juga. Nah, saat tidak konsisten ataupun tidak disiplin, maka dampaknya sangat besar. Kemudian standar ini harus jadi budaya kerja.
9: Sementara itu, Kepala SPPG ND Timur, Luciani Christine Redobage, mengatakan pihaknya terus menindaklanjuti setiap hasil evaluasi dan rekomendasi dari Balai POM. Berbagai perbaikan dilakukan mulai dari metode pengelolaan dan penyimpanan bahan pangan hingga penguatan penerapan hygiene dan sanitasi bagi relawan dapur.
11: Kami sangat-sangat menerima masukan dari Balai POM terkait kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di dapur. Dengan ketika masukan-masukan itu kami melakukan perbaikan atau mengubah metode pengelolaan atau penyimpanan seketika misalnya mengubah cara olah telur atau sterilisasi wadah. Menerima catatan dari food inspector atau petugas BPOM terkait bahan baku, suhu masak, atau kebersihan alat. Melakukan penguatan higienis, yaitu melatih ulang relawan dan penjaga makanan terkait kebersihan diri dan sanitasi area dapur.
9: Balai POM berharap konsistensi penerapan standar keamanan pangan terus diperkuat melalui pengawasan, edukasi, dan pendampingan. Dengan demikian, setiap makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Proses penanganan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Ngada terhambat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan penanganan ruas jalan yang rusak. Selengkapnya, laporan disampaikan Feriso.
1: Badan Penanggulangan
12: Penanganan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Ngada belum dapat dilakukan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, kepada RRI menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan penanganan ruas jalan yang rusak akibat erosi, longsor, maupun curah hujan yang tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan penanganan pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
13: Mungkin juga perlu diketahui bahwa kami selama ini, kami tidak pernah mengabaikan yang namanya keluhan masyarakat itu ketika ada keluhan yang terlambat itu tuh hanya karena mekanisme juga agak terlambat. Itulah. Mekanisme untuk sampai uang itu keluar itu agak rumit memang karena administrasi negara ini kadang-kadang juga menghambat walaupun kita sudah ulang-ulang DPR juga sudah omong.
12: Menurut Emmanuel, BPBD Ngada terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan yang terdampak sekaligus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk menentukan skala prioritas penanganan. Langkah tersebut dilakukan agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, terutama pada ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat dan berisiko membahayakan pengguna jalan. Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama pada musim hujan, ketika risiko longsor dan erosi meningkat. Pengguna jalan diminta mengurangi kecepatan serta mematuhi rambu-rambu peringatan demi menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.
13: Ya, jadi kami yang paling pertama itu tuh masyarakat harus hati-hati ketika melewati jalur itu. Ada kewaspadaan tetap ada dan mereka harus sadar bahwa memang saat itu di tempat itu ada longsor seperti itu sehingga bisa dihindari. Dikhawatirkan itu tuh ketika orang tidak tahu, orang jalan tidak apa, dia pikir itu dia aman, ternyata itu ada longsor.
12: Pemerintah Kabupaten Ngada akan terus mengupayakan penambahan dukungan anggaran melalui berbagai sumber pembiayaan agar proses perbaikan infrastruktur jalan dapat dipercepat. Diharapkan dengan adanya dukungan pendanaan yang memadai, penanganan ruas jalan rusak dapat segera diselesaikan sehingga akses transportasi masyarakat kembali lancar dan aktivitas perekonomian tidak terganggu. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Warga Potunggo, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah meminta pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum segera membangun saluran drainase di ruas jalan Wolo area. Ketiadaan drainase dinilai menjadi penyebab utama genangan air yang kerap berujung banjir hingga merendam permukiman dan usaha ternak milik warga saat musim hujan. Laporan disampaikan Rofinus Bula.
14: Kondisi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat setiap kali curah hujan meningkat. Genangan air juga mengganggu aktivitas pengguna jalan karena kendaraan, terutama sepeda motor, kesulitan melintas. Warga Potu RT 13 RW 03 Petrus Berhab mengatakan ruas jalan Wolo area hampir selalu menjadi langganan genangan air ketika hujan turun. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya menghambat arus lalu lintas tetapi juga memicu kemacetan akibat tingginya genangan. Ia menjelaskan usulan pembangunan drainase sebenarnya telah beberapa kali disampaikan warga melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan maupun reses anggota DPRD. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan di lokasi tersebut.
15: Kalau musim hujan di sini airnya tergenang, lalu kendaraan roda 2 itu setengah mati untuk lewat dan pasti macet karena genangan air itu tinggi. Nah, kenapa harus dipalang seperti ini? Karena di bawah itu ada tempat usaha ternak babi banyak dan sebelah bawah, bagian bawahnya lagi ada rumah banyak. Jadi ketika air ini bolos ke bawah, tempat usaha rusak, kebun rusak, pemukiman juga rusak. Jadi solusinya apa? Harus drainase.
14: Petrus menambahkan, warga terpaksa menimbun material di bahu jalan sebagai upaya mengurangi dampak aliran air menuju kawasan pemukiman dan lokasi usaha ternak. Sementara itu, Lurah Onekore Kvirinus Victor Bae mengatakan persoalan itu telah diketahui pemerintah kelurahan sejak 2024, bermula dari laporan warga RT 13 dampak banjir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Victor, luapan air bahkan menjangkau wilayah Kelurahan Kota Ratu dan sebagian Kelurahan Kota Raja. Pemerintah Kelurahan Onekore telah menyampaikan surat kepada Bupati Ende melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
16: Saya mengetahui itu sejak tahun 2024 ketika laporan RT 13 dan saat itu saya dengan Pak RT serta Babin Kantipmas Kelurahan Onekore langsung melakukan pemantauan ke lokasi dan memang benar bahwa ketika terjadi di hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, ketiadaan drainase itu menyebabkan air meluap sampai ke jalan raya. Kemudian airnya itu meluas sampai ke sebelah bawah jalan di Kelurahan Kota Ratu dan Kota Raja, sebagian Kota Raja.
14: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende Mustaqim baru mengakui persoalan drainase di jalan Bolo Area telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan survei lapangan dan menyiapkan perencanaan teknis, namun pelaksanaannya masih terkendala kemampuan fiskal daerah. Mustaqim menjelaskan seluruh data dan rencana pembangunan telah tersedia sehingga pekerjaan dapat segera dilaksanakan apabila anggaran disetujui pemerintah daerah bersama DPRD Ende.
17: Nah, ini prioritas. Memang kita sudah lakukan survei, sudah semualah. Kondisi kita belum, saya hanya bisa minta maaf kepada masyarakat semuanya. Tetap kita akan menjadi, ini menjadi perhatian kami sesegera mungkin. Kalau kita punya anggarannya, segera kita kerjakan. Moga-moga sekarang kami sedang bicarakan perubahan anggaran. Semoga juga kita dalam perubahan anggaran, kita ada anggaran untuk mengerjakan itu juga. Dan ini sudah termasuk yang kami usulkan. Ya, moga-moga dalam pembahasan ini juga bisa disetujui lah. Ya, kalau kita keuangannya ada, ya insya Allah disetujui, kita bisa segera lakukan pengerjaan.
14: Dia memastikan pembangunan drainase di ruas jalan Bolo Area tetap menjadi prioritas. Ia juga menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat atas belum terrealisasinya proyek tersebut karena keterbatasan keuangan daerah. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Pendengar RRI, demikian warta berita untuk edisi pagi ini, Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Butt mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Torata pagi ini, Torata pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

100,5 FM untuk Anda pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada. Selamat pagi, semangat pagi di hari Senin ya. Semoga di awal pekan ini semangat dan sukses segala pekerjaannya di hari ini. Dan pendengar, seperti biasa kami akan hadir kembali untuk Anda ya dengan informasi update dan juga peristiwa penting 3 Agustus untuk Anda. Pendengar RRI dimanapun berada, sejumlah perayaan penting diperingati setiap harinya. Lantas apa yang dirayakan di tanggal 3 Agustus hari ini? Ya, salah satunya adalah Hari Peduli Sindrom Cengkeh, Hari Istana Pasir di Amerika Serikat, dan juga Hari Pidgeotti di Guinea Bissau, dan juga Hari Provinsi Makira Ulawa di Pulau Solomon. Ya, pendengar, setiap tanggal 3 Agustus diperingati sebagai Hari Peduli Sindrom Cengkeh. Sindrom Cengkeh atau Clover Syndrome adalah kelainan langka yang menyerang bayi saat lahir. Sindrom ini terjadi karena mutasi pada gen Piketcha. Dan penyakit bawaan ini ditandai ya dengan kelainan pada tulang, sendi ataupun pembuluh darah. Gejala lain dapat berupa benjolan seperti kutil, masalah pada tulang belakang, kelainan anggota tubuh ataupun pembesaran pembuluh darah. Namun pendengar, sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan kecenderungan terjadinya mutasi gen khusus ini. Karena

melalui peringatan Hari Kesadaran Sindrom Cengkih ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan memberi dukungan terhadap mereka yang terkena sindrom langka ini. Dan pada perayaan ini juga komunitas akan berkumpul ya untuk berbagi informasi dan sumber daya mengenai sindrom cengkih ini. Iya, pendengar, selain itu juga hari ini memperingati Hari Istana Pasir. Itu salah satu peringatan menarik di Amerika ya. Peringatan ini dirayakan setiap hari Sabtu pertama bulan Agustus yang memang bertepatan pada tanggal 3 Agustus. Diketahui siapa pencetus di Hari Istana Pasir ini, namanya ya pendengar. Namun permainan ini juga pertama ya dilakukan di tahun 1989 hingga 2009 yang memang terdapat acara kejuaraan dunia patung pasir yang diadakan di sumber air panas Harrison di Harrison, British Columbia, Kanada dan juga kadang-kadang sebagai Harrison. Nah, Hari Istana Pasir ini diciptakan untuk mengingatkan betapa nikmatnya menikmati bermain air dan sinar matahari di pasir. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk meluangkan beberapa jam dari hari yang dimiliki untuk membangun istana pasir di pantai.

Ya, pendengar, informasi lainnya untuk Anda yang diperingati pada tanggal 3 Agustus adalah Hari Piji Guiti, yaitu peringatan nasional yang dirayakan di Guinea Bissau, sebuah negara di Afrika Barat. Nah, sejak tahun 1800-an di negara ini di bawah kekuasaan Portugis, pada tahun 1950-an juga dorongan untuk kemerdekaan nasional melanda di Afrika dan Guinea Bissau pun demikian. Seorang organisator politik, Amilcar Cordial, kemudian mendirikan Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan juga Tanjung Verde pada tahun 1956. Nah, tindakan besar pertama ini dalam dapat mendukung ya kemerdekaan tanpa kekerasan, yaitu menyerukan pemogokan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di dermaga Piji Guiti di Pelabuhan Bissau. Dah, informasi ini pendengar tentunya kami hadirkan ya untuk Anda sembari yang sedang bersiap-siap ke kantor ataupun yang siap ke sekolah ya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi di hari ini agar segala sesuatu yang dikerjakan pun berjalan dengan lancar. Untuk Anda, kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda. Di pagi ini kita akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh rekan kami ya pendengar dari Kakak Tulus Gabe Sianturi, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarik, Stasiun Tenau Kupang untuk Anda dari Kakak Arya Dalesta Fadli. Selamat pagi Kak Arya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Semangat pagi di hari ini, Kak.
1: Siap.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku tanggal 3 Agustus 2026 hingga esok hari 4 Agustus 2026. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Cape bagian selatan, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan selatan Timor Rote. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 70 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar Pro Satu RRI ini dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk diketahui untuk edisi pagi ini Senin 3 Agustus 2026. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro Satu RRI ND, kenal informasi dan inspirasi.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah kemarin kayaknya udah ngafe.

0: habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Selamat pagi pendengar Pro Satir hari ini dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita akan update untuk Anda informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya di pagi hari ini. Kita akan mengetahui informasi ini bersama dengan Pak Efram Musarago, Kaurbin Ops Satlantas Polres Ende. Sudah terhubung bersama Pro Satir hari ini. Selamat pagi Pak Ucep.
1: Halo, selamat pagi.
0: Salam semangat, salam presisi pagi hari ini.
1: Salam presisi.
0: Baik, selamat pagi Bapak. Ya, Pak Ucep, silakan dengan informasi untuk arus lalu lintas wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Ende, di mana pun Anda berada, kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres Ende menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini terpantau arus lalu lintas di beberapa titik kota Ende dan sekitarnya terpantau ramai namun tetap lancar dan terpantau oleh petugas Satlantas Polres Ende. Jalan Kelimutu terpantau arus lintas dari arah Simpang 5 mengarah Patung Kuda Apollo terpantau ramai namun tetap lancar. Roda 2 dan roda 4 penuh menyesal arus lintas di pagi hari ini. Ada 3 titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu di Jalan Gatot Subroto terpantau arus lintas ramai juga namun lancar. Arus lalu lintas nampak dari arah Wolowona mengarah ke Simpang 5, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada satu titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan jika nantinya sekitaran jam 9 hingga sore hari nanti agak sedikit crowded di seputaran Simpang BNI dikarenakan memang arus lalu lintas memadati arus lalu lintas di sana dikarenakan ada beberapa waktu kemarin terjadi antrian BBM karena di daerah sekitar situ ada satu unit SPBU yang melayani pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Wirajaya terpantau arus lalu lintas dari patung pelajar mengarah ke perempatan kantor catatan sipil, begitupun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sangat disayangkan kami, petugas kami saat di lapangan masih menemukan banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh adik-adik pelajar yang sekolah di seputaran Jalan Wirajaya. Petugas kami melakukan kegiatan peneguran dan penertiban dan mohon kerjasama orang tua dan pihak sekolah untuk membantu kami agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kepada adik-adik kita. Sementara itu arus lalu lintas dari arah perempatan kantor catatan sipil mengarah ke rumah sakit begitu pun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada petugas kami satu titik petugas melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas tepatnya di depan SDK Baupiri. Begitupun juga Jalan Ahmad Yani terpantau arus lalu lintas dari trafik Lake Dolok mengarah ke Simpang 5 begitupun sebenarnya terpantau ramai namun tetap lancar. Ada 3 titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara trafik light di seputaran kota ini berfungsi secara baik dan normal. Kami mohon maaf atas kedekamannya terjadi semalam terjadi sedikit crowded kemacetan di seputaran pelabuhan Ende terutama di Jalan Hatta dari arah Simpang Bank NTT mengarah ke Simpang Pertokoan Padang. Nama petugas kami melalui layanan 110 melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di sana karena memang di sana infrastruktur jalan yang mengarah ke jalan cadangan dari arah pelabuhan ke belok kiri memang sedang dalam pengerjaan pihak terkait. Sampai saat ini kami melaporkan laporan arus lalu lintas pagi hari ini tidak ada laporan dari luar kota baik arah timur ataupun arah barat, longsoran ataupun kendala. Semua berjalan normal, tapi kami tetap menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada. Jika menemukan satu permasalahan tindak pidana ataupun kecelakaan, silakan menghubungi call center kami 110 dan kami siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ucap untuk informasinya. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semangat pagi, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Baik pendengar Pro Satir hari ini dimanapun berada, demikian informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ini dan sekitarnya. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian ya ketika kita bepergian keluar rumah. Selalu ikuti arus rambu lalu lintas untuk waspada ya terkait dengan kecelakaan. Baik, kita masih dengan informasi lain, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
0: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar RRI dimanapun berada di pagi hari ini ya, kita masih bersama Anda dengan berbagai informasi menarik untuk Anda. Ikuti pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Nah, pendengar, surat teguran ini dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo. Nah, dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Meuti Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Melalui surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pendengar, melalui surat ini Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Kemkomdigi memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Nah, apabila surat teguran itu tidak ditindaklanjuti, maka Kemkomdigi dipastikannya akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap YouTube. Karena hal ini dikatakan Kemkomdigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari teguran hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Nah, pendengar, YouTube diminta untuk meningkatkan kecepatan penanganan terhadap konten serupa serta memastikan mekanisme deteksi dan juga pembatasan usia akses. Karena permintaan merupakan bagian dari kewajiban platform dalam menjaga ruang digital yang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang

0: pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pendengar, di pagi ini kita masih dengan informasi update ya ke ruang dengar Anda. Fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Dikutip dari rri.co.id untuk Anda, per 1 Agustus ya 2026 minggu kemarin, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Selain itu juga Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari. Kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm, dan juga Sumatera Utara. Nah, pendengar, fenomena ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin dan juga gelombang Rossby Equatorial. Dan kedua gelombang atmosfer itu mempengaruhi sebagian besar wilayah Indonesia, bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave ready ASEAN atau OLR. Kondisi ini menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Nah, dengan begitu, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal karena ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan juga pertumbuhan awan. Nah, pendengar, BMKG juga menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Indeks Nino ini 3,4 tercatat sebesar 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index atau SOI berada di angka minus 28,2. Dan hal ini diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarnya 1 Agustus 2026. Lebih lanjut, BMKG menjelaskan bahwa peluang hujan masih dipengaruhi ya aktivitas gelombang Rossby Equatorial dan juga gelombang Kelvin di sebagian Sumatera serta Kalimantan. Nah, pendengar, lebih lanjut, BMKG mengingatkan masyarakat dan juga pelaku aktivitas kelautan mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi karena potensi ini diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia termasuk Laut Andaman hingga Samudra Hindia Selatan, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Anda di pagi ini, kita masih dengan informasi lainnya ya di edisi pagi ini Senin 3 Agustus 2026. Ya, pendengar, saya juga mengucapkan selamat pagi yang sedang mendengarkan RRI ND ya, baik melalui rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital dimanapun berada. Semoga segala aktivitasnya di hari ini, di awal pekan ini, di awal Senin ya, di bulan Agustus, selalu berjalan dengan lancar. Dan tentunya semoga tetap semangat ya. Selamat menjalani hari ini, semangat, dan juga selamat berulang tahun ya yang merayakan ulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kesuksesan, umur panjang, sehat tentunya ya. Apapun itu, berjalan dengan baik dan lancar di usia yang baru. Kita masih dengan informasi lainnya ya, pendengar, pagi ini tetap bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Jom ke Pasar 16 membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah,
0: tambah cantik. Hey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

biasa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Maria Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, kita masih bersama di pagi ini. Komisi 10 DPR RI mengharapkan pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Lebih lanjut pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufi Dayati menegaskan bahwa pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik merupakan dua aspek yang saling melengkapi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi. Lebih lanjut, memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan atau roadmap implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar ya.